0: konfrontasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
1: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Putri Proklamator Muhammad Hatta, yaitu Gemala Hatta, mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
3: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
4: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
3: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya, untuk kita betul-betul saling menghargai. Setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
4: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
5: Mau hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi insight dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya itu saweran, karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik, kalau kita kuat duit aja kita nggak siap gitu ya.
4: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
6: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu, dari salah satu sekolah staf presiden, dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali, dan itu akan terjadi di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
4: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas, Jainal Effendi, mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Sariful Alam.
8: 18 bulan. Daya tahannya 18 bulan.
9: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu, sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
8: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain.

0: dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dhanil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
1: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi, supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi berarti kan keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
0: Di sisi lain, pendengar, Wamen Dahlin selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya, Rizky Multianata. Rizky.
3: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Muhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di Embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di Embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Muhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di Embarkasi Balikpapan. Muhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Muhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
4: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB 24. Ya. Untuk Embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ya, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB. Ya, JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
3: Ya, menurut Muhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
5: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui

0: melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
1: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
2: Menunggu 14 tahun.
3: 14 tahun. Berangkat sendiri atau sama keluarga?
2: Saya
0: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
2: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, saudara-saudara seperti itu kira-kira. Ya. Pastinya senang sih mas.
3: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
2: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas. Tertata rapi semuanya seperti itu.
0: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Arfi Tuter.
6: Laporan khusus.
7: Hari ini Pemerintah Republik Indonesia.
8: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
7: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk

0: pemerintah membentuk Badan Ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
1: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
0: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
2: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sudah membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
0: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
4: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri gitu mas, menurut saya mas.
5: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
6: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara.

0: yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, jika melihat perjuangan para pemuda Indonesia di masa lalu, kita akan menemukan satu hal penting. Mereka bergerak bukan karena fasilitas lengkap, namun karena memiliki semangat besar untuk mengubah keadaan.

Di awal tahun 1900-an, banyak pemuda pribumi menghadapi keterbatasan pendidikan dan tekanan penjajahan. Kondisi itu tidak membuat mereka diam. Justru dari ruang-ruang sekolah sederhana, lahir pemikiran besar tentang persatuan dan masa depan bangsa. Para pemuda saat itu mulai aktif berdiskusi, menulis di surat kabar, membangun organisasi, hingga menyebarkan gagasan tentang pentingnya kebangsaan. Mereka percaya bahwa ilmu pengetahuan dan persatuan adalah kekuatan utama untuk membangkitkan Indonesia. Semangat itulah yang kemudian melahirkan berbagai momentum penting dalam sejarah bangsa. Mulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, hingga perjuangan menuju kemerdekaan. Saudara pendengar, tantangan generasi sekarang memang berbeda. Jika dulu melawan penjajahan fisik, hari ini kita menghadapi tantangan informasi, persaingan global, hingga menurunnya kepedulian sosial. Karena itu, semangat pemuda masa lalu tetap relevan untuk diteladani. Bukan soal mengangkat senjata, tetapi tentang keberanian untuk belajar, berkarya, menjaga persatuan, dan memberi kontribusi positif bagi Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Semoga hari ini menjadi pengingat bahwa perubahan besar bangsa selalu dimulai dari semangat anak mudanya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jangan lewatkan, sesaat lagi kita akan ikuti Sampang Menyapa berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Sampang. Kemudian juga Pro 1 RRI Sumenep nanti disiarkan di Pro 1 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, SP Kediri, dan juga SP Tuban, pendengar. Kami akan ajak Anda untuk membahas topik pengawasan hewan kurban diperketat jelang Idul Adha tahun ini. Bersama dengan rekan Alvin Wari nanti akan menemani Anda, dan juga dua narasumber, ada Bapak Insinyur Suyono, MSI, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, juga bersama dengan Bapak Irza Firmansyah, Borneo Putra, STRPT, beliau owner 3 Raja Farm peternakan di Bangkalan. Jangan lewatkan, pendengar, untuk mendapatkan informasi lengkap terkait dengan bagaimana nanti pengawasan hewan kurban tahun ini yang kabarnya diperketat. Anda juga bisa interaktif, pendengar, jangan lupa nanti Anda bisa telepon, kemudian juga komentar di YouTube RRI Sumenepnet, karena siaran Sampang Menyapa berjaringan Korwil 10 Jawa Timur disiarkan Pro 1 seluruh Jawa Timur ini juga disiarkan melalui YouTube RRI Sumenepnet ya. Dan Anda juga bisa menelpon di 323554, kode areanya 0323 untuk Anda yang berada di luar kawasan Sampang. Sekali lagi, Anda nanti bisa bergabung di Sampang Menyapa berjaringan.

Selamat pagi pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, apakah Anda punya ide film tentang kejujuran dan semangat anti korupsi? Saatnya tunjukkan karya Anda melalui Anti Corruption Film Festival atau ACF Fest 2026 di KPK RI. ACF Fest 2026 ini pendengar terbuka bagi Anda, masyarakat umum, kemudian pelajar, komunitas kreatif, hingga instansi. Kategorinya mulai dari ide cerita, kemudian film pendek fiksi, film pelajar, hingga film vertikal bertema integritas dan anti korupsi. Karya terpilih nantinya berkesempatan mendapat dana produksi, mentoring filmmaker profesional, workshop hingga penghargaan menarik. Nah, untuk informasi lengkap dan pendaftaran dapat Anda akses melalui media sosial ACFS dan website resmi KPK RI.

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

Nah, mendengar dari Pusat Data dan Sistem Informasi Baratin periode 1 Januari hingga 30 April 2026 untuk lalu lintas hewan kurban 2026 itu ada 293.731 ekor. Dan tentu banyak langkah yang dilakukan oleh Baratin dalam rangka pengawasan peredaran hewan kurban ini ya. Yakni mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha tentang karantina dan resiko kesehatan, termasuk melakukan pengawasan yang mencakupi pemeriksaan kesehatan, kemudian kelengkapan dokumen, disinfeksi alat angkut ternak. Karena ada beberapa penyakit ternak yang perlu diwaspadai dan diketahui bersama, tentang penyakit mulut dan kuku PMK, kemudian penyakit kulit berbenjol atau lumpy skins, disease LSD, dan antraks, ada juga penyakit menular brucellosis. Nah, sehingga Badan Karantina Indonesia, Barantin, ini meningkatkan pengawasan lalu lintas hewan ternak jelang Idul Adha guna mencegah penyebaran penyakit dan memastikan hewan untuk kurban itu sehat. Nah, tentunya mendengar lewat Sampang menyapa ya. Nanti sesaat lagi kita akan relay dari RRI Sampang. Tentunya ini berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur, pendengar yang disiarkan langsung dari Pro 1 Sampang, kemudian juga direlay oleh Pro 1 RRI Sumenep, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, termasuk Pro 1 RRI Madiun, SP Kediri dan SP Tuban. Akan bahas tentang pengawasan hewan kurban diperketat jelang Idul Adha 2026. Akan hadir dua narasumber nantinya ke ruang dengar Anda, pendengar. Ada Pak Suyono, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, kemudian owner Tiga Raja Farm Peternakan Bangkalan, yakni Irza Firmansyah Borneo Putra. Dan dialog Sampang Menyapa nanti akan dipandu oleh presenter Alvin Nuari. Jadi pastikan Anda terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menggelar kegiatan workshop dan pelatihan membatik bertajuk Madura Batik Festival di Pendopo Keraton Sumenep, Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan tersebut melibatkan pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, PC IPNU, dan IPPNU Sumenep. Sebanyak 100 pelajar dari berbagai daerah di Kabupaten Sumenep mengikuti workshop membatik, menjadi wadah edukasi sekaligus upaya pelestarian budaya batik khas Madura di kalangan generasi muda. Sebagai narasumber, budayawan Madura, Ibnu Hajar, dan owner Batik Rato Busaki. Keduanya memberikan pemahaman tentang sejarah, filosofi, hingga teknik membatik khas Madura yang memiliki nilai budaya tinggi dan menjadi identitas masyarakat Madura. Batik Madura merupakan aset budaya yang memiliki nilai tinggi dan menjadi kebanggaan masyarakat Sumenep. Karena itu, keterlibatan pelajar dalam workshop membatik menjadi langkah penting agar budaya lokal tidak hilang ditelan zaman.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumedap. Pendengar, trofi pertama Piala Dunia dikenal sebagai Jules Rimet Trophy. Trofi ini memiliki sejarah yang cukup dramatis. Pada tahun 1966 di Inggris, trofi ini sempat dicuri saat dipamerkan ke publik. Beberapa hari kemudian, trofi tersebut ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles di sebuah taman. Namun, kejadian serupa kembali terjadi pada tahun 1983 di Brazil. Kali ini, trofi tersebut dicuri dari museum dan tidak pernah ditemukan lagi hingga sekarang. Banyak yang meyakini trofi tersebut telah dilebur untuk dijual sebagai emas. Sejak saat itu, FIFA menggunakan trofi baru yang lebih aman dan dijaga dengan sistem keamanan ketat.

0: Saya Ibu Sari di Sumenep. Menurut saya, pemeriksaan hewan kurban lebih tepat dilakukan pada saat dan setelah hewan disembelih untuk mengetahui kelayakan daging dan pemeriksaan organ dalam untuk memastikan bebas dari parasit dan penyakit lainnya. Harapan saya, lokasi-lokasi atau lapak penjualan yang sudah dipantau, diperiksa, ditempel stiker oleh dinas terkait agar masyarakat secara aman membeli daging dan hewan kurban.
1: Saya Sahawi di Sumenep. Pengawasan dan pemeriksaan pada hewan kurban, terutama di lapak-lapak penjualan. Tujuannya menurut saya agar mendeteksi adanya indikasi penyakit menular, terutama penyakit mulut dan kuku.
2: Saya Muhammad Sahlan di Kanyangan. Menurut saya, pengawasan hewan kurban memang harus diperketat, terutama dari kesehatan. Umur hewan kurban cukup masuk ketentuan Islam agar tidak berkorban tidak sia-sia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
2: Tidak sia-sia.

0: Dialog Pagi Pro 1 RRI Sampang.
1: Ya, selamat datang di Sampang Menyapa berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur bersama saya Alvin Wari. Pada hari ini kita akan membahas topik seputar pengawasan hewan kurban yang diperketat jelang Idul Adha 2026. Dan saat ini sesuai jadwal kita akan menghadirkan beberapa narasumber. Salah satunya Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, Bapak Suyono, dan juga Irza Firmansyah Borneo Putra, owner 3 Raja Farm Peternakan Bangkalan. Barusan dikonfirmasi Bapak Suyono sendiri saat ini dalam perjalanan menuju ke studio. Dan sembari menunggu beliau, kita sudah tersambung dengan Irza Firmansyah Borneo Putra selaku owner 3 Raja Peternakan Bangkalan. Mas Irza.
2: Siap, Mas Alvin.
1: Ya, apa kabar Kak Irza?
2: Alhamdulillah, baik, sehat.
1: Oke, Kak Irza, selaku peternak dan pedagang, tantangan apa saja jelang Idul Adha yang saat ini dihadapi oleh para selaku peternak dan juga pedagang di Bangkalan?
2: Ya, baik. Tantangannya itu sebagai peternak terutama mulai sebelum kurban itu ya, Mas ya. Kita itu ternyata harga kambing ini rusak, Mas. Di pasaran itu memang rusak. Kambing dan domba ini harga pasarannya rusak. Harganya turun, yaitu ketika kami evaluasi ternyata memang stok di secara nasional itu membeludak. Akhirnya ketika supply-nya lebih banyak daripada demand, akhirnya harga itu turun. Itu prinsip dasar ekonomi ya, Mas. Jadi ketika banyak-banyakkan supply-nya, jadi harga itu turun drastis di tahun ini dibandingkan tahun kemarin. Bahkan sampai ada itu yang bobot per kilonya harganya 35.000 lah, kayak harga ayam, Mas.
1: Okay.
2: Per kilonya sampai 35.000. Itu tantangan sendiri. Cuman ketika mulai memasuki hewan Idul Adha ini, alhamdulillah harga makin menaik sedikit demi sedikit. Kemudian juga tantangannya itu dari konsumen memang tidak begitu ramai ketika kita tidak membesarkan atau

0: menggencarkan di bidang promosi atau marketing. Maka dari itu kita perlu untuk menjangkau konsumen lebih luas, terutama di kota-kota seperti di sini. Karena kebanyakan itu ketika kita mau menjangkau mereka, mereka ketika tidak tahu kita, tidak tahu tempatnya untuk mencari di mana kambing kurban yang berkualitas, bagaimana tipikal kambing yang berkualitas, jenis-jenisnya seperti apa. Itu kita sebagai peternak yang harus menjangkau mereka, yang harus mengedukasi bagaimana ternak yang sehat, bagaimana ternak yang sudah sesuai syarat, sesuai syariat. Yang contohnya itu terdapat di Permentan nomor 14, nomor 114 2014. Itu kan ada syarat-syaratnya itu. Nah, seperti umur, kemudian seperti tidak cacat, dan lain sebagainya. Dan juga dari segi surat kesehatan, keterangan sehat hewan, itu sudah harus tertera. Dan itu juga yang kami edukasikan kepada masyarakat bahwasanya untuk memilih hewan kurban itu yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, syarat-syaratnya. Dan kami sebagai peternak yang juga memiliki keilmuan di bidang peternakan ini, ingin mengedukasi masyarakat bagaimana cara memilih hewan ternak yang baik dan juga memberikan secara administrasi juga sudah sesuai syarat. Akhirnya masyarakat lebih aware dan lebih peduli terhadap kesehatan hewan, terhadap administrasi yang ada dari dinas peternakan sendiri ataupun secara Kementerian Pertanian, peraturan menteri. Akhirnya mereka lebih yakin dan percaya untuk melaksanakan hewan kurban. Dan juga faktor ekonomi juga menjadi faktor terpenting bagi masyarakat. Karena di tengah ekonomi yang naik turun ya Mas ya, apalagi sekarang dolar makin naik dan rupiah melemah begitu. Jadi masyarakat juga ketika tahun lalu itu melaksanakan kurban di tempat kami, ketika kami coba untuk rangkul lagi, kami coba untuk raih lagi untuk kurban di tahun ini, beberapa dari mereka memberikan alasan faktor ekonomi itu. Nah, karena ingin berkurban tapi ekonomi sedang bermasalah begitu, sedang sulit. Nah, akhirnya oh ternyata dampak ekonomi ini cukup luas begitu ketika kami telusuri. Bahkan yang ingin berkurban kembali setiap tahunnya, tahun ini menahan diri dulu untuk berkurban. Namun
1: Oke.
0: itu yang ingin kita coba rangkul, di mana kita sebagai peternak ataupun sebagai pedagang ini mencoba memberikan solusi yang terbaik, karena kami kan juga ketika mereka faktor ekonomi, tentunya kita perlu memberikan harga yang spesial begitu. Makanya kita buka dari harga ekonomisan. Ekonomisan mulai dari 2 juta sudah bisa berkurban begitu. Jadi kita berikan solusi-solusi tersebut kepada mereka yang mau berkurban, yang mempermudah keinginan mereka, bagaimana menjangkau konsumen sesuai dengan karakteristik dari konsumen tersebut. Dan yang memiliki keterbatasan ekonomi, kita berikan yang ekonomisan. Mulai dari 2 juta, 2,5 juta, sudah bisa berkurban.
1: Oke.
0: Di samping itu, ternyata banyak juga yang ingin kurban dengan kualitas yang terbaik. Kayak 3 juta, kemudian juga yang di kelas premium 4 juta ke atas juga ada begitu ternyata. Jadi permasalahan-permasalahan sementara itu. Kalau dari segi penyakit, alhamdulillah di tahun ini penyakit kayak sapi dan kambing tidak begitu marak, dan kita lebih mudah untuk mengatasi kesehatan hewan dalam perawatannya begitu.
1: Seperti LSD itu juga, Kak Irza.
0: Ya, seperti LSD dan PMK juga alhamdulillah untuk akhir-akhir ini sudah cukup aman dan bisa tertangani. Bahkan saya sempat sapi di tempat kami itu terkena LSD. Cuman kami rawat, kami berikan obat-obatan seminggu, alhamdulillah sudah sembuh dan pertumbuhannya sudah baik lagi.
1: Oke. Kak Irza, kita pindah dulu ke narasumber yang sudah hadir
0: Siap,
1: di studio
0: monggo.
1: pada hari ini, yaitu Bapak Siono selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang. Beliau pada hari ini juga didampingi oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disperda Setempat, Bapak Arif Rahman Hakim. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Siono, Pak Arif.
2: Waalaikumsalam.
1: Kabar baik? Kabar baik, Pak Gadis?
2: Alhamdulillah.
1: Ya, terima kasih sudah hadir di studio kita, dan saat ini kita berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur yang juga disiarkan langsung oleh Pro 1 Sumenep, Pro 1 Surabaya, Pro 1 Malang, Pro 1 Jember, Pro 1 Madiun, SP Kediri, dan SP Tuban. Jadi topik kita soal pengawasan hewan kurban yang diperketat jelang Idul Adha 2026. Ini tampaknya tiap tahun Disperta sibuk ya Pak terhadap momen ini. Ya, dan dari pengawasan Disperta sendiri saat ini bagaimana Pak soal lalu lintas hewan ternak saat di Sampang?
2: Terima kasih Mas Alvin ya, mohon maaf tadi agak terlambat ya.
1: Ya.
2: Berkaitan dengan Hari Raya Kurban 1447 Hijriah ini, kita ini kan kalau boleh dikatakan ini kan dari tahun ke tahun selalu kita laksanakan untuk pengawasan hewan kurban. Yang pertama tentunya kita akan merujuk kepada regulasi yang ada ya.
1: Oke.
2: Jadi bagaimana kita harus mensikapi hewan-hewan yang dijadikan kurban nanti harus memenuhi persyaratan secara syariat Islam. Apakah harus sehat, kemudian umurnya, dan lainnya ini. Kemudian yang kedua, kami juga memberikan panduan juga kepada beberapa di kecamatan ini, tentunya Pak Camat ini kita buatkan juga panduan bagaimana nanti ketika kita itu akan melaksanakan penyembelian dan lain-lain. Dan yang ketiga, kami selaku penanggung jawab di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, di sana ada bidang peternakan dan kesehatan hewan. Kita juga menyiapkan tenaga.
1: Okay.
2: Jadi tenaga ini nanti untuk melaksanakan pemeriksaan baik antemortem maupun postmortem. Sehingga nanti teman-teman yang ada kurang lebih 50-an
3: 61.
2: Ya? 61 ya. Itu nanti akan kita sebar se kabupaten untuk memastikan bahwa hewan-hewan kurban yang akan disembelih itu yang pertama yang jelas sehat.
1: Okay.
2: Memenuhi kaidah syariat Islam sehingga nanti di pelaksanaannya ini nanti tidak akan menimbulkan permasalahan. Tentunya juga kita ada walaupun tidak banyak ya, kita juga menyiapkan ada juleha ya, juru sembelih halal. Ini enggak banyak sebenarnya, hanya 10 ya Pak ya?
3: 10.
2: Ya, 10-an. Nah, nanti mungkin secara detail, secara teknis nanti Pak Kapit bisa nyampaikan. Itu ya. Sementara, Mas Alvin.
1: Pak Siono, biasanya yang jadi ancaman utama soal momen itu adalah soal penyakit. Dan tahun kemarin itu biasanya LSD yang paling banyak. Saat ini datanya sendiri bagaimana Pak? Untuk khususnya di Sampang Pak?
2: Alhamdulillah, jadi untuk penyakit utamanya ruminansia ya. Jadi kita sudah zero sebenarnya Mas.
1: Zero sudah.
2: Jadi
1: ya?
2: Sejak
1: sudah
2: 20,
1: nol ya berarti.
2: Sejak 2022 walaupun kemarin sempat muncul lagi. Namun demikian kita dengan sikap ya pemerintah provinsi ini sudah mengalokasikan lagi vaksin-vaksin sehingga ini kita sebarkan kepada masyarakat, kita lakukan vaksinasi. Sampai dengan hari ini kita masih melaksanakan vaksinasi itu. Jadi kita dengan menggerakkan seluruh ada 4 puskesuan. Nah, petugas itulah yang kita gerakkan untuk bisa melayani masyarakat dalam vaksinasi. Baik itu yang jelas PMK. Kalau LSD dan lainnya kayaknya sudah minim sekali ya Pak ya. Nah, nanti Pak Arief ditambahkan Pak Arief. Mungkin itu Mas Alvin.
1: Okay. Ya. Pak Arief, soal tadi juga disinggung soal juleha. Nah itu nanti apa peran dari juleha itu sendiri Pak Arief?
3: Sebenarnya kan kalau dari pengertiannya kan juleha itu kan juru sembelih halal. Jadi sebenarnya kalau bicara halal itu pun yang jagal-jagal lakukan itu sebenarnya sudah halal. Cuma kan di prosesnya itu harus ada kompetensi. Nah, juleha itu sebenarnya merupakan kompetensi dari penyembelih hewan kurban, hewan secara umum seperti itu. Jadi yang seperti disampaikan Pak Kadis tadi, memang ada kita baru mempunyai 10 juleha yang tersebar di 5 titik RPH yang kita punya.
1: Oke.
2: Bersertifikat Pak.
3: Bersertifikat C. Mungkin seperti itu.
1: Oke. Untuk petugas medik ini juga ada yang diterjunkan seperti ya?
3: Untuk kurban. Jadi seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, kami ada petugas 61 orang, itu terdiri dari 30 dokter hewan dan 31 paramedik yang tersebar di seluruh Kabupaten Sampang. Nah, mungkin sebagai informasi bahwa kegiatan yang kami lakukan itu secara rutin kita lakukan setiap tahun dan mungkin pelaksana kurbannya terutama di masjid-masjid, musola atau pondok pesantren yang sebelumnya sudah pernah bekerja sama dengan kami mungkin tahun ini bisa menghubungi kembali petugas kami yang ada di lapangan. melalui media ini juga mungkin bagi masyarakat atau calon yang akan melakukan kurban bisa menghubungi petugas kami yang ada di lapangan atau menghubungi puskesmas terdekat untuk dilakukan pemeriksaan hewan kurban. Karena secara umum yang kita lakukan itu seperti disebutkan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, pemeriksaan antemortem dan postmortem. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sebelum dilakukan pemotongan itu, kami akan memberikan surat keterangan sehat bahwa ternak yang akan kita yang sudah kita periksa atau siap dikurbankan.
1: Oke. Ada 61 petugas gabungan ya, bisa dikatakan ya.
3: Itu dari petugas kami aja, dari ya. Dinas saja.
1: Dari Disperta. Itu nanti yang mendapat jasa itu apakah dipastikan gratis, Pak Ari?
3: Gratis. Gratis ya. Karena merupakan tugas kami di lapangan.
1: Oke. Untuk tahun ini sendiri apa ya tantangan yang berbeda dibandingkan tahun lalu di momen ini, Pak Ari?
3: Sebenarnya tantangannya karena kita tetap harus waspada penyakit yang disebutkan oleh Pak Kadis tadi, kayak PMK, LSD, dan alhamdulillahnya memang belum ada laporan kasus baru sampai dengan hari ini, dan mudah-mudahan sampai nanti pelaksanaan kurban tidak ada laporan penyakit yang serius.
1: Oke. Pak Arif, dengan adanya program ini, apa yang menjadi target dari Disperta pada saat ini?
3: Target kami sebenarnya dengan keterbatasan petugas yang kami kami miliki bisa mencakup atau menjangkau, kalau nggak bisa dibilang seluruh, ya minimal 70% atau 80% hewan kurban itu dapat kami periksa.
1: Oke. Dulu yang kami tahu pas kasus LSD itu masih marak, Disperta sendiri itu mengawasi ketat lalu lintas ternak. Saat ini diketahui kasusnya sudah zero atau nol. Apakah masih diperketat, terutama sapi yang dari luar Pulau Madura?
3: Sebenarnya kalau bicara kewenangan atau tupoksi, jadi di kami itu pengawasan di wilayah kami. Jadi kalau yang lalu lintas antar wilayah, entah itu antar apa, antar kabupaten atau antar provinsi, terus ke antar pulau, itu kewenangannya karantina dan provinsi sebenarnya, checkpoint istilahnya.
1: Okay.
3: Jadi tapi kami tetap tetap memonitoring atau mengawasi ternak-ternak baru. Biasanya kan kalau teman-teman yang di lapangan itu ada informasi aja nih, pokok itu ada hewan baru, jadi tetap di follow up atau di respon sama teman-teman.
1: Oke, kita masih akan membahas soal pengawasan hewan kurban yang diperketat pada jelang Idul Adha. Pastikan bersama kami di Sampang Menyapa.
4: Dialog Pagi Pro 1 RRI Sampang.

Jauh sebelum Nusantara dikenal sebagai Indonesia, wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena emas atau perak, melainkan karena rempah-rempah. Cengkeh, pala, lada, dan kayu manis tumbuh subur di Kepulauan Nusantara dan menjadi komoditas paling berharga pada masanya. Dari pelabuhan-pelabuhan Nusantara, rempah-rempah berlayar menyusuri jalur rempah, menghubungkan kepulauan di Indonesia dengan India, Arab, Cina, hingga Eropa. Jalur ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga pertukaran budaya, bahasa, dan pengetahuan. Namun besarnya nilai rempah juga memicu persaingan dan penjajahan. Bangsa-bangsa Eropa datang, berebut menguasai sumber rempah Nusantara. Meski demikian, jalur rempah meninggalkan warisan penting, yaitu Nusantara sebagai pusat peradaban maritim dunia.

0: Bentar, Mi. Nih.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
0: Kor timnas dulu yang semalam nih, di area di New.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
0: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
3: Ini dia mana?
0: Yes, emang.
2: Ini aku di Pro 2.
4: Jangan
3: rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya.

0: Dialog Pagi Pro 1 RRI Sampang.
1: Ya, masih di Sampang menyapa berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur, masih dengan saya Alvin Wari dan ketiga narasumber pada hari ini ada Pak Siono selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang dan juga Pak Arif selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan juga di via Zoom ada Kak Irza Firmansa Borneo Putra selaku owner 3 Raja Farm Peternakan Bangkalan. Kita menuju ke Kak Irza lagi. Kak Irza. Halo Kak Irza.
2: Siap, Mas.
1: Kak Irza, selaku pedagang dan peternak, minta tanggapannya soal apa mudah dalam mengurus berbagai dokumen yang menjadi syarat dari pemerintah jelang momen Idul Adha ini.
2: Siap. Untuk hal itu kami sudah urus setiap tahun ya, Mas. Ya, ketika untuk hewan kurban itu memang ada pengawasan dari Dinas Peternakan. Itu ketika mau kurban kita menghubungi Dinas Peternakan bahwasanya kita menyediakan hewan kurban yang mau diantarkan ke customer-customer atau konsumen. Akhirnya oleh mereka itu didatangi kandang kami, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Dinas Peternakan. Setelah diperiksa barulah diterbitkan yang namanya itu surat keterangan sehat oleh Dinas Peternakan, yang mana timnya itu terdiri dari staf Dinas Peternakan dan juga dokter hewan yang memeriksa langsung dokter hewan. Jadi kita sudah diperiksa dan dikelola oleh Dinas Peternakan. Akhirnya kami mendapatkan surat keterangan kesehatan hewan. Nah, itu biasanya dokumennya warna kuning itu. Kita dapat itu. Dan itu cukup mudah karena kita cuma cukup menghubungi Dinas Peternakan, datang ke kandang, akhirnya diperiksa dan kita dapat itu. Akhirnya dokumen tersebut kita tinggal sebar-sebarkan ke para konsumen kita bahwasannya sudah dilakukan pengecekan ke kandang dan sudah dibuktikan sendiri dengan pengawasan dan juga pemeriksaan oleh dokter hewan yang terafiliasi dengan Dinas Peternakan terkait. Akhirnya dari situ tercipta keamanan dan kenyamanan bagi para customer. Dan juga untuk keluar kota kita juga butuh dokumen resmi dari pemerintah, yaitu dari Dinas Peternakan bahwasanya hewan tersebut sudah layak dan bisa untuk dikeluarkan dari kota, misalkan dari Bangkalan mau ke Surabaya atau mau kita kirim ke Malang misalkan, itu sudah bisa dan cara pengurusannya juga cukup mudah. Dan itu pastinya dari Dinas Peternakan sudah memberikan pelayanan yang bagus lah, Mas ya. Karena juga selain di kecamatan Bangkalan atau Bangkalan kotanya, di kecamatan-kecamatan lain juga sudah ada puskeswannya dan juga sudah ada petugas-petugas yang diplot di bagian daerah masing-masing, sehingga bagi masyarakat desa pun yang mungkin jauh dari kota atau jauh dari pusat dinas-dinas kantor dinas itu, mereka tetap bisa menghubungi dinas terkait dan nantinya akan dikirimkan petugas ke daerah tersebut begitu.
1: Intinya dipermudah ya oleh pemerintah setempat begitu ya.
2: Iya, betul. Betul Mas Alfi.
1: Oke, kita break dulu, ada telepon yang masuk. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan Bapak siapa?
3: Pak Juni Susanto, Yogyakarta.
1: Pak Juni. Oke, Pak Juni Santoso. Silakan bertanya ke Pak Juni.
3: Oke, selamat pagi Pak Suyono, Pak Arif sama Mas Irsa ya. Salam sehat. Terkait hewan kurban ya, ini kalau dari perspektif spiritual agama ya, untuk memastikan hewan kurban kan benar-benar harus halal dan sah. Itu ada beberapa kriteria, jenis dan umur, kondisi fisik, kesehatan, cara penyembelihan, termasuk didapat dari mana hewan ini, dari mencuri atau apa. Nah bagaimana Bapak-bapak ini artinya mengimplementasikan kriteria tersebut, apa bisa diimplementasikan dengan baik dan benar. Nah, ini penting banget. Kemudian dari sisi limbah ternak, karena setiap ada Idul Adha itu, ya mohon maaf saya sering melihat carut-marut ya, pembuangan limbah itu tidak karu-karuan, tidak terkelola dengan benar. Karena perlu diketahui, limbah peternakan itu sangat berdampak signifikan pada cuaca dan iklim. Ini melalui pelepasan gas rumah kaca yang sangat memicu pemanasan global yang kayak kita rasakan sekarang ini, dan baru-baru iklimnya. Karena gas dan partikel-partikel itu dari kotoran hewan yang tidak dikelola dengan benar akan berkontribusi besar terhadap perubahan kualitas udara, memicu hujan ekstrim. Nah, ini kan apakah juga sudah ada mitigasi terkait hal itu? Ini penting sekali, Pak. Karena bukan ribuan lagi hewan-hewan yang dipotong ini. Ratusan ribu ini, se-Nusantara, se-regional maupun nasional. Nah, ini apa sudah ada artinya skema ke sana, mitigasinya. Oke, saya rasa itu. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Juni Santoso. Ada dua pertanyaan, Pak Kadis. Tadi soal menyinggung soal riwayat sapi itu sendiri, bagaimana tanggapan dari Jusperta? Misalnya katanya kalau dari curian. Ini biasanya koordinasi dengan Polres juga biasanya. Dan juga soal limbah ternak, ini bagus pertanyaannya Pak Kadis. Bagaimana pengawasan dari Disperta soal limbah ternak? Dan juga kita nanti akan minta tanggapan ke Kak Irza juga. Monggo Pak Kadis.
4: Ya, terima kasih. Mungkin saya balik ya. Mohon izin Pak Joni ya.
1: Pak Juni Santoso.
4: Pak Juni Santoso. terkait dengan limbah. Jadi kami ini di Kabupaten Sampang memiliki 5 RPH. Sapi-sapi yang disembelih di RPH, alhamdulillah limbah ini masih bisa kita tangani, Bapak. Karena memang ada IPAL, ya, sebagian ada IPAL. Kemudian ketika mereka menyembelih di rumah, kemudian di tempat-tempat tertentu, kita tetap memberikan edukasi limbah-limbah ini untuk bisa dilakukan penanganan secara efektif. Artinya apa yang sudah selesai dilakukan penyembelihan itu, limbah yang ada itu yang pertama dilakukan penguburan, Pak. Yang di situ kita syaratkan atau sarankan untuk jauh dari sumber air.
1: Oke.
4: Kemudian ditanam minimal 1 meter. Kemudian di tempat tersebut juga dilakukan desinfeksi sehingga nanti bisa tidak menyebar kemana-mana. Memang apa yang disampaikan Bapak itu benar, Pak. Kami sendiri kalau misalnya ya di tempat-tempat bekas penyembelian ini dibiarkan begitu saja, ini memang aroma danau luar biasa. Makanya kita ke petugas, kemudian tidak hanya petugas yang ada di lapangan, teman-teman dari kabupaten pun juga menyisir khususnya lokasi-lokasi tempat penyembelian ini. Barangkali masih ada hal-hal yang masih harus disempurnakan. Karena memang baunya luar biasa. Belum lagi apa yang disampaikan Bapak terkait dengan efek rumah kaca tadi. Itu yang pertama, Pak. Jadi alhamdulillah kalau yang di RPH ini kita masih bisa tangani. Tapi yang di luar itu tadi yang kami sampaikan harus dipendam. Paling dikubur, paling tidak minimal 1 meter, kemudian dilakukan desinfeksi, dan lain-lain. Terkait dengan persyaratan, kami sejak awal ketika sudah menghadapi bulan ini, untuk Hari Raya Kurban ini, kami selalu diundang untuk melakukan rakor bersama dengan MUI, dan lain-lainnya, terkait dengan persyaratan-persyaratan. Yang paling ngeri sebenarnya pada saat PMK, boleh enggak hewan yang kena PMK disembelih? Nah, itu wah, jadi perdebatan luar biasa. Akhirnya kita putuskan karena itu sakit sehingga tidak bisa. Nah, yang lain-lain saya kira di persyaratan-persyaratan tadi kalau disampaikan oleh teman yang dari mana, dari Bangkalan tadi, Permentan 2014 itu sudah jelas secara fisik sapi yang boleh dijadikan kurban itu dari segi umurnya, kemudian tampilan fisiknya itu sehat, dengan matanya yang mungkin bersinar, bulunya yang halus, dan lainnya. Nah, itu Pak. Kemudian bagaimana untuk memastikan itu bukan sapi colongan?
1: Bodong ya.
4: Sapi bodong. Sebenarnya kalau di sini kan lebih banyak mereka memang beli di para peternak, Pak. Jadi peternak ini kan sudah diketahui mereka punya 3 atau 2 atau 4 dijual, sehingga mereka pembeli pun tidak akan ragu lagi. Nah, kemudian di peternak biasanya memang peternak ini kami juga mendatangi apa yang tadi disampaikan oleh teman dari Bangkalan. Peternak pun ketika mengambil dari luar daerah, tentunya surat-surat yang ada itu mesti lengkap. Jadi ketika nanti itu memang tidak dilengkapi dengan surat-surat itu, kita juga merasa patut diduga nanti, sehingga kita juga tidak akan melakukan pemeriksaan khusus sapi-sapi yang seperti itu. Mungkin Pak Arief bisa nambahkan, Pak Arief.
5: Ya, mungkin sedikit aja, Pak. Ya. Jadi kalau bicara sapi curang atau tidak, sebenarnya bukan tupoksi kita atau ranah kami di dinas. Kami di Dinas Pertanian dan Lingkungan Kebun Sapanya itu ya secara teknis saja, yeah, tentang kesehatan hewan itu antemortem postmortem tadi, kemudian yang terkait lalu lintas juga terkait surat menyurat vaksinasi etik segala macam itu yang kami lakukan. Kalau di luar itu mohon maaf tadi yang disampaikan untuk sapi colongan tunda kami juga tidak tahu kalau disuruhnya.
1: Pak Siono menanggapi secara normatif karena kan kebanyakan jelas ya Pak, yeah, jadinya di mana di peternak itu, yeah. Oke, okay. Kak Irza, halo Kak Irza.
2: Siap, Mas Alvin.
1: Mau menanggapi soal pertanyaan Pak Irvan tadi soal limbah ternak untuk di Bangkalan sendiri sejauh ini bagaimana pengelolaannya, Kak Irza?
2: Baik, terkait dengan pengelolaan itu saya juga sepakat dengan Pak Kadis yang mana tadi menyampaikan memang perlu untuk seperti pengelolaan limbah itu dikubur minimal 1 meter dan itu alhamdulillah sudah kami lakukan.
1: Okay.
2: Dan kami juga berafiliasi dengan Dinas Peternakan Bangkalan ketika kita berkunjung ke peternak-peternak daerah, peternak lokal yang lain, kita juga memberikan sosialisasi, memberikan arahan kepada mereka agar melakukan pengelolaan seperti itu. Dan juga kita perlu selain dikubur sedalam 1 meter itu, kita perlu memanfaatkan limbahnya supaya kita mengelola peternakan ini. Bagaimana caranya peternakan menjadi zero waste atau tidak ada yang tersisa. Jadi dari limbah itu bisa kita manfaatkan sebagai pupuk. Dan itu di kandang kami-kami juga sudah dimanfaatkan sebagai pupuk. Jadi kita lakukan fermentasi atau kita jadikan dekomposer, kita berikan pupuk dolomit dan lain sebagainya agar bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Kemudian bisa jadi nanti pupuknya dimanfaatkan untuk di lahan rumput gajah kami, akhirnya dari situ menyuburkan dan rumput gajahnya dimakan ke ternak. Jadi berputar lagi, rumput gajahnya dimakan kambing, kambingnya menghasilkan kotoran, kotorannya jadi pupuk. Terus begitu, dan itu yang memang ingin kita kembangkan dan juga untuk tularkan kepada peternak yang lain agar limbah-limbah ini bisa termanfaatkan dengan baik. Kemudian juga di limbah sapi itu, kami juga Tiga Raja Farm ini bekerja sama dengan pihak Universitas Trunojoyo Madura atau UTM. Di Universitas Trunojoyo Madura itu memiliki program yang mana dapat biogas itu. Jadi biogasnya itu dikelola dengan kotoran sapi. Jadi mereka memelihara 5 sapi dan kotorannya dimanfaatkan sebagai biogas. Yang biogasnya ini bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan kompor di suatu gedung, kemudian juga bisa dimanfaatkan untuk listriknya. Dan itu sudah berjalan. Dan itu kami yang dimintain tolong oleh UTM untuk mengelola peternakan yang ada di sana. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian bisa kita tingkatkan dan manfaatkan. Selain kita menganut dan juga menjaga ekosistem dengan cara penguburan 1 meter minimal, kita juga mengembangkan dengan pemanfaatan limbah tersebut menjadi pupuk dan juga biogas ataupun hal lain yang bisa kita manfaatkan agar peternakan menjadi zero waste tadi. Begitu.
1: Oke. Okay. Thank you, Kak Iza. Dan tentunya bagi Anda yang mempunyai pertanyaan bisa di via telepon ya di 323661 atau di 323554 atau juga di live chat di akun YouTube kami RRI Sumlet.net. Dan di live chat sendiri Pak Kadis, ini ada pertanyaan dari Selsa Febi. Ini tadi sebenarnya sudah disinggung tapi mungkin beliau baru bergabung. Pertanyaannya sepertinya tahun ini tidak ada PMK pada hewan ternak. Monggo Pak Kadis.
4: Oke, terima kasih. Data terakhir memang belum ada laporan kasus PMK yang masuk ke kami. Kemudian satu sisi memang kita ini sampai dengan hari ini masih melaksanakan vaksinasi. Apakah itu vaksinasi pertama, kedua, ketiga, sampai booster. Sehingga langkah-langkah inilah yang kita harapkan memang untuk bisa menanggulangi penyakit-penyakit tadi. Jadi intinya tidak ada laporan kasus baru, Mas. Okay. Jadi kita memang sudah zero, sebenarnya sudah 2022 ya Pak ya. Ya, itu November okay. 2022.
1: Pak Siono, ya. Ini katanya info yang kita dapat ada banpres.
4: Oh, oke.
1: Okay. Bisa dijelaskan, Pak.
4: Oke, banpres ini alhamdulillah Sampang ini di Omben ya, Pak ya. Mungkin Pak Arif bisa nyampaikan karena memang Pak sapi-sapi banpres ini kan khusus.
1: Yeah.
4: Jadi khusus baik itu dari bobotnya dan lainnya. Pak Arif barangkali yang bisa nyampaikan. Silakan Pak Arif.
5: Jadi program pemerintah ini sudah berjalan tahun kedua tahun ini. Jadi tahun kemarin itu sudah dialokasikan ke pondoknya kayak Alawi Masjid. Untuk tahun ini memang program pemerintah itu masih berjalan dan insya Allah juga salah satu program itu ada di Kabupaten Sampang. Jadi memang target pemerintah itu satu kabupaten satu ekor sapi dengan target kalau bisa itu satu ekor itu bisa mencapai satu ton atau kurang lebih lah seperti itu. Jadi untuk tahun ini alhamdulillah juga Sampang juga sudah mendapatkan calon hewan kurban banpres itu yang kami dapatkan dari Ketapang. Jadi sapinya sekarang masih di Ketapang, kemungkinan nanti biasanya H-1 meluncur ke lokasi pemotongan.
1: Oke. Okay. Pak Arif, Pak Siono, masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dari Disperta terkait dari pengawasan hewan sendiri, bagaimana prosedurnya?
4: Silakan aja Pak
5: Arif. Oh, jay. Sebenarnya prosedur cukup gampang, mungkin sudah sering kali ataupun sering dilakukan juga oleh peternak-peternak kami yang khususnya sudah yang apa ya sudah terjalin komunikasi cukup lama dengan petugas kami yang di lapangannya, cukup telepon saja sebenarnya. Cukup mudah, cukup lewat telepon atau SMS atau WA sudah bisa dilakukan hal-hal seperti itu, entah itu khususnya kalau sekarang hewan kurban terus terkait juga lalu lintas ternak, skemanya ya semua bisa dilakukan, entah itu sekedar apa konsultasi, entah itu pemanggilan untuk pelayanan itu bisa dilakukan. Sebagai informasi tambahan mungkin ada kami di Dinas Pertanian dan Kabupaten Sampang itu ada 5 puskeswan dan itu untuk kontak person yang bisa dihubungi itu kami bacakan atau kami sebutkan. Jadi di Puskeswan Sampang itu bisa menghubungi dokter hewan Susietaning Diah P. Nomor telepon 0878-5241-4003. Saya ulangi 0878-5241-4003. Kemudian yang kedua Puskeswan Cirengi DRH Friska Dianita dengan nomor telepon 0878-533-3108. Saya ulangi 0878-533-3108. Kemudian Puskeswan Omben dengan dokter hewan Nur Laili Dewi Samsu dengan nomor telepon 0878-6675-3578. Saya ulangi 0878-6675-3578. Kemudian yang terakhir Puskeswan Ketapang dengan Saleh Effendi SPT dengan nomor telepon 081-331-02-5202. Saya ulangi 081-331-02-5202. Jadi buat peternak ataupun masyarakat yang memerlukan pelayanan bagi kami bisa menghubungi nomor tersebut di atas. Okay. Ataupun langsung ke petugas kami yang ada di lapangan.
1: Baik, kita juga sudah mendapat pertanyaan lagi dari Suciati untuk Kak Irza. Halo Kak Irza.
2: Siap, halo.
1: Ya, ini ada pertanyaan dari Kak Suciati soal apa yang memotivasi Mas Irza yang kebetulan lulusan kedinasan tetapi mau terjun langsung di usaha ternak.
2: Baik, terima kasih. Sebenarnya hal ini sempat kami haturkan dan sampaikan ketika siaran RRI sebelumnya membahas tentang hal ini. Jadi kenapa saya akhirnya beternak langsung, terjun langsung? Karena memang sekolah kedinasan kami itu di bawah naungan Kementerian Pertanian. Dan kebetulan saya di program studi agribisnis peternakan. Dari situlah berangkat, kita sudah 4 tahun bergelut di dunia agribisnis peternakan, bagaimana tentang ternak dan juga itu yang membuat selama 4 tahun itu kan memang 70% praktek dan 30% teori, karena kan D4, sarjana terapan. Jadi memang dari situ kami tertarik, saya pribadi tertarik dan juga melihat peluang besar dari terutama di Madura ini, yang mana kita kan punya kemampuan besar ketika kita magangnya kami kan di Jawa ya. Saya pribadi di Jawa dan juga sapi-sapi, kambing-kambing itu kita magang di Ngawi, di Blitar, di Mojokerto, seperti itu. Dan kita lihat ternyata mereka juga memelihara sapi Madura. Nah, ketika di Jawa memelihara sapi Madura dan bisa membesarkan dan bisa bahkan ke luar-luar kota, kenapa tidak kita kembangkan potensi ini di Madura sendiri begitu? Makanya saya tertarik untuk itu dan bisa mungkin mengembangkan lebih luas lagi dan menjadikan hewan ini potensi lokal, potensi benar-benar dari Madura dan juga masyarakat Madura ini bisa mengembangkan itu. Makanya saya tertarik dan ingin mengembangkan sistem yang mana peternakan ini benar-benar ada tersistematis, terintegrasi mulai hulu sampai hilir. Namun itu memang tujuannya dan visinya cukup butuh perjuangan dan butuh dipola betul-betul bagaimana peternak terjun langsung, bagaimana dari dinas-dinas terkait bisa berkolaborasi sehingga nantinya diharapkan betul-betul kita di Madura ini bisa mengembangkan hal itu. Nah, itu dilihat dari situ, bermula dari potensi lokal, kemudian melihat peluangnya, bahkan karena peternakan dan pertanian ini sektor yang tidak akan pernah mati begitu kira-kira, karena setiap orang butuh pangan. Bahkan ketika kita membaca literatur, para pengusaha-pengusaha dunia, bahkan pengusaha development, pengusaha AI, Elon Musk dan Mark Zuckerberg dan lain-lain, Bill Gates, sudah mulai merambah ke daerah peternakan dan pertanian. Jadi berarti memang ini sektor yang tidak akan pernah mati dan potensinya besar sekali ke depan. Akhirnya itu yang melatar belakangi oleh potensi lokal, kemudian juga faktor yang ke depan itu tidak akan pernah mati dan potensinya besar sekali, peluangnya besar sekali. Akhirnya kita mau terjun langsung. Karena juga kita melihat peternak-peternak dan petani lokal ini dan juga bahkan sarjana-sarjananya itu kebanyakan mereka tidak terjun langsung, padahal mereka punya ilmunya begitu. Jadi itu mulai dari keresahan juga. Kenapa para sarjana pertanian dan peternakan ini tidak mau terjun langsung? Padahal ilmu mereka yang dibutuhkan untuk mengubah, setidaknya memberikan inovasi-inovasi baru di dunia pertanian dan peternakan. Akhirnya dari situ kita ingin setidaknya mencoba untuk terjun langsung dan menjaring teman-teman sebaya yang mau memberikan inovasinya. Karena kalau tidak ada regenerasi itu siapa lagi kan begitu. Karena ketika lihat data, kebanyakan peternak dan petani itu sudah usia 50 ke atas. Oleh karena itu kita butuh regenerasi begitu.
1: Ya. Kak Irza, ada closing statement terkait dari topik kita pada hari ini?
2: Baik. Terkait dengan hewan kurban, closing statement-nya yaitu bagi kita masyarakat tidak perlu khawatir dengan hewan kurban yang ada karena sudah ada regulasi dan juga tentang bagaimana dinas dan juga peternak terkait memberikan keamanan terkait dengan kesehatan tersebut. Dan juga bagi peternak-peternak dan khususnya yang muda mau baru-baru mulai peternakan, mungkin baru merintis usahanya, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, karena kita tidak sendirian. Ketika kita kesulitan, kita punya dinas terkait yang mau menaungi dan juga bisa dikolaborasikan dengan peternak lain yang mungkin bisa lebih senior dan lebih punya pengalaman, ataupun para di dinas-dinas yang sudah pengalamannya lebih baik. Di situ kita memang perlu kolaborasi, dan alhamdulillah ketika saya setelah lulus langsung terjun di dunia peternakan, banyak sekali orang-orang yang sefrekuensi, yang mau merangkul, yang saling terhubung dari situ. Maka insya Allah apapun yang kita inginkan, apapun yang kita inginkan, mimpikan, bisa tercapai bersama-sama.
1: Oke, siap. Terima kasih Kak Irza. Pak Arief, Pak Siono, ada closing statement yang ingin disampaikan terkait dari topik kita pada hari ini?
4: Terima kasih Mas Alvin. Ini berkaitan dengan para peternak ya. Momen Idul Adha ini merupakan sebenarnya panen besar bagi mereka-mereka yang menekuni bidang peternakan. Kalau tadi Mas Irsya ya sudah sampaikan, peternakan, pertanian ke depan ini nanti akan menjadi kunci ya. Kunci karena apa? Pangan kita tergantung dari dua itu. Meskipun ada yang lain, tetapi sebagian besar itu. Nah, saya berharap kepada peternak. Jadi peluang besar sebenarnya masa depan kita itu ada di desa. Apakah itu pertanian dan peternakan. Dan kami akan selalu hadir ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik, maka petugas kami akan selalu siap untuk memberikan pelayanan terbaik bagi peternak maupun petani kita yang ada di khususnya Kabupaten Sampang. Jangan ragu untuk melaksanakan atau memulai usaha di dua bidang tadi, apakah peternakan, pertanian. Karena memang pasarnya luar biasa, dan ketika kita punya disiplin, komitmen tinggi untuk bisa berhasil, kami pun juga akan mendukung penuh usaha-usaha itu. Terima kasih, Mas. Ya.
1: Pak Arief ingin menambahkan soal pesan penutup?
5: Cukup,
1: Mas. Cukup, ya? Oke. Okay. Itu dia, Sampang Menyapa pada hari ini, berjaringan Korwilnus 10 Jatimur. Dan dengan tiga narasumber kita pada hari ini, Bapak Siono selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, didampingi Pak Arief selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dan di via Zoom tadi sudah ada Kak Irza Firmansyah Burdio Putra selaku owner Tiga Raja Farm Peternakan Bangkalan. Dan saya Alvin Ari mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan selamat siang.
0: Dialog Pagi Pro 1 RRI Sampang.

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei untuk mengenang berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi Budi Utomo lahir di Sekolah Kedokteran School of Oplading Van Inlands Arsen atau Stovia, Jakarta dan menjadi tonggak awal bangkitnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Organisasi ini didirikan para pelajar pribumi yang ingin memajukan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Terdapat 9 tokoh yang dikenal sebagai pendiri awal Budi Utomo. Mereka adalah Dr. Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Suraji Tirtonegoro, Sulaiman, Angka Niti, Muhammad Saleh, Suwarno, Jayadiningrat, dan R. Sudomo. Mereka merupakan pelajar muda yang memiliki kepedulian besar terhadap masa depan bangsa. Lahirnya Budi Utomo juga tidak lepas dari pengaruh gagasan Dr. Wahidin Sudirahusodo yang saat itu aktif mengkampanyekan pentingnya pendidikan bagi kaum pribumi. Sebelum masa itu, perjuangan rakyat masih bersifat kedaerahan. Namun sejak hadirnya Budi Utomo, mulai tumbuh rasa semangat persatuan sebagai satu bangsa. Karena itu, Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang organisasi lama, tetapi mengingatkan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari pendidikan, kepedulian sosial, dan keberanian anak muda untuk bergerak bersama.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep. Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
1: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan bahwa gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, P3K, serta anggota TNI dan Polri akan mengalami pemangkasan. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyebut akan memangkas gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara, termasuk PNS, P3K, anggota TNI, dan Polri adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa justru menegaskan bahwa isu pemangkasan gaji ke-13 adalah tidak benar dan memastikan proses pencairan dana tersebut tetap berjalan pada awal Juni 2026.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Trivia. Trivia. Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep.

Dalam sejarah Piala Dunia, Brazil menjadi negara paling sukses. Brazil telah memenangkan 5 gelar juara dunia, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Selain itu, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar. Prestasi ini menunjukkan konsistensi luar biasa dalam dunia sepak bola internasional. Brazil juga dikenal dengan gaya permainan yang atraktif dan penuh kreativitas, yang membuat mereka menjadi favorit banyak penggemar di seluruh dunia.

0: Masih di Jawa Timur, hasil liputan reporter-reporter RRI Sejatim lewat Jatim hari ini.
1: Negeri Tiga Sumenep, Hari Utami Dewi ini mengaku sangat bangga atas pencapaian ini. Dan keberangkatan ini merupakan buah dari konsistensi sekolah dalam menjaga pelestarian alam secara berkesinambungan. Ia juga memaparkan bahwa SMA Negeri Tiga Sumenep saat ini memiliki ruang terbuka hijau sebesar 60% dari total bangunan sekolah yang dilengkapi dengan hutan mini tanaman jati. Pihaknya juga terus menggencarkan program SIKAP atau Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan yang mencakup sektor pertanian, perikanan, hingga peternakan. Dan menurut Hari Utami Dewi, pihaknya ini juga mendapat undangan untuk mengikuti pelatihan lingkungan di Jepang karena sejak awal aktif menjalankan program CFP melalui pengalaman di Jepang. Para siswa nantinya diharapkan tidak hanya membawa pengetahuan baru, akan tetapi juga semangat untuk membangun budaya peduli lingkungan di sekolah maupun masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Sumenep, Pamela melaporkan kembali ke Surabaya.

0: Kabar dari William Nathan. Dihantam geopolitik global, Pemkab Malang siasati pembangunan jalan agar tetap mantap. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, gelombang ketidakpastian geopolitik dunia yang memicu lonjakan harga komoditas global mulai membayangi proyek infrastruktur di daerah. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga menegaskan komitmennya agar pembangunan jalan tetap berjalan sesuai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2026. Kepala DPUBM Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma atau yang akrab disapa Oong, menyatakan bahwa fluktuasi ekonomi global terutama kenaikan harga solar industri serta aspal yang mayoritas masih mengandalkan impor memang menjadi tantangan berat. Namun hal tersebut tidak menyurutkan optimisme pemerintah. Menurut Oong, semua bidang sedang mengalami kesulitan akibat kondisi geopolitik saat ini. Tetapi Pemkab tidak pesimistis. Pekerjaan di lapangan harus tetap berjalan dengan baik. Untuk menyiasati keterbatasan anggaran akibat pembengkakan biaya material, DPUBM Kabupaten menyiapkan strategi taktis. Fokus utama Pemkab Malang saat ini adalah mempertahankan target indeks jalan mantap yang parameternya diukur dari kondisi jalan berstatus baik dan sedang. Jika dalam kondisi normal, peningkatan kualitas jalan menggunakan hamparan aspal panas atau hot mix dikategorikan sebagai kondisi baik, maka di tengah situasi sulit ini, Pemkab Malang bakal menggeser strategi ke kondisi sedang. Langkah konkret yang diambil adalah dengan memaksimalkan dua skema pemeliharaan, yaitu peceng atau penambalan dan rutin kontraktual. Melalui siasat pengalian metode ini, Pemkab Malang yakin pemenuhan hak masyarakat terhadap akses jalan yang layak tidak akan terhenti, sekaligus memastikan realisasi APBD 2026 tetap berjalan efektif dan efisien di tengah krisis global. William Nathan melaporkan.

0: indah ya. Semua bisa beribadah dengan tenang, tanpa saling mengganggu.
1: Iya, karena saling menghormati itu bukan pilihan, tapi kewajiban sebagai sesama manusia.
0: Kalau semua orang ingat itu, gak ada alasan lagi buat benci karena beda keyakinan, kan?
1: Setuju, damai itu sederhana, cukup dengan saling menghargai dan menghormati. Indonesia
0: is me. Perbedaan bukan penghalang, tapi anugerah yang memperkaya bangsa. Mari jaga toleransi, saling menghormati, dan hidup damai berdampingan.

0: pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
1: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10. Anda juga bisa dengarkan siaran kita pagi ini di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus update informasi dari teman-teman reporter. Kali ini ada Rizky Darmawan yang menginformasikan bahwa pemerintah Kota Batu menggelar pelatihan kerja dan produktivitas berbasis kompetensi 2026. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik saudara pendengar, pemerintah Kota Batu bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Batu menggelar pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja berbasis kompetensi tahun 2026 di Hotel Aston Inn Kota Batu. Kegiatan ini dibuka langsung oleh pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto, dan diikuti sebanyak 120 peserta yang mayoritas merupakan generasi muda di Kota Batu. Pelatihan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas peluang kerja di tengah perkembangan dunia industri dan teknologi yang semakin pesat. 4 bidang kompetensi diberikan kepada peserta dalam pelatihan kali ini, di antaranya digital marketing berbasis AI, commercial makeup atau MUA, barista, dan operator keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dalam sambutannya, PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto meminta seluruh peserta memanfaatkan kesempatan pelatihan dengan maksimal. Keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dapat menjadi bekal penting untuk memperoleh pekerjaan maupun membuka usaha secara mandiri. Heli juga menekankan pentingnya sertifikasi kompetensi bagi para peserta pelatihan. Ia menilai sertifikasi dapat meningkatkan daya saing sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas di masa mendatang. Selain itu, peserta juga didorong untuk menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Pemerintah berharap ilmu dan pengalaman yang didapat selama pelatihan dapat dibagikan kembali kepada masyarakat sekitar sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas. Pemerintah Kota Batu menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pelatihan kerja berbasis kompetensi. Dinas Tenaga Kerja Kota Batu juga diminta memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha agar informasi lowongan dan kebutuhan tenaga kerja dapat tersalurkan dengan lebih baik. Melalui program ini, pemerintah Kota Batu berharap generasi muda memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Dengan peningkatan kompetensi tersebut, angka pengangguran di Kota Batu diharapkan dapat ditekan sekaligus menciptakan sumber daya manusia yang lebih siap dalam bersaing. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Satu lagu dari Siloam Seven, Perhatikan Rani, saya juga putarkan spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di hari Kamis kali ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter ya, masih ada beberapa yang harus kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda. Kali ini, Carol Uma mengabarkan, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sampang terpantau masih relatif stabil. Namun, kenaikan harga mulai terjadi pada komoditas cabai rawit, yang kini harganya menembus Rp70.000 per kilogram. Carol Umam, silakan.
1: Ya, baik pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 ini, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Sampang, Madura terpantau masih stabil. Mayoritas komoditas pangan bahkan masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET serta harga acuan penjualan atau HAP. Meski demikian, kenaikan mulai terjadi komoditas cabai rawit. Saat ini harga cabai rawit atau lombok kecil dijual kisaran Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram di sejumlah pasar tradisional. Staf bidang perdagangan di Diskopindag Kabupaten Sampang, Imam Supriyadi mengatakan, cabai rawit menjadi komoditas yang mengalami kenaikan paling signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini. Sementara itu, harga bawang merah masih relatif aman dan berada di bawah HAP. Begitu pula harga telur ayam yang masih bertahan di kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogramnya. Diskopindag Kabupaten Sampang memastikan stok kebutuhan pokok di pasar tradisional masih tersedia dan distribusi barang berjalan normal, sehingga masyarakat diminta tidak khawatir terhadap pasokan pangan. Pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga bahan pokok guna menjaga stabilitas pasar serta mengantisipasi lonjakan harga menjelang Hari Besar Keagamaan. Dari Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Khairul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih Carol Umam. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter selanjutnya. Ada Heri Susanto mengabarkan ratusan peserta ikuti seleksi terakhir masuk sekolah gratis milik Pemkab Kediri. Heri Susanto, silakan.
2: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, sekolah gratis milik Pemkab Kediri yaitu SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School ini telah menyelesaikan tahapan dari SPMP atau penerimaan murid baru di tahun 2026. Dan di tahun 2026 ini sebanyak 100 kegiatan bootcamp selama 3 hari dengan di asrama. Dan kegiatan ini juga merupakan kegiatan terakhir ya di akhir seleksi calon siswa yang nantinya akan diterima di SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School. Namun di tahun ini karena banyaknya peserta, dari 180 nantinya akan diambil sebanyak 100 siswa yang berhak mengikuti sekolah gratis milik Pemkab Kediri. Dan sekolah gratis ini selama 3 tahun ya, mulai dari kelas 1, 2, dan 3. Dan fasilitas diberikan oleh Pemkab Kediri. Dan disampaikan oleh Ahmad Rizik Mubarak selaku Kepala SMA Dharma Wanita 1 Pare bahwa antusias masyarakat untuk mengikuti program sekolah gratis milik Pemkab Kediri ini sangat tinggi, sehingga seleksi semakin ketat dilakukan, termasuk sebelumnya yaitu ada seleksi administrasi, kemudian ada home visit ke rumah calon siswa, ini juga dilakukan oleh pihak sekolah. Dan sekolah gratis milik Pemkab Kediri ini juga telah ada sebelum adanya program sekolah rakyat dari pemerintah pusat. Dan kuota 100 ini juga merupakan kuota yang sama yang ada yang sama dengan ada kuota di sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Kediri. Ahmad Rizik Mubarak juga mengatakan bahwa di tahun 2026 ini SMA Dharma Wanita 1 Pare meluluskan sebanyak 126 siswa dan telah dikembalikan kepada orang tua karena sesuai secara akademik ya untuk pembelajaran kelas 12 atau kelas 3 SMA ini telah berakhir, sehingga sebanyak 126 siswa ini juga sudah dikembalikan ke orang tua dan masih menunggu acara kelulusan nantinya ke sekolah. Kemudian dari 126 siswa yang ikut atau lulusan pertama di SMA Dharma Wanita 1 Pare ini, mereka juga dibantu ya untuk masuk ke perguruan negeri tinggi maupun perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di wilayah Jawa Timur maupun sesuai dengan pilihan dari masing-masing siswa. Dan sekolah gratis milik Pemkab Kediri ini juga tujuan utama pendiriannya adalah memutus mata rantai kemiskinan agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi keluarga. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.

0: Masih ada sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan reporter kali ini. Ermina Jin mengabarkan kuota SMP capai 42.000 kursi. Pemerintah Kota Surabaya pastikan seluruh siswa tertampung. Ermina, silakan.
1: Ya, pendengar, pemerintah Kota Surabaya memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah ini bisa tetap mendapatkan akses pendidikan pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMP tahun ajaran 2026-2027. Dan kepastian tersebut diperkuat melalui kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta untuk menampung seluruh lulusan SD di Kota Surabaya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, mengatakan bahwa daya tampung yang disiapkan Dinas Pendidikan ini dinilai mencukupi untuk menampung seluruh lulusan sekolah dasar negeri maupun swasta tahun ini. Di mana berdasarkan data Dinas Pendidikan Surabaya, jumlah lulusan SD negeri dan swasta mencapai sekitar 41.000 siswa. Sementara total daya tampung SMP negeri dan swasta mencapai sekitar 42.000 kursi. Dan total daya tampung SMP negeri dan swasta yang mencapai 42.000 kursi ini menunjukkan tidak ada alasan bagi anak usia sekolah di Surabaya untuk tidak melanjutkan pendidikannya.
2: Yang lainnya sama, lulusan sekolah dasar itu yang masuk di SMP, insyaallah secara jumlah proporsi negeri dan swasta kami itu dan tertampung. Sebenarnya memang harusnya tidak ada anak Surabaya di lulusan sekarang yang tidak terlalu. Meskipun kita juga mencobanya ya untuk mencari di lapang sana yang ternyata yo sekolahnya belum dino prei, sebulan seminggu 10 dino prei ya kayak gitu masih ada warna itu yang harus kita terus sama-sama sekarang. Kalau
1: ya sementara itu Febrina juga menambahkan dengan komposisi tersebut di mana sekitar 40% siswa diperkirakan tertampung di sekolah negeri, sedangkan siswanya ini bisa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Dan selama pelaksanaan SPMB berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka seluruh anak usia sekolah di Surabaya dipastikan tetap memiliki akses pendidikan. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi selanjutnya pendengar untuk pagi hari ini ada Ninda Alivia. KAI 27 Madiun tutup perlintasan liar di Talun Blitar. Ninda, silakan laporan Anda.
2: Ya baik, pendengar, PT KAI 27 Madiun kembali menutup perlintasan sebidang yang tidak resmi atau liar Blitar. Penutupan dilakukan di kilometer 110+0-1 jalur antara stasiun Garum dan Talun, tepatnya di Dusun Sempal, Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus melindungi masyarakat pengguna jalan dari resiko kecelakaan di perlintasan tanpa pengamanan penuh. Penutupan dilakukan dengan pemasangan patok rel dan palang berbahan bantalan besi agar akses tersebut tidak lagi dapat dilalui kendaraan. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan perlintasan liar memiliki risiko tinggi karena tidak dilengkapi perangkat keselamatan ataupun penjagaan petugas. KAI Daop 7 Madiun juga meminta warga untuk biasa melintas di lokasi itu untuk menggunakan jalur alternatif lain, tepatnya melalui JPL 168A yang telah dilengkapi dengan palang pintu dan penjagaan sehingga lebih aman dilalui. Dalam kegiatan ini, KAI juga melibatkan sejumlah unsur internal dan eksternal. Dari internal hadir jajaran pengamanan KAI, tim JR, kemudian manajer Humas Daop 7 Madiun. Sementara dari eksternal ini hadir dari Dinas Perhubungan, pihak kecamatan, perangkat desa, kelurahan, Babinkamtibmas, sampai dengan tokoh masyarakat setempat. Tohari menambahkan keselamatan di jalur perlintasan membutuhkan dukungan seluruh pihak agar masyarakat tidak kembali membuka akses liar di sekitar rel kereta api. Sementara itu informasi dari kita, Sekda Alivia, RRI terus mengudara di Indonesia.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sebelum kita mengakhiri jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan di edisi kali ini, saya juga mau hadirkan satu informasi dari Emil Akbar berkaitan dengan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan periksa hewan kurban di lapak-lapak penjualan. Emil.
1: Hari ini kawan-kawan dari Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan melakukan pemeriksaan hewan kurban ke sejumlah lapak-lapak yang menjual hewan kurban baik sapi maupun kambing. Kebetulan ada dua titik yang menjadi target sasaran untuk pemeriksaan. Semuanya di wilayah kecamatan Pojentrek dan baru saja selesai dilaksanakan dan rata-rata memang semuanya layak untuk dijual untuk nantinya bisa dijadikan hewan kurban. Saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Saevi selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selamat pagi, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Emil.
1: Pak, yang diperiksa apa saja?
2: Jadi yang pertama penyakitnya, karena penyakit ternak masih ada, terutama PMK. Jadi kita waspada itu, kemudian terkait penyakit menular lainnya, dan juga kelayakan ternak ini bisa digunakan untuk kurban atau tidak. Dilihat juga POEL dan yang lainnya. Itu tadi Mas. Kemudian hasil pemeriksaan kita nanti tuangkan dalam bentuk SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan, untuk peternak ataupun lapak-lapak yang buka lapak di wilayah Kabupaten Pasuruan. Di situ nanti pembeli pun tidak usah khawatir karena semua ternak sudah kita periksa semuanya dan alhamdulillah sampai saat ini belum kita temukan yang terkena penyakit ataupun tidak layak untuk dikurbankan.
1: Ini setiap hari ya Pak, sampai menjelang hari apa namanya hari raya kurban.
2: Ya, jadi ini kita sudah bentuk tim pengawas hewan kurban, satu kabupaten itu ada 100 orang, kita sebar ke seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan. Itu pun nanti akan dilakukan sampai H plus 3 Mas. Jadi kita melakukan AMPM namanya, antemortem postmortem. Jadi sebelum pemotongan kita keliling seperti ini, teman-teman semuanya juga keliling. Nanti saat pemotongan pun kita akan turun juga sampai H plus 3. Itu untuk menjaga dan memastikan bahwa produk peternakan yang diterima oleh masyarakat ya atau penerima hewan kurban itu yang kalau istilahnya dari Kementan itu asuk, aman, sehat, utuh dan halal. Nah, itu yang kita pastikan untuk masyarakat Pasuruan.
1: Ya, ini juga diberi vitamin ya, Pak?
2: Ya. Jadi kita juga ada beberapa pemberian vitamin ke lapak-lapak ataupun peternak yang hewannya untuk kurban, di mana itu fungsinya untuk menjaga kesehatan ternak tersebut sampai menjelang atau sampai pemotongan. Ya. Dan itu gratis semuanya.
1: Ya, terima kasih Pak Tevi. Bu. Bu, namanya siapa, Bu?
3: Budini.
1: Budini. Bu, ini jual berapa banyak kambing di sini?
3: Kemarin naruh 30.
1: Sudah laku berapa?
3: Kalau lakunya banyak, Mas.
1: Banyak ya?
3: Iya. Ada yang belum diambil, ada yang sudah diambil.
1: Rata-rata apa namanya mulai harga berapa sampai berapa?
3: Paling kecil 2.750. Terus sampai 7 juta yang besar sendiri.
1: Ini kambing apa saja yang dijual?
3: Kambing kacang.
1: Semuanya.
3: Ini toh yang pesanan ini domba.
1: Oh, kibas.
3: Iya.
1: Tapi harganya terus naik enggak, Bu?
3: Enggak, mentok itu segitu. 7 itu apa bisa nego Masian. Oh, itu 6.750
1: tenaknya ya.
3: Iya.
1: Tapi ini punya ibu sendiri atau kulakan istilahnya?
3: Punya sendiri. Terus di kandang itu masih banyak.
1: Oh, total punya berapa banyak?
3: Kalau yang sana tinggal 30 di kandang.
1: Ya. Terima kasih Bu ya.
3: Iya.
1: Itu tadi apa yang disampaikan oleh beliau berdua terkait dengan pemeriksaan hewan kurban dan juga penjualan hewan kurban di lapak-lapak yang di wilayah Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Emil, selamat kembali bertugas. Pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan di edisi kali ini. Kita akan jumpa lagi di edisi lainnya tentunya. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Saya Sari Julia pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian, Jatim hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia masih dipegang oleh Hakan Şükür. Momen ini terjadi pada Piala Dunia 2002 saat Turki menghadapi Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Şükür berhasil mencetak gol ke gawang lawan. Gol tersebut langsung mengejutkan semua pihak karena terjadi begitu cepat sejak peluit awal dibunyikan. Hingga saat ini, belum ada pemain yang mampu memecahkan rekor tersebut. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, peluang bisa tercipta bahkan dalam hitungan detik.

0: Sumenep siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali saya Aris seperti biasa kembali menemani Anda hingga pukul 15 sore nanti. Tepatnya di lembar yang ke-21 di hari Kamis di bulan Mei 2026 mengawali kebersamaan kita. Kita di Indonesia dengan tema atau topik ya, nyaliser sopan santun dalam tradisi Madura seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di FM 101,3 Mega Radio Republik Indonesia Sumenep. Kami hadirkan dulu beberapa lagu untuk Anda.

Saudara pendengar, jika melihat perjuangan para pemuda Indonesia di masa lalu, kita akan menemukan satu hal penting. Mereka bergerak bukan karena fasilitas lengkap, namun karena memiliki semangat besar untuk mengubah keadaan.

Di awal tahun 1900-an, banyak pemuda pribumi menghadapi keterbatasan pendidikan dan tekanan penjajahan. Kondisi itu tidak membuat mereka diam. Justru dari ruang-ruang sekolah sederhana, lahir pemikiran besar tentang persatuan dan masa depan bangsa. Para pemuda saat itu mulai aktif berdiskusi, menulis di surat kabar, membangun organisasi, hingga menyebarkan gagasan tentang pentingnya kebangsaan. Mereka percaya bahwa ilmu pengetahuan dan persatuan adalah kekuatan utama untuk membangkitkan Indonesia. Semangat itulah yang kemudian melahirkan berbagai momentum penting dalam sejarah bangsa. Mulai dari kebangkitan nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, hingga perjuangan menuju kemerdekaan. Saudara pendengar, tantangan generasi sekarang memang berbeda. Jika dulu melawan penjajahan fisik, hari ini kita menghadapi tantangan informasi, persaingan global, hingga menurunnya kepedulian sosial. Karena itu, semangat pemuda masa lalu tetap relevan untuk diteladani. Bukan soal mengangkat senjata, tetapi tentang keberanian untuk belajar, berkarya, menjaga persatuan, dan memberi kontribusi positif bagi Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Semoga hari ini menjadi pengingat bahwa perubahan besar bangsa selalu dimulai dari semangat anak mudanya.

Baik, benar, terima kasih untuk Anda, dan kali ini Anda bersama Pro1 RRI Sunam di program kita Indonesia. Nah, benar, siang hari ini kita akan bahas tentang nyali ser. Nyali ser ini merupakan kata atau bahasa Madura ya, yang artinya adalah

merupakan tradisi, ya. Nyale sadin merupakan tradisi berjalan yang membukukkan badan sambil merapatkan kedua tangan atau menggunakan satu tangan ke bawah saat melewati orang yang lebih tua atau dihormati, yang mana dalam budaya Madura ini merupakan wujud nyata dari filosofi adab asor atau rendah hati dan bentuk penghormatan tertinggi. Yang mana nyaleser ini mungkin bisa dikata sudah hanya ada beberapa, ya, yang melalukan itu dikarenakan kurangnya adab asor, ya, terhadap yang lebih tua, kita yang lebih muda ini sudah banyak di apa, ya, dilalui atau sudah banyak tidak dilakukan. Bukan berarti itu tidak baik-baik, akan tetapi karena pergerakan zaman yang mana ini biasanya selalu kita terapkan kepada anak kita, ini sudah jarang kita lakukan. Nah, maka dari itu alangkah baiknya apabila ini kita tetap lestarikan. Barangkali ada yang masih belum tahu bahwasannya nyaleser ini merupakan gerakan fisik. Yang dimaksud gerakan fisik, mundung badan ke bawah, ya, maksudnya ke depan, ya. Ini dilakukan dengan cara sedikit menundukkan kepala, ya, dan membungkukkan badan. Ini biasanya diikuti dengan ucapan permisi atau ngapora, ya, atau lainnya. Ini merupakan sapaan santun. Dan tradisi ini tentunya wajib dilakukan oleh orang yang lebih muda ketika berpapasan, ya, atau berjalan di depan orang yang lebih tua, tokoh masyarakat atau para kiai. Jadi apabila Anda ingin melewati jalan dan di depan jalan ada orang yang dimaksud lebih tua atau tokoh masyarakat, Anda harus melewati jalan itu. Hendaknya kita, ya, dengan tangan satu ke bawah atau dengan menundukkan dengan ucapan ngapura atau permisi. Dan nyaleser ini diajarkan oleh orang tua di Madura sejak anak-anak. Ini semua untuk atau guna menanamkan sopan santun dan menghargai orang lain. Nah, pendengar, selain nyaleser, masyarakat Madura ini sangat juga menjunjung tinggi etika, bahasa, dan sopan santun sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka menggunakan tingkatan bahasa seperti Nje, Iye, Engki, Enten, dan Engki Punten. Ini tergantung pada siapa mereka berbicara agar tetap santun. Jangan kemana-mana, kami akan kembali bersama Anda tetap di Kita Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kita, Indonesia. Pro 1 RRI Sumedang.

Baik, Bunda, terima kasih. Dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 RRI Sumenep di kita, di program kita Indonesia ya. Nah, kembali lagi kita ke topik kita ya, atau tema kita, nyalesir ya. Nyalesir. Masyarakat Madura ini memiliki tradisi unik ya dalam menunjukkan ya penghormatan kepada orang yang lebih tua, dan tradisi ini dikenal sebagai nyalesir ya, yaitu kebiasaan berjalan membungkuk saat melewati orang tua atau orang yang lebih dihormati ya, yang dihormati ya, yang lebih tua dari kita. Ini di budaya dari dulu memang selalu dilakukan nyalisir ya, akan tetapi dengan perkembangan zaman, entah karena memang orangnya malas atau seperti apa, akan tetapi ini memang sesuatu yang perlu untuk kita lestarikan. Nah, nyalisir ini dalam budaya Jawa, kebiasaan serupa juga disebut melaku wungkuk ya, dan tujuannya sama, yakni sebagai wujud penghormatan serta menjaga adab dan sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, pendengar, menurut seorang guru SDN Talang 1, Bapak Abu Said ya, guru SDN Talang 1 yang beliau adalah juga humas komunitas Temar Kampung di Sumenep ya, yang mana nyalesir ini adalah bentuk nyata tata krama masyarakat Madura, yang mana ia menyebut bahwa tindakan membungkukkan badan saat melewati orang tua ini mencerminkan penghormatan dan kesopanan yang telah mengakar dalam budaya lokal. Dan di Jepang, membungkuk ini adalah bentuk sapaan. Sedangkan di Indonesia, khususnya di Madura, membungkuk ini adalah bentuk penghormatan saat melewati orang yang lebih tua, khususnya yang sedang duduk atau orang yang mau kita lewati ya. Nah, pendengar, tradisi ini juga disertai ucapan pangapura, semacam permisi dalam bahasa Madura, sebagai bentuk komunikasi sapaan atau komunikasi sopan saat melewati orang lain, terutama yang lebih tua usianya. Nah, pendengar, gerakan khas dalam nyalesir disebut ini mundung beten kabobo ya, yaitu menundukkan badan dengan tangan kiri diletakkan di belakang dan tangan kanan lurus sedikit ke depan. Gerakan ini dilakukan perlahan dan penuh rasa hormat, disertai dengan ucapan ngapora atau permisi ya. Dan tradisi ini tidak hanya menunjukkan sopan santun, tapi juga menjadi bagian penting dari pendidikan karakter masyarakat Madura sejak dini. Nyalesir merupakan warisan budaya yang terus tentunya kita lestarikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, benar, terima kasih. Semoga saja bermanfaat, dan marilah kita lakukan ini, dan jangan sampai punah. Walaupun zaman terus berkembang, akan tetapi budaya yang bagus tetap kita lestarikan. Semoga saja bermanfaat. Tetap terus bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: 1.
1: Sebenarnya terima kasih untuk Anda, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti dinamik olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Beşiktaş, Istanbul, Turki dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama. Dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having
1: yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub. Karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, man of the match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
3: I'm very happy for the team.
1: Saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan, dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara Indonesia.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Faizulaev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Kini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama, serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan set final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 19 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4.

Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powe. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powe keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
1: Hingga selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para bobotoh jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBRA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
2: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket sendiri rela datang tidak menonton, tidak apa-apa dulu di luar. Dan minta para pembuatnya ya boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah. Semua jaga anak sendiri, jaga lembur sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
1: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Peham Putra Nugraha menghimbau bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
3: Tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain, karena di Bandung juga bukan hanya Boboto yang merayakan, tapi kerja lain juga kesibukan bekerja. Jadi khusus saya hanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
1: Persib mencetak sejarah hat-trick juara liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan satu poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karis Mariski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
4: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
5: Saudara, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan, kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu

0: dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
1: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki classifier nasional yang bersertifikasi nasional, bisa mengirimkan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak classifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat, akurat.
0: Hal yang sama juga terus diungkap PLT Asisten Deputi dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora, Leni Kurnia. Menurutnya, pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
2: Pelatihan kali ini pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik, tujuannya nomor satu, kita harus memperbanyak jumlah classifier khususnya untuk classifier physical impairment, supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
0: Sementara itu, salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas, sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekadar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwi 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia PD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwi Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwi dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwi aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwi menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwi sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwi akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam,

0: pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang Spot Tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di Paransawah, Desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
0: Ajang Spot Tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata di Tewi Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Pasar Ayurini melaporkan.
2: Dengar dengan disampaikannya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Lukman Tara, pamit undur diri, salam olahraga.

0: sumenep siang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

ada beberapa hal unik yang mungkin belum Anda ketahui tentang Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas. Pertama, peringatan ini baru ditetapkan secara resmi puluhan tahun setelah lahirnya Budi Utomo. Pemerintah Indonesia menetapkan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional melalui keputusan Presiden pada tahun 1948, di masa awal kemerdekaan. Kedua, organisasi Budi Utomo sebenarnya tidak langsung bergerak di bidang politik. Fokus awal mereka adalah pendidikan, kebudayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pribumi. Namun, dari situlah kesadaran nasional mulai tumbuh. Hal unik lainnya, Hari Kebangkitan Nasional sering disebut sebagai awal lahirnya semangat Indonesia modern. Karena sejak masa itu, perjuangan tidak lagi dilakukan secara terpisah berdasarkan daerah, melainkan mulai mengarah pada persatuan bangsa. Selain itu, banyak tokoh pergerakan nasional Indonesia ternyata masih berusia muda saat mulai aktif berorganisasi. Sebagian bahkan masih berstatus pelajar. Ini membuktikan bahwa usia muda bukan penghalang untuk membawa perubahan besar. Peringatan Harkitnas bukan sekedar seremoni tahunan. Di baliknya, ada pesan penting bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang terus bangkit, belajar dari sejarah, dan tidak mudah menyerah menghadapi tantangan zaman. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional.

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Yang menarik yang kemarin ya, Argentina itu di babak awal kalah sama Arab.
2: Betul.
1: Itu menarik. Pas di final pun itu menariknya gimana Messi sebagai Ranger itu bisa merubah yang dia pertama menang tiba-tiba ditekan sama Prancis itu. Itu kan kalau kita lihat permainan Argentina tuh berubah sejak digantinya Di Maria.
2: Di Maria, betul.
1: Di babak 4-6 babak kedua. Nah, di situ dia berubah
2: permainannya
1: berubah, tapi Messi kembali menunjukkan dia sebagai spiritual team. Dia jadi biar rohnya di situ, jadi bisa membuat tim dia sampai

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baiklah, terima kasih dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumeneb. Sebelum kembali kami sampaikan atau kami hadirkan lagu-lagu untuk Anda, terlebih dahulu kami sampaikan berita kehilangan. Kali ini datangnya dari Ahmad Ferry Maulidi dari Dusun Panti RT RW 01 garing 01 Desa Mandel Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumeneb. Ditujukan kepada masyarakat Sumeneb dan sekitarnya bahwasannya telah hilang atau surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nopol atau nomor polisi M5042YB atas nama Ahmad Ferry Maulidi, alamat Dusun Panti RT RW 01 garing 01 Desa Mandel Kecamatan Rubaru Kecamatan Mas kami Kabupaten Sumeneb. Barang atau surat tersebut diketahui hilang pada hari Senin tanggal 13 April 2026. Diperkirakan hilang dalam rumah pelapor. Dan bagi yang menemukan barang tersebut dimohon untuk menghubungi Ahmad Ferry Maulidi dengan nomor HP 087700272373 atau kepada Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumeneb, Jalan Urip Sumoharjo nomor 26, Sumeneb. Nah, pendengar, apakah Anda punya ide film tentang kejujuran dan semangat anti korupsi? Saatnya tunjukkan karya Anda melalui Anti Corruption Film Festival atau FCF Fest 2026 dari KPK RI. ASJ Fest 2026 ini terbuka bagi masyarakat atau pelajar komunitas kreatif hingga instansi. Kategorinya mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pelajar hingga film vertikal bertema integritas dan anti korupsi. Karya terpilih berkesempatan mendapat dana produksi, mentoring filmmaker profesional, workshop hingga penghargaan menarik. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial AFFS atau ACFFSST dan website resmi KPK RI.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei untuk mengenang berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi Budi Utomo lahir di Sekolah Kedokteran School of Oplading Van Inlands Arsen atau Stovia, Jakarta dan menjadi tonggak awal bangkitnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Organisasi ini didirikan para pelajar pribumi yang ingin memajukan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Terdapat 9 tokoh yang dikenal sebagai pendiri awal Budi Utomo. Mereka adalah Dr. Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Suraji Tirtonegoro, Sulaiman, Angka Niti, Muhammad Saleh, Suwarno, Jaya Diningrat, dan R. Sudomo. Mereka merupakan pelajar muda yang memiliki kepedulian besar terhadap masa depan bangsa. Lahirnya Budi Utomo juga tidak lepas dari pengaruh gagasan Dr. Wahidin Sudirahusodo yang saat itu aktif mengkampanyekan pentingnya pendidikan bagi kaum pribumi. Sebelum masa itu, perjuangan rakyat masih bersifat kedaerahan. Namun sejak hadirnya Budi Utomo, mulai tumbuh rasa semangat persatuan sebagai satu bangsa. Karena itu, Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang organisasi lama, tetapi mengingatkan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari pendidikan, kepedulian sosial, dan keberanian anak muda untuk bergerak bersama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: 1.
1: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumenep. Sumenep siang ini.
2: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: Madura hari ini.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Madura hari ini. Seperti biasa, kami jejaring RRI Sumenep dan RRI Sampang yang nantinya akan menghadirkan informasi dari 4 kabupaten di Madura. Tepatnya di hari Kamis 21 Mei 2026, saya Aris dari RRI Sumenep nantinya akan menghadirkan informasi untuk kawasan Sumenep dan Pamekasan. Dan ada rekan kami di RRI Sampang yang nantinya akan menghadirkan informasi untuk kawasan Sampang dan Bangkalan. Tapi sebelumnya kami sapa dulu, di sana sudah ada saudara Ishak. Selamat siang, assalamualaikum Mas Ishak.
2: Waalaikumsalam Bang Waris.
1: Sehat ya kali ini ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, ada beberapa informasi yang nantinya akan kami hadirkan untuk RRI Sampang. Ada informasi apa saja? Mungkin silakan.
2: Iya, nanti yang akan hadir Bang Waris dari Sampang dan Bangkalan di Madura hari ini, cuaca tak menentu, petani tembakau Sampang tunda masa tanam, dan dari Bangkalan nantinya kloter 72 Bangkalan fokus persiapkan puncak haji di Armusna. Dan dari Sampang nanti ya, sebanyak 9 KDKMP di Sampang siap beroperasi penuh di bulan Agustus yang akan mendatang. Dan yang terakhir nanti dari Sampang, matahari tepat di atas Ka'bah, tepat di tanggal 27 dan 28 Mei 2026, badan hisab rukyat himbau cocokkan arah kiblat. Itu saja nanti Bang Waris yang hadir di Madura hari ini.
1: Terima kasih. Baik, pendengar, itu tadi yang saat lagi akan kami hadirkan melalui rekan kami di RRI Sampang. Kali ini kita ke RRI Sumenep, kita awali informasi yang pertama. Baik pendengar, kita awali informasi yang pertama. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Jawa Timur ini melakukan peninjauan langsung ke Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Sumenep hari ini untuk memastikan layanan dan pembinaan warga binaan berjalan sesuai standar. Kegiatan tersebut difokuskan pada pengecekan sejumlah area pelayanan, diantaranya pelayanan terpadu satu pintu yang sedang direnovasi, area bimbingan kerja atau bimker, dapur, hingga blok hunian warga binaan. Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jatim Al-Zuarman mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh layanan di Rutan Sumenep berjalan sesuai prosedur. Al-Zuarman juga menekankan pentingnya kesiapan fasilitas yang mendukung aktivitas warga binaan. Sementara itu, Kepala Rutan Sumenep Aditya Wahyu Rahmadani menyambut baik kegiatan tersebut sebagai bentuk penguatan pengawasan. Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya Kanwil Ditjenpas Jatim dalam memastikan standar pelayanan permasyarakatan berjalan konsisten di seluruh satuan kerja. Itu informasi yang pertama, masih dari kawasan Sumenep. Kali ini kita ke DPK ya, yang mana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau DPK Kabupaten Sumenep menggelar pembekalan lomba video konten literasi diikuti oleh 50 peserta di aula dinas setempat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep, Rudi Yulianto, melalui PLT Kepala Bidang Pengawasan Pengembangan dan Layanan Kearsipan Agus Utomo, mengungkapkan pembekalan lomba video konten literasi sangat penting sebagai sarana untuk memperkuat pemahaman, meningkatkan kualitas karya, serta memberikan bekal teknis maupun konseptual dalam pembuatan konten literasi yang menarik, inspiratif, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Dikatakan media digital, khususnya video, menjadi salah satu sarana efektif untuk menyampaikan pesan literasi secara lebih kreatif, komunikatif, dan mudah diterima dan mas kami oleh berbagai kalangan, terutama generasi muda. Menurutnya melalui berbagai platform media sosial, pesan-pesan literasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan cepat. Oleh karena itu, kami di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep terus mendorong inovasi dalam menyebarluaskan literasi berbasis media, baik melalui program kegiatan maupun lomba seperti yang kita laksanakan saat ini. Literasi tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Peserta diharapkan memanfaatkan kesempatan pembekalan ini dengan sebaik-baiknya, menyerap ilmu dari para narasumber, kembangkan ide-ide kreatif, dan tuangkan dalam karya terbaiknya. Pendengar, itu tadi dua mengawali awal kebersamaan kita di program Madura hari ini. Masih ada beberapa informasi lagi, tapi sebelumnya kita ke RRI Sampang, ada rekan kami, Ishak. Silakan, Ishak.
2: Terima kasih Bang Waris ya, sudah menghadirkan informasi pertama. Dan tentunya pendengar, sebagai informasi pertama kita hadirkan dari Kabupaten Bangkalan, yang dimana Kloter 72 Bangkalan fokus persiapkan puncak haji di Armusna. Pendengar, menjelang puncak haji Armusna, jemaah Kloter 72 Sub Bangkalan akan mengikuti pembekalan manasik khusus yang difokuskan pada kesiapan, kesehatan, dan pemanfaatan fikih haji agar seluruh jamaah siap menghadapi rangkaian ibadah di Armuzna. Pembimbing ibadah haji di Kloter 72 Sub Bangkalan, Wafir, menyampaikan selain pembekalan manasik, persiapan teknis dilakukan dengan ketat. Petugas juga melaksanakan home visit ke kamar jamaah untuk memastikan kondisi kesehatan satu per satu. Juga melakukan pendataan jamaah yang akan melaksanakan murur, yakni langsung menuju Mina dari Arafah tanpa bermalam di Muzdalifah, terutama bagi jamaah lansia, sakit, atau yang menggunakan kursi roda. Dan sementara itu pendengar, di Kloter 72 Sub Bangkalan, Muhammad Wasil ya mengungkapkan pembagian gelang masyair akan dilakukan sebagai tanda pengenal jemaah, dan jemaah dihimbau membatasi aktivitas di luar hotel dan lebih banyak beribadah di dalam hotel demi menjaga stamina menjelang puncak haji Armusna. Ia menambahkan konsolidasi dengan kru Karum menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko jemaah tertinggal atau tidak tercover. Dengan briefing dan koordinasi yang matang, diharapkan seluruh jemaah dapat menjalani puncak haji dengan lancar dan aman. Pendengar, tentunya masih di Madura hari ini, tentunya kita bergeser dari Bangkalan ke Sampang. Matahari tepat di atas Ka'bah, tepatnya di tanggal 27 hingga 28 Mei di tahun 2026, Badan Hisab Ru'yat himbau cocokkan arah kiblat. Badan Hisab Ru'yat di Kabupaten Sampang di Jawa Timur mengeluarkan himbauan kepada umat Islam untuk memanfaatkan fenomena dan astronomis Rasdul Kiblati atau dikenal Istiwa Azam yang akan terjadi pada akhir bulan ini. Fenomena ini merupakan momen langka ketika posisi matahari tepat berada di atas Ka'bah maka Al-Mukarramah. Peristiwa alam ini diprediksi akan berlangsung selama dua hari berturut-turut, yaitu pada hari Rabu dan Kamis, tepat di tanggal 27 dan 28 Mei 2026. Masyarakat Sampang dan yang berada di wilayah waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Tengah dapat melakukan pencocokan arah kiblat secara akurat, tepat di hari Rabu di tanggal 27 Mei, tepat di jam 16.17 waktu Indonesia bagian Barat, dan di hari Kamis, tepat di atau jamnya di 17.18 waktu Indonesia bagian Barat. Ketua BHR Kabupaten Sampang, Ki Haji Muhsin Husaini, menjelaskan bahwa fenomena Rasdul Kiblat global ini menjadi 2 kali dalam setahun, ya, tepat pada bulan Mei dan Juli. Pada momen ini, bayangan benda yang berdiri tegak lurus dimanapun di belahan dunia yang mendapat sinar matahari akan mengarah lurus ke Ka'bah Baitullah. Dan pendengar, masyarakat dapat mencocokkan yang dimana arah kiblat tanpa perlu menggunakan kompas atau alat digital rumit. Tongkat dapat panjang sekitar 1 meter dapat digunakan untuk memastikan arah kiblat dengan menancapkan pada permukaan datar pada waktu yang tepat tersebut di atas bayangan dihasilkan tepat mengarah pada kiblat. Itu saja Bang Waris, informasi pertama yang hadir dari RRI Sampang. Silakan Bang Waris.
1: Baik, terima kasih Bung Isa. Pendengar, itu tadi informasi yang bisa disampaikan, dan jangan kemana-mana karena masih ada lagi informasi yang nantinya kembali akan disampaikan oleh rekan kami. Kali ini kita bergeser kembali ke RRI Sumenep. Pendengar, Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Sumenep ini terus mendorong pembaruan data kependudukan masyarakat, khususnya terkait data pendidikan dalam kartu keluarga. Kepala Disdukcapil Sumenep Ahmad Sahwan Effendi mengatakan, pembaruan data pendidikan penting dilakukan karena berkaitan dengan indikator peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM. Menurutnya, masih ditemukan data pendidikan warga yang belum diperbarui meski jenjang pendidikan telah berubah. Untuk mendukung pembaruan data tersebut, Disdukcapil melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan serta Kementerian Agama, khususnya terkait data peserta didik di sekolah maupun madrasah. Sahwan menjelaskan proses pembaruan data dilakukan secara bertahap melalui sinergi dengan lembaga pendidikan agar data kependudukan masyarakat lebih akurat. Selain itu, Disdukcapil juga terus mengembangkan inovasi pelayanan administrasi kependudukan guna mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan. Baik, benar, kembali kami sampaikan informasi untuk Anda sebelum kami ke rekan saya di Sampang. Kali ini kita bergeser ke kota berteman Pamekasan. Pendengar setelah melakukan penjajakan kerjasama dengan memaparkan program kerja masing-masing, hari ini Forum Relawan Penanggulangan Bencana atau FRPB Kabupaten Pamekasan tekan perjanjian kerjasama dengan Politeknik Negeri Madura atau Poltera di Sampang. Perjanjian kerjasama yang salah satunya menyiapkan perguruan tinggi aman bencana ditandatangani oleh Direktur Poltera Laili Ulfiah dan Ketua FRPB Pamekasan Budi Cahyono. Direktur Poltera Sampang diwakili Wadir Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Informatika Ahmad Arif Kurdianto mengatakan, kerjasama yang berlaku sejak ditandatangani perjanjian tersebut meliputi beberapa hal. Ia berharap agar kerjasama tersebut bisa berjalan dengan baik sesuai harapan kedua pihak. Sementara Budi Cahyono, Ketua FRPB Pamekasan, menyampaikan terima kasih kepada Poltera Sampang atas kerjasama tersebut. Budi juga mengatakan, FRPB memiliki banyak bibit tanaman yang bisa ditanam di lingkungan Poltera Madura untuk mengurangi risiko bencana. Baik FRPB Pamekasan maupun Poltera Sampang menginginkan kerjasama yang sudah ditandatangani tersebut bisa direalisasikan program-programnya sesuai dengan rencana. Masih ada satu informasi dan sekaligus nanti menutup kebersamaan kita, tapi sebelumnya kami hadirkan dulu informasi untuk kawasan Sampang dan Bangkalan. Kita ke RRI Sampang. Silakan, Isak.
2: Baik, pendengar masih di Madura hari ini, dan terima kasih rekan Bang Waris yang sudah menghadirkan informasi kedua. Dan di mana pendengar, sebagai informasi penutup, dua sekaligus akan hadir ke ruang lingkar Anda, tentunya dari Sampang, yang di mana informasinya sebanyak 9 KDKMP di Sampang siap beroperasi penuh di bulan Agustus yang akan mendatang. Dan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih terus bertambah jumlahnya di Sampang. Saat ini tercatat ada 9 KDMP di wilayah Sampang yang telah beroperasi dari 98 KDMP yang akan diresmikan serentak pada bulan Agustus yang akan mendatang. 9 KDMP tersebut tersebar di beberapa desa, yaitu di Telake Banyuates, Taten atau di Kecamatan Camplong, KDMP Delpenang, yang berada di Kecamatan Sampang, KDMP Ayung Sare, KDMP Pangarengan, KDKMP Tangkumung, serta KDKMP Bringen ya, atau Kecamatan Tambaan. Project Management Officer atau PMO KDKMP Sampang, Wasilah, mengungkapkan bahwa fasilitas KDKMP yang telah beroperasi rata-rata sudah siap digunakan, yaitu bangunan fisik yang sudah tuntas 100% dan kendaraan operasional untuk disewakan. Meskipun beberapa armada seperti mobil pick up masih dalam proses pengiriman, operasional penyeluruh dijadwalkan berjalan pada Agustus nanti. Hal ini dikarenakan pendengar, manajemen masih menunggu suplai barang dagangan yang dikirim langsung dari Agrinas selaku mitra pemasok utama. Pendengar masih di Madura hari ini ya, informasi penutup dari rangkaian kali ini di RRI Sampang. Dari Sampang, cuaca tak menentu, petani tembakau Sampang tunda masa tanam. Cuaca yang berubah-ubah mulai membuat petani tembakau di Kabupaten Sampang resah setelah sempat didominasi panas terik sebagai tanda awal musim kemarau. Hujan deras kembali turun dalam beberapa hari terakhir di jumlah wilayah Madura. Kondisi tersebut pendengar membuat banyak petani memilih menunda penanaman tembakau meski lahan sudah dibaja. Mereka khawatir tanaman tidak tumbuh maksimal apabila hujan kembali turun saat masa awal tanam berlangsung. Salamo, petani asal Kecamatan Kedundung, mengaku belum berani memulai penanaman karena cuaca sulit diprediksi. Menurutnya, perubahan cuaca yang cepat dari panas ke hujan bisa mempengaruhi kualitas tembakau dan berisiko menyebabkan kerugian bagi petani. Sementara itu pendengar, Kepala BPBD Sampang Fajar Arif Taufikur Rahman mengatakan cuaca fluktuatif masih berpotensi terjadi karena Madura tengah memasuki masa transisi musim. Puncak musim kemarau diprediksi baru akan terjadi di bulan Agustus hingga September yang akan mendatang, sehingga masyarakat diminta terus memantau informasi cuaca dari situs BMKG. Itu saja rekan Waris informasi yang hadir di Madura hari ini. Sebagai informasi penutup dari rangkaian Madura hari ini, silakan Bang Waris.
1: Terima kasih Ishak, pendengar itu tadi keseluruhan informasi dari RRI Sampang. Jangan kemana-mana, masih ada satu lagi informasi sebelum kami akhiri kebersamaan kita. Tetap bersama kami di Madura hari ini. Kali ini kita bergeser kembali ke kota berteman Pamekasan. Pendengar, penyegelan SMK Kesehatan Nusantara Jalan Nyalaran Kelurahan Koel Pamekasan sudah berlangsung sepekan dan segel sekolah belum dibuka. Masalah tersebut mendapat atensi Bupati Pamekasan Kiai Haji Kolilur Rahman. Menurut Bupati, pemerintah daerah tidak akan lepas tangan terhadap persoalan penyegelan lembaga pendidikan tersebut, sebab hal itu bisa mengganggu peningkatan mutu pendidikan yang masuk dalam visi pemerintahannya. Bupati Kolil berkomitmen akan berupaya menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan yang terjadi di Kota Gerbang Salam, termasuk yang menimpa SMK Kesehatan Nusantara. Mantan anggota DPR RI mengutarakan hasil penelusuran nantinya akan dilaporkan ke Pemprov Jawa Timur, sebab SMK Kesehatan Nusantara berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Jawa Timur. Anggota Komisi 4 DPRD Pamekasan, ABD Rasid Fansari, sangat menyayangkan terjadinya penyegelan lembaga pendidikan tersebut. Menurutnya, persoalan itu seharusnya diselesaikan secara musyawarah tanpa harus ada penyegelan karena berdampak luas terhadap aktivitas pendidikan. Baginya, langkah penyegelan berpotensi mengganggu proses belajar, mengajar, dan menimbulkan keresahan di kalangan siswa, wali murid, maupun tenaga pendidik. Karena itu, Rasid berharap semua pihak menahan diri dan mengedepankan komunikasi serta penyelesaian secara kekeluargaan. Sementara itu, Kepala SMK Kesehatan Ahmad Mahfud mengaku penutupan paksa lembaga pendidikan yang dipimpinnya terjadi pada 11 Mei 2026 lalu oleh Arifatin Naisa yang mengaku memiliki hak atas tanah tersebut. Diketahui Arifatin merupakan mantan bendahara dan juga sempat menjabat sebagai ketua yayasan Kunci Ilmu yang membawahi lembaga tersebut. Pendengar, itu tadi keseluruhan informasi di program Madura hari ini, jejaring RRI Sumenep dan RRI Sampang. Dan sekaligus saya Aris dan mewakili rekan saya di Sampang mohon undur diri. Terima kasih dan pastikan Anda terus bersama RRI Sumenep dan RRI Sampang karena masih banyak program acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat siang, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kami sampaikan berita olahraga. Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Ahmad Baris.

Kita awali informasi olahraga yang pertama. Piala Dunia selalu menghadirkan berbagai hal menarik yang menjadi perhatian penggemar sepak bola dunia. Selain pertandingan dan pemain bintang, maskot resmi turnamen juga menjadi bagian penting yang tidak pernah terlewatkan. Setiap maskot Piala Dunia biasanya dibuat dengan desain unik yang mempresentasikan budaya dan identitas negara tuan rumah. Tidak sedikit maskot kemudian menjadi ikonik dan dikenang penggemar hingga sekarang. Melansir dari FIFA, maskot pertama Piala Dunia diperkenalkan pada edisi 1966 di Inggris. Sejak saat itu, FIFA selalu menghadirkan maskot dengan desain unik dan beragam di setiap turnamen. Beberapa maskot ikonik Piala Dunia, ikonik yaitu Sabifaka Sakumi, Laib, Wanto Pike, dan Poleko. Maskot Poleko dari Piala Dunia 2014 di Brasil juga mendapat perhatian besar. Poleko berbentuk armadillo, hewan khas Brasil yang dikenal dapat menggulung tubuhnya seperti bola. Maskot Piala Dunia tidak hanya berfungsi sebagai simbol hiburan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam promosi budaya dan identitas turnamen FIFA. Hingga kini, maskot Piala Dunia selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar sepak bola. Banyak maskot yang kemudian menjadi ikon populer dan dikenang lintas generasi.

0: Karateker Madura United Rahmat Basuki mengungkapkan kondisi Lulinha saat menghadapi PSIM Yogyakarta lalu belum fit, sehingga harus disimpan untuk laga terakhir musim ini. Tagoan Novantrian melaporkan.
1: Kekalahan di laga melawan PSIM Yogyakarta lalu diakibatkan permainan Madura United terutama di babak pertama kurang maksimal. Hal tersebut membuat Madura United mengalami kekalahan 2-1 atas PSIM yang membuat asa untuk bertahan di Super League musim ini tertunda. Dari daftar susunan pemain, Madura United mencadangkan Lulinha meskipun dibawa untuk menjalani laga pekan ke-33 tersebut. Namun hingga pertandingan berakhir, kapten Madura United tersebut tetap tidak diturunkan. Caretaker Madura United Rahmat Basuki mengungkapkan, pihaknya tidak banyak memiliki opsi pemain untuk lini tengah saat menghadapi PSIM karena Iran Junior juga mengalami cedera saat menghadapi Bayangkara FC. Dirinya menjelaskan, jika kondisi Lulinha juga belum fit untuk laga tersebut dan tenaganya dipersiapkan untuk laga terakhir di kandang sendiri. Ia menambahkan, saat menghadapi PSIM lalu, Riquelme diturunkan sejak menit awal untuk mengisi posisi yang ditinggal Lulinha. Rahmat berharap kondisi pemainnya membaik jelang laga penting untuk menghadapi PSM Makassar Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
2: Jujur bahwa pemain kami sekarang banyak yang mengalami cedera, juga termasuk kapten kita, Lulinha. Saya tidak berani memaksakan dia bermain untuk dia untuk bermain di pertandingan terakhir lawan PSM. Sebenarnya kita bermain tetap dengan satu striker, bermain dengan 4-3-3, karena sebetulnya posisi asli dari Lulinha adalah posisi winger. Makanya kenapa tetap berandal yang jadi target man. Tapi yang jelas kita lihatlah, mudah-mudahan pemain-pemain yang cedera bisa kembali bermain saat lawan PSM nanti.
1: Madura United sendiri saat ini tengah fokus mempersiapkan diri untuk laga penentuan yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bangkalan. Dukungan supporter tentunya akan menambah kekuatan bagi Laskar Sapekrab untuk laga nanti agar bisa meraih kemenangan dan terhindar dari degradasi.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Olahraga Daerah Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumenang. Laga silaturahmi antar klub di bawah askap PSSI Sampang U40 berlangsung dengan penuh kegembiraan dan meriah. Saat ini turnamen segera memasuki babak semifinal. Ima Fadilah melaporkan.
1: Turnamen sepak bola Fun Games U40 yang digelar askap PSSI di Kabupaten Sampang telah resmi memasuki babak semifinal. Meski Fun Games, kompetisi yang diikuti oleh 16 klub dari berbagai kecamatan ini menggunakan penilaian profesional yaitu sistem gugur. Sebelum tensi turnamen meninggi di 4 besar, atmosfer pertandingan sudah meriah sejak awal. Turnamen dibuka dengan laga eksebisi yang mempertemukan para mantan pemain profesional legenda Persebaya All Star melawan legenda Persesa Sampang. Ketua Pelaksana Fauzan Effendi menegaskan esensi utama dari ajang U40 adalah silaturahmi dan menghidupkan atmosfer sepak bola di Sampang.
2: Sebenarnya kita mengadakan U40 itu hanya sebagai motivasi pada pemain junior. Sebetulnya ini hanya istilahnya sekedar hiburan, hanya memotivasi pemain junior.
1: Antusiasme penonton yang termasuk para pemain muda yang hadir menyaksikan laga ini sangat luar biasa, terutama pada saat mendekati semifinal. Diagendakan semifinal akan berlangsung pada hari Kamis dengan menyajikan dua laga sengit yang mempertemukan kekuatan sepak bola regional, yaitu Gama Putra PS Pantura dari Sampang. Sedangkan dari Sampang Selatan, Mitra KSK akan bertanding dengan pemenang pertandingan Rabu sore ini. Imam Fadila melaporkan.

Petenis Indonesia Aldila Sutiyadi bersama pasangan ganda putrinya Vera Sonareva berhasil melangkah ke semifinal turnamen tenis Maroko Open 2026. Ganda putri Aldila Vera melewati pertandingan ketat di babak perempat final WTA 250 Rabat tersebut. Pada hari ini, Aldila versus Vera mengalahkan duet asal Amerika Serikat, Carmen Corley dan Ivana Corley. 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Pertandingan sendiri berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui super tiebreak. Pada set pertama, Aldila Vera tampil lebih efektif pada servis pertamanya yang solid memanfaatkan sejumlah kesalahan lawan. Keunggulan tersebut membawa mereka mengamankan set pembuka dengan skor 6-4. Memasuki set kedua, pertandingan berjalan semakin ketat. Corley bersaudara mulai mampu menekan permainan dan memaksa duel berlangsung hingga tiebreak. Setelah kedua pasangan saling kejar poin, Aldila Vera sempat keluar dari tekanan saat unggul pada game ke-11. Namun pasangan Amerika Serikat berhasil menyamakan kedudukan dan memenangi tiebreak ketat untuk memaksakan set penentuan pada super tiebreak. Aldila Vera kembali menemukan ritme permainan terbaiknya. Mereka langsung membuka keunggulan 4-1 sebelum akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan 10-5 dalam waktu 1 jam 47 menit.

0: Atlet bulu tangkis asal Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah kembali memperkuat tim nasional Indonesia pada ajang Malaysia Master 2026. Turnamen berkategori BWF Super 500 ini berlangsung di Siata Arena Kuala Lumpur mulai 19 hingga 24 Mei 2026. Langkah ini menjadi momentum pembuktian bagi atlet yang disapa Ubed setelah sebelumnya mencatatkan hasil kurang maksimal pada turnamen Thailand Open 2026. Kendati demikian, perjuangan berat langsung menanti pebulu tangkis muda tersebut sejak babak awal turnamen. Berdasarkan hasil undian, sejumlah wakil Indonesia termasuk Zaki harus langsung berhadapan dengan pemain-pemain unggulan dunia. Pada sektor tunggal putra, Zaki dijadwalkan bersua dengan pemain tangguh asal India yang menempati posisi unggulan ke-8. Lakshya Sen, pertandingan ini diprediksi berjalan ketat mengingat reputasi sang lawan di kancah internasional. Namun kubu Indonesia tetap optimis dengan kesiapan fisik dan mental atlet asal Madura tersebut. Guna mengevaluasi kemampuan atlet, Perguruan Silat Nasional atau PSN Perisai Putih Cabang Sumenep menggelar latihan bersama di Gor Ayani Sumenep. Berikut laporan Familia.
1: Perguruan Silat Nasional PSN Perisai Putih Cabang Sumenep menggelar latihan bersama di Gor Ayani Sumenep. Agenda ini diikuti oleh perwakilan dari 10 ranting dari total 17 ranting yang tersebar di wilayah Kabupaten Sumenep. Ketua PSN Perisai Putih Cabang Sumenep Imam Safi menjelaskan bahwa latihan gabungan ini memegang

0: Oleh adik-adik di masing-masing ranting sejauh mana dia melakukan latih tanding dan beberapa pakem yang ada di Perisai Putih itu sendiri. Harapan kami sebagai atlet-atlet pemula nantinya juga bisa menorehkan prestasi mengikuti jejak-jejak dari para kakak atau senior yang ada di Perisai Putih.
1: Melalui latihan bersama yang terpusat ini, PSM Perisai Putih Sumenep berkomitmen untuk terus menyelaraskan standar teknik organisasi, sekaligus mempererat solidaritas antar pengurus dan atlet demi kemajuan prestasi pencaksilat daerah.
2: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep, saya Ahmad Faris. Beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: Sumanap siyang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: disenyumin aja welah.
1: Kabar baik untuk sahabat sehat. Kini RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep menghadirkan layanan Mobilah Sehat. Tidak dipungut biaya bagi pasien yang telah dinyatakan pulang sembuh oleh dokter penanggung jawab pasien atau DPJP. Dengan pelayanan yang siap 24 jam, pasien dipastikan tetap nyaman selama perjalanan sampai tujuan. Cakupan wilayah layanan Sumenep Kota, Batuan, Manding, Kalianget, Saronggi, dan Gapura. Layanan ini menjadi wujud komitmen kami memberikan layanan kesehatan secara paripurna. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep, kami ada untuk Anda.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Sumenep Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, turnamen terbesar sepak bola dinilai tidak hanya menjadi ajang olahraga terbesar dunia, tapi juga menjadi dampak positif terhadap peningkatan minat generasi muda pada sepak bola hingga pergerakan ekonomi masyarakat. Seperti apa? Berikut laporan Tago Anovantrian.
4: Sepak bola. Seluruh pecinta olahraga yang paling digemari di muka bumi akan tertuju pada gelaran Piala Dunia 2026. 48 negara akan menjadi peserta untuk edisi kali ini guna memperebutkan supremasi tertinggi dalam sepak bola dunia. Gelaran Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi perhatian besar bagi masyarakat dunia, termasuk pecinta sepak bola Indonesia. Turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut dinilai bukan hanya ajang olahraga terbesar dunia, tetapi juga momentum yang mampu membangkitkan antusiasme generasi muda terhadap sepak bola. Atmosfer Piala Dunia mulai terasa di berbagai daerah. Minat anak-anak hingga remaja untuk mengikuti sekolah sepak bola maupun latihan rutin dinilai mengalami peningkatan menjelang perhelatan turnamen 4 tahunan tersebut. Semangat itu terlihat dari makin ramainya kegiatan sepak bola usia dini hingga kompetisi lokal yang kembali bergairah. Pengurus sekolah sepak bola SSB Asabab Sumenep, Eko Kurnia, mengatakan, Piala Dunia selalu menghadirkan inspirasi bagi pemain muda. Penampilan para pemain bintang dunia, persaingan antar negara, hingga euforia pertandingan menjadi motivasi tersendiri bagi generasi muda untuk menekuni olahraga sepak bola secara lebih serius.
5: Aksi dari pemain-pemain kelas dunia seperti dari Spanyol ada Yamel, terus ada di Prancis ada Mbappe, termasuk juga ada Cristiano Ronaldo di Portugal, karena dengan bintang-bintang muda yang akan berlaga di Piala Dunia akan menarik minat pemain muda Asabab, khususnya di situ dari Asia ada, bisa melihat dari Asia, dari Afrika, dari Brasil maupun negara Eropa, sehingga itu mempengaruhi beberapa pemain muda Asabab untuk lebih rajin latihan, dan banyak juga pemain-pemain muda dari beberapa kecamatan yang ikut berlatih untuk mengasah sepak bolanya di SSB Asabab Sumenep.
4: Selain berdampak pada peningkatan minat olahraga, Piala Dunia 2026 juga diharapkan mampu mendorong perkembangan pembinaan sepak bola di daerah. Kompetisi usia muda, peningkatan kualitas pelatih hingga perhatian terhadap fasilitas olahraga dinilai menjadi hal penting agar potensi pemain muda dapat berkembang lebih maksimal.
5: Kita boleh saja bermimpi, anak-anak Sumenep ini pada khususnya dan umumnya untuk Indonesia, Piala Dunia ini menjadi hal yang paling tinggi. Karena apalagi sekarang pemerintah kabupaten ataupun dari pemerintah pusat sudah banyak-banyak menyelenggarakan festival atau turnamen usia dini, mulai dari usia 10, 12 sampai 15, 17 lewat Piala Suratina sebagainya, itu yang akan berdampak bagi kebutuhan timnas Indonesia. Sehingga dengan adanya Piala Dunia ini akan didapatkan pemain-pemain muda yang akan bermunculan dari Sumenep.
4: Di sisi lain, perhelatan Piala Dunia 2026 yang cukup ditunggu oleh pecinta sepak bola juga akan berdampak terhadap perekonomian. Nonton bareng akan membuat atmosfer turnamen sepak bola terbesar ini lebih meriah. Pengelola warung kopi Cuan, Andi Eka, mengungkapkan animo pecinta sepak bola di Sumenep cukup besar untuk menikmati pertandingan antar negara tersebut. Sejak babak kualifikasi saat Indonesia berlaga, animo masyarakat cukup besar dengan gelaran nonton bareng.
6: Sebelumnya sebenarnya peminat gila bola mania di Sumenep ini cukup banyak ya. Jadi kita juga sebagai di Warkop ini juga banyak yang DM juga. Kapan nobar lagi seperti itu. Jadi sangat oke untuk disegerakan lagi ini.
4: Pihaknya akan berusaha untuk menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 kali ini agar atmosfernya lebih meriah. Pertandingan dengan level permainan yang cukup tinggi juga sangat ditunggu oleh pecinta sepak bola yang tentunya akan memberikan dampak ekonomi bagi para UMKM.
6: Untuk momen Piala Dunia ini justru ditunggu. Jadi sudah acaranya 4 tahunan, kita masih ingat banget 4 tahun yang lalu menggelar Piala Dunia itu euforianya seperti apa. Dan justru kita akan menyambutnya lebih meriah lagi sih sebenarnya untuk yang bakal datang bulan depan. Kita udah komunikasikan dengan tim juga gimana caranya teknisnya nanti di Warkop kami untuk menggelar. Karena ada beberapa bukan kendala ya, cuman tantangannya itu karena jamnya itu yang cukup variatif, ada yang jam 12 malam, jam 2 pagi, jam 4 subuh, jam 7 pagi sampai jam 10. Itu yang cukup tantangan bagi kami untuk menyajikan nobar untuk teman-teman gila bola mania ini.
4: Dengan format baru yang melibatkan lebih banyak negara peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan persaingan yang makin menarik. Masyarakat pun berharap ajang tersebut tidak hanya menjadi tontonan hiburan yang memberikan dampak terhadap perekonomian, tetapi juga membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola nasional hingga daerah.

0: Rodangdut, Rodangdut, Rodangdut, Rodangdut. Dangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenep.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali siang hari ini saya Aris. Seperti biasa kembali menemani Anda satu jam setengah ya. Tepatnya di hari Kamis 21 Mei 2026. Silakan untuk Anda yang ingin bersama kami, seperti biasa di kalian telepon, kami tunggu Anda dengan satu syarat, silakan. Kali ini Anda punya informasi apa? Informasi yang bermanfaat apa saja di sekitar Anda? Langsung saja. Awal kebersamaan kita kami terima Anda dulu. Selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Sukron ya.
2: Iya,
1: Mas Sukron di Prenduan. Apa kabar dulu Mas Sukron?
2: Alhamdulillah kabar.
1: Alhamdulillah sehat. Punya kabar apa kali ini?
2: Untuk di wilayah Prenduan, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini ya.
1: Iya.
2: Cuacanya sedikit mendung dan ini kayaknya mulai turun hujan, tapi semoga semuanya masih dalam keadaan sehat. Karena mungkin ada perubahan cuaca, ada sesuatu yang tidak terhingga, dan untuk pengendara roda 2 ataupun pengendara roda 4, mari kita berhati-hati menjaga sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Baik,
2: begitu Cahari.
1: Terima kasih Mas Sukron. Langsung saja salamnya buat siapa? Nih sekolahnya
2: salamnya
1: aja ya.
2: Yang okay. Pertama untuk Cahari. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran.
1: Amin.
2: Dan semoga masih diberikan kesemangatan dan yeah, selalu berkarya di RRI 91.
1: Iya, yeah, amin. Oke.
2: Okay. Salamnya ada Mas Jeki, ada Sahdan, ada Pak Supriyadi, juga ada yang ada di Pamekasan. Semuanya tanpa terkecuali ya.
1: Terima kasih.
2: Yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Buat Cahrisnya terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sukron yang punya suara Mas ya. Semoga saja nanti suaranya Mas Sukron siang-siang saya bisa diputar di sini ya. Punya kaset nantinya ya. Amin. Di belakang Mas Sukron langsung saja kembali kami terima. Halo Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa?
3: Dengan Sahdan Irama.
1: Bang Sahdan Irama, sehat Bang ya.
3: Alhamdulillah,
1: senang saya gitu dong. Langsung saja dari Sampang, kali ini punya kabar apa Bang?
3: Aduh, kabarnya di sini itu mendung, gelap Mbak.
1: Enggak maksud selain mendung, mungkin yang bisa menjadi apa rutinitas sehari-hari mi pula berdekapur tentang poko, tentang tanah, daerah Sampang, muni daerah
3: ini
1: lainnya.
3: Kalau tembakau lagi ini Mbak, lagi namen apa kata orang Madura itu belta atau
1: bibit. Oh, belta.
3: Ya, sebagian masih padi, padi itu belum di itu.
1: Belum.
3: Belum apa bahasa Madura di arit itu.
1: Oh, belum dipotompas masih belum ya.
3: Belum.
1: Iya, belum. Namun apa untuk daerah belta, daerah nanam belta kalau di Sampang daerah mana itu Bang Sahdan?
3: Daerah Kemuning Bang, di sini.
1: Oh di Kemuning ada juga di sana ya.
3: Ada, seribunya 80.000 di sini.
1: 80.000, tapi iya, kualitas sembakonya bagus juga ya.
3: Alhamdulillah. Kualitas sembakonya bagus. Sebagian banyak yang namen sendiri Bang.
1: Semoga saja kali ini menjadi musim yang memang didambakan oleh para petani tembakau. Oke, langsung salamnya buat siapa Bang Sahdan?
3: Salamnya buat Cak Haris, mudah-mudahan sehat, panjang umur. Cak.
1: Amin, ya. Makasih doanya.
3: Tadi ada Bang Sukron, ada Wanda, ada Evi, Irma, Mas Sana, Abu Fathor, Mabasuni, Anwar, Putra Setia, R. Gadana, juga Dewa Suraying.
1: Oke, makasih Bang Sadar.
3: Buat semuanya tanpa terkecuali Bang ya.
1: Terima kasih ya.
3: Buat Cak Harisnya, makasih atas waktunya.
1: Sama-sama. Mari,
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Sahdan yang punya suara emas juga, yang selalu hadir di Cakadutnya Sampang. Di belakang Bang Sahdan kami terima dulu ada siapa? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Mas.
4: Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Mas. Mas Jeffrey ya.
4: Betul, Mas.
1: Betul. Kali ini ada di mana? Lokasi di mana?
4: Lokasi ada di rumah ini.
1: Oh, biasanya di Pamekasan Kota.
4: Iya, kalau jam 11 sampai jam 12, jam setengah satu sudah pulang.
1: Oh, gitu. Tapi aman, iya, aman kejadian.
4: Aman-aman, kalau di Pamekasan aman. Mulai kemarin-kemarinnya aman. Lalu lintasnya alhamdulillah lancar-lancar saja.
1: Alhamdulillah.
4: Tidak ada yang kejadian yang tidak diinginkan.
1: Oke, okay. Kalau tembakau untuk daerah Pamekasan.
4: Tembakau kalau di Pagendingan miliknya Mas Jefrianto, Dumalemnah Alangoy.
1: Boh. Dua sekali.
4: Oden, abu, oden luar kan paman, mano, Mas Faris.
1: Aduh, berarti saya sokor nengke saya di belta untuk sementara lagi.
4: Abu, nengke saya di bunga. Bibitnya, bibitnya.
1: Aduh, tapi tidak apa-apa, bersabar. Yang penting jangan salah, salah sangka.
4: Betul, betul, betul.
1: Semoga saja ini hanya merupakan apa bentuk ujian biar sabar kita. Dan saya yakin di balik itu ada sesuatu yang tersembunyi. Penting ya. Jangan putus asa, selalu berusaha.
4: Oke,
1: apa?
4: Berusaha
1: dan berdoa. Oke, langsung salamnya buat siapa, Bang Jeffrey?
4: Salamnya buat semua fan-fan RRI, salam kompakan. Alhamdulillah kalau di Pamekasan, di Pagendingan sudah hujan lagi nih sekarang.
1: Ya, celep.
4: Celep. Salam kompakan dari Mas Jeffrianto yang dari Pagendingan, Tantang Jepang Ajuko. Buat Mas Faris, kalau lagunya enak semua.
1: Enak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi sebelum kami hadirkan lagu untuk Anda di belakang Mas Jeffrey. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dangdut adalah kita.
1: Mas Roni.
5: Iya, kabarnya gimana?
1: Sehat, alhamdulillah sehat. Mas Roni sehat ya?
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kali ini punya kabar apa dari kawasan?
5: Kalau di Pamekasan jajaran timur masih keadaan cabai itu murah sekali. Tapi kalau cak maduranya ikakan olah gitu.
1: Bumnimu murah dua sekali itu Mas Roni ya?
5: Iya tapi kata orang itu yang menjual cabai itu mahal sekali harganya gitu.
1: Nah. Katanya murah tadi.
5: Iya, kadang-kadang ada si murah, kadang-kadang ada si mahal gitu.
1: Oh, ada si mahal dan ada si murah.
5: Iya, iya, tapi tanaman yang lebih nyade gitu.
1: Oh, seperti itu. Tapi walaupun saat sekarang mungkin lebih banyak yang gagal lah karena ecapocon. Cabai busuk.
5: Jadi cabainya banyak gagal semuanya.
1: Banyak gagal, tapi harga masih relatif normal, bisa dikata normal lah. Terjangkau
5: iya,
1: ya.
5: Normal gitulah.
1: Iya, oke sabar. Makasih Mas Roni, salamnya. Silakan buat siapa?
5: Salam yang pertama untuk Cak Waris, selamat menjalankan tugas dan tidak lupa pula untuk Bang Jeffrianto, Bang Sukron. Dan tidak lupa Pak Evi, kesemuanya tanpa terkecuali.
1: Terima kasih.
5: Ya.
1: Iya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik benar sahabat, dulu kali ini kita hadirkan dulu satu nomor lagu untuk Anda.

0: Satu nomor lagu baru saja berlalu ya. Gimana lagunya? Saya yakin semuanya suka ya. Tapi yang terpenting siang hari ini tidak boleh ada yang mengalir air mata ya. Kalau mengalir air hujan boleh tidak apa-apa ya. Monggo silakan kembali untuk Anda yang bersama kami di 665396 atau 662317. Pro Dangdut, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Mbak Yuni.
1: Iya, benar sekali Mas Haris. Aduh, panasnya Mas Haris, aduh.
0: Di mana panas Mbak Yuni?
1: Full pokoknya panasnya.
0: Wah, ada yang turun hujan tadi Mbak Yuni.
1: Di mana itu?
0: Di Pamekasan, tanya daerah mana, nggak ngerti.
1: Ya, nggak tahu ya, kalau di tempat saya nggak ada tuh.
0: Oh, nggak ada ya, oke. Ya. Karena memang saat sekarang hanya di sebagian itu dikarenakan
1: ya sebagian aja ini Mas Haris ya. Okay. Seperti kayak yang di Sumenep kadang di kota enggak yang kadang di utara gitu
0: di utara hujan gitu. Nah, tapi paling tidak biar apa mungkin ada tetangga yang lagi jemur orangnya ketiduran bangunin kasihan Mbak Yuni takut becah boleh Mbak Yuni ya
1: enggak panas di sini jadi
0: oh panas ya oh panas oh iya panas enggak hujan. Oke.
1: Okay. Kasih kalau dibangunin dari satu kaget.
0: Oh gitu. Oke, okay, terima kasih Mbak Yuni.
1: Ya, salamnya perdana tentu buat Mas Harisnya ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati Mas Haris.
0: Iya.
1: Jangan panasnya seperti ini ya. Ada Ibu Fathor juga, ada
0: Fathor.
1: Ada juga Evi yang ada di Lenteng ditunggu gabungannya. Terus ada juga Cempaka, Abah Suni, Riki Anggara, Jeki Asmara juga. Terus okay. Ada Arifi. Suci juga ada iya. Juga yang di Pamekasan Bang Maisa sama Jefrianto Abah Alim ya.
0: Oke, ke semuanya ya Mbak Yuni ya. Ya,
1: ke semuanya. Ada Dewa Surayin. Makasih banyak ya Mas Haris ya.
0: Sama-sama Mbak Yuni.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yuni. Terima kasih atas segala informasinya. Monggo silakan di belakang Mbak Yuni. Selamat siang. Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, Bapak Ketua.
2: Terima Dangdut, kasih. Dangdut adalah Indra Cipta.
0: Iya, terima kasih. Sehat ya Mas, sehat ya Mas. Iya.
2: Mudah-mudahan selalu senantiasa tetap dalam lindungan dan rida Allah Subhanahu wa taala semuanya.
0: Amin. Barangkali mungkin Bang Indra yang bisa atau mampu menyampaikan, tapi mohon maaf sebelumnya kalau saya ngomong kadang-kadang gimana terkait dengan banyak modus atau penipuan yang melalui HP agar lebih waspada, mungkin lebih anunya mungkin Bang Indra silakan Mas Indra.
2: Oh ya, betul sekali karena sekarang ini banyak cara orang menipu ya, penipuan.
0: Betul.
2: Penipuan online. Kadang-kadang kita tidak terasa ada nomor baru ketika diangkat tidak ada suaranya itu langsung dimatikan aja karena itu juga modus. Dan banyak janji-janji beli mobil atau dengan iming-iming harga murah atau banyak sekali ya pokoknya mau umroh nanti bisa berangkat gratis asalkan kirim duluan segini gitu. Kita harus hati-hati. Di medsos sekarang ini media sosial banyak sekali penipuan-penipuan agar kita serba ekstra hati-hati semuanya jangan.
0: Iya, betul.
2: Betul sekali. Iya, ya kasih. Barusan Bu Yuni Handayani ya.
0: Bu Yuni Bang Indra.
2: Ya, dan ada Abah Halim, ada Kasmono. Iya, nyaman kecilin dari gua, lopotin Pak Kasmono sama Mbak Ais, ada Arga Dana, ada Umar Faruk.
0: Umar.
2: Ada Jeffrey tadi ya. Aduh, ya di Sumenep, Bu Fatwar, Mawintan, Mama Nuri, Panji Ketawang, Supriyadi. Terus siapa namanya Dewa Suraing.
0: Dewa Suraing.
2: Dewa Koraing di sini ya. Di rumah. Ya terus cowok desa. Bos, enggak dengar kabar cowok desa?
0: Enggak.
2: Oh, itu sepeda motor roda nih langsung.
0: Aduh. Aduh,
2: tapi padahal itu anu pengamanan ni pasar mak bisa sepeda motor roda ni hilang tu.
0: Dah orang mak boleh jeruk ke ni lang.
2: Pengamanan kini na orang ni nanti biar roda ni hilang tu malang. Ya lagunya ikutan aja.
0: Okay, terima kasih Pak Kentara. Ya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Bapak Ketua kita, Ketua dari FKP RRI ya. Lucu juga ya. Tapi memang betul apa yang disampaikan beliau bahwasannya modus banyak yang mengatasnamakan segala sesuatu atau Anda mendapatkan hadiah dan macam-macam. Hendaknya kita hati-hati karena saat sekarang banyak orang yang tertipu. Semoga saja semuanya terhindar. Terima kasih Mas Hendra. Dan untuk Bung Jondes, mak bisa roda dan si elang. Bu, tapi sama sok bocur Bang Jondes, mun si lain biasana ada kagapi benda sebeda, mun dia Bang Jondes kan kundling giling. Tina kentekli. Gantai giling na anu dokar nyaman Bang Jodes. Di belakang Bang Hendra, monggo kembali kami terima Anda. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, Bro Dangdut. Halo. Aduh, di mana ini? Ya, silakan bersabar, pelan-pelan. Halo, assalamualaikum, Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa?
3: Di belakang Cak Hendra, di Rasid.
0: Dari Longos, ya. Oke, okay. Sehat ya Bang Rasid, sehat ya Bang Rasid.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Bang Waris, sekeluarga, juga seluruh rekan-rekan yang bertugas di RRI Sumenep. Mudah-mudahan senantiasa lindungan dalam lindungan Allah Subhanahu
0: Wa Taala. Amin. Terima kasih doanya. Iya, amin. Kali ini dari Longos ada kabar atau punya kabar apa Bang Rasid?
3: Ya, kabarnya kalau di sini ya kalau tadi malam ya agak rintik-rintik, tapi sekarang alhamdulillah satu hari ini
0: cerah ya, cerah, tidak ada hujan
3: matahari
0: ya.
3: Matahari masih cerah.
0: Oh, matahari bersinar, cerah berarti. Iya, oke, tapi paling tidak memang kita betul kata Mas Jeffrey, berhati-hati karena sewaktu-waktu atau mendadak hujan turun, lebih-lebih untuk yang membawa anak kecil dibonceng. Nanti karena takut kena hujan, dibanterin, bahkan itu berbahaya. Tapi semoga saja selamat dan antisipasi pokoknya. Terima kasih Bang Rasid. Amin. Salamnya buat
3: ya,
0: siapa?
3: Seperti di sini ya, ada kabar penting untuk yang mengenangani jalan antara dari Longos ke Sumenep ke Dungke.
0: Iya. Yeah.
3: Itu rusak berat. Jadi segera ditangani.
0: Oke, terima kasih. Itu provinsi atau daerah? Tapi
3: iya, betul.
0: Tapi semoga saja didengar kali ini ada kabar dari warga bahwasanya jalan dari Sumenep untuk menuju Dungke ataupun sebaliknya rusak, segera diperbaiki. Makasih Bang Rasid. Salamnya buat siapa?
3: Itu Bang Waris.
0: Iya.
3: Dari rumah sampai ke pertigaan Longos.
0: Iya, biar nanti dicek sama yang memang berhak ya. Makasih Bang Rasid. Langsung salamnya buat siapa Bang Rasid?
3: Salamnya buat Bang Waris. Dan juga seluruh angkasawan RRI Sumenep. Selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan sehat semuanya.
0: Iya.
3: Banyak rezeki, banyak umur panjang umur. Dan juga ada support barusan, ada Pak Hendra.
0: Pak Hendra.
3: Ada Pak Yuni juga. Ada Mama Susana di Kupator, Mama Nuri juga.
0: Iya.
3: Pokoknya Dewa Surai itu ya.
0: Oke, makasih ke semuanya Bang Rasid.
3: Mudah-mudahan sehat selalu keluarga.
0: Amin.
3: Kalau pulang hati-hati Bang Waris.
0: Iya, ya. Makasih.
3: Mudah-mudahan selamat sampai di rumah. Atas waktunya, terima kasih dan lagunya saya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rasid ya di Longos. Silakan, mungkin Anda yang berhak untuk menangani jalan yang rusak, silakan diperiksa agar tidak terjadi sesuatu. Dan apabila baik atau bagus, tentunya memperlancar atau mempermudah skala usaha. Di belakang Bang Rasid, Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya. Abah Suni.
4: Iya. Gimana kabar sampean?
0: Kabar alhamdulillah sehat kali ini.
4: Bang. Iya, kalau di sini baru diguyur hujan itu hampir 1 jam. Nah, ada yang menanam tembakau masih mati gitu.
0: Wah. Kalau baru nanam kena air.
4: Kemarin-kemarinnya sudah 3 hari ada hujan gitu.
0: Iya, padahal kalau menurut apa ya?
4: Iya, kalau menurut BMKG, insya Allah di bulan sekarang nggak ada hujan gitu. Tapi
0: ada hujan.
4: Menurut yang gua biasa, ya nggak tahu lah.
0: Ya, tapi paling tidak kita harus tentunya bersabar dan
4: iya,
0: bersabar.
4: Iya, mudah-mudahan. Iya.
0: Terima kasih ya, Pak Suni.
4: Gimana?
0: Terima kasih.
4: Iya.
0: Informanya.
4: Iya, soal lagu ikutan aja. Salamnya ya. Yang perdana buat sampean selamat bertugas. Barusan pada Bapak Ketua bersama Mas Panji. Pada siapa ya barusan? Bapak Rasid.
0: Bapak Rasid.
4: Dewa Suraying. Mama Bathorma Mayuni, Supriyati, Mama Susana. Dan Suci dan Epi. Dan Ricky Anggara, jika semalam dan kesemuanya aja tanpa terkecuali itu.
0: Oke.
4: Buat Mas Waris atas waktunya, Mator Selangkong, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar, sampai dulu, jangan kemana-mana. Kembali ke ini, kami hadirkan dulu lagu untuk Anda.

0: Kandut, Prosato RRI Sumenep.
1: Baik, terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama kami di Pro Dangdut ya. Masih adakah cintamu? Oh, masih adakah di hatimu cintanya? Oh, cintamu ya. Oh, salah ya. Yang betul gimana, Mas Jeffrey ya? Bangga, silakan kembali untuk Anda yang bersama kami di tiga line telepon. Selamat siang, Pro Dangdut. Assalamualaikum. Iya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abah Halim ya. Sehat Abah, iya. Sehat Abah.
2: Alhamdulillah. Mendingan sedikit.
1: Mendingan sedikit.
2: Jadi.
1: Halo.
2: Iya. Kemarin malam hati saya tuh.
1: Kemarin-kemarin, kenapa, Abah Halim?
2: Sakit.
1: Oh, sakit.
2: Tapi, alhamdulillah, sudah mendingan.
1: Sekarang sudah mendingan ya, Abah Halim. Yang penting semangat, berdoa, jangan putus asa. Yang penting, bisa menikmati apa yang kami sajikan, insya Allah, semuanya bisa menjadi obat, Abah Halim, ya.
2: Amin.
1: Iya, amin. Moga cepat sembuh ya, Abah Halim. Langsung, Abah Halim, barangkali mau jalan-jalan, boleh. Silakan.
2: Ya, jangan pada ya. Untuk Mas Harif, semoga sehat walafiat bersama keluarga.
1: Amin.
2: Dan semoga berkah sehat dan berkah itu juga.
1: Iya, amin.
2: Selanjutnya, ya ada Bapak Ketua kita ya.
1: Ada Bang Hendra.
2: Sudah pada kerlong. Iya, sudah pada kerlong ya.
1: Iya, kelelah Pak Halim.
2: Iya, ya tanya hati umur, kadang-kadang
1: mobil juga. Iya, lanjut, silakan siapa lagi?
2: Ya, lagi ada Pak Sekjen ya, dan teman saya yang ada di kantor itu, tempat kemarin ada musibah.
1: Musibah apa?
2: Dan ada mohon jati itu bikin curi roboh langsung dipotong-potong maunya yang
1: terputus-putus Abah Halim
2: ya terusnya ya dipotong-potong ya langsung dibawa ke mobil esok on Mas Haris
1: musibahnya di mana Abah Halim?
2: Di sekitar rumahnya sampai jatuh itu, Mas Hawan itu.
1: Ngena, maksudnya cuma pohon jatinya roboh atau mengena rumah atau ngena orangnya atau gimana, Abah Halim?
2: Itu selanjutnya Mas Haris ya, itu soal besar kayu jatinya itu Mas Haris.
1: Iya.
2: Sampai orang panjang pohon itu.
1: Uh-huh.
2: Langsung yang satunya itu langsung meninggal Mas Haris.
1: Oh, dipikul, maksudnya tidak kuat atau ya, bagaimana?
2: Dipikul, itu on.
1: Aduh,
2: sampai.
1: Mun kajura jeso on, aduh.
2: Iya.
1: Tak tak.
2: Jangan akan dipikul.
1: Tak bisa membayangkan. Ya, tapi ya memang jalan memang apa bermacam-macam mungkin. Sudah takdirnya ke sana, tapi kita doakan semua saja keluarga yang ditinggalkan dikasih kesabaran yang sudah meninggal diampuni segala kesalahannya ya. Iya, oke, terima kasih Abah Halim. Maka dari itu kalau punya apa pohon yang besar dekat rumah sebaiknya dipotong atau dipangkasnya kalau sekiranya membahayakan ya. Iya, terima kasih Pak Halim.
2: Semuanya aja ya.
1: Iya.
2: Fantin LNI Sunat, tempat terkejauhan ini. Salam pokok Islam yang diri saya. Untuk Mas Habis, dari bahkan saya atas waktunya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Halim. Kalau kita mendengar kabar dari Abah Halim, ngeri ya. Ya, kayu besar. Esok on mungkin tak kuat ya terjadi sesuatu. Aduh, ngeri ya. Monggo silakan, di belakang Abah Halim ada siapa? Selamat siang, assalamualaikum, Bro Dangdut. Halo. Iya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dari mana?
3: Dari Gustiarjo, Mas.
1: Gustiarjo. Iya, batang-batang laut. Sehat, Bang, ya? Sehat, ya?
3: Salam kang, ya?
1: Alam, sehat?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Lagunya apa, Mas?
1: Gimana?
3: Lagunya apa yang terprogram?
1: Waduh, banyak. Gampang tadi, Bang Aryo. Tapi sebelum kita bahas lagu, punya kabar apa dulu, Bang Aryo? Dari Tang Batang. Adik kabar apa, Bang Aryo?
3: Sini mendung-mendung manja kabarnya.
1: Sesuatu yang berkaitan dengan banyak masyarakat, aktivitas masyarakat atau kehidupan sehari-hari. Mungkin apa, ada yang perlu juga diwaspadai.
3: Tidak ada masalah, Mas Waris.
1: Tidak, mungkin.
3: Lancar, harmonis, sakinah, wadah, warahmah.
1: Waduh, pertanian. Aman.
3: Ya, kalau tembakau yang baru menggarap itu, Mas Waris.
1: Oh gitu, tapi semuanya aman ya? Tidak ada kendala apa ya? Terima kasih, Bang Aryo. Terima kasih.
3: Mudah-mudahan Mas Waris sehat.
1: Amin. Amin.
3: Kru-kru RRI ke semuanya.
1: Iya.
3: Mudah-mudahan sehat, barokah rezekinya.
1: Amin.
3: Bisa naik pangkat lagi yang lebih tinggi.
1: Iya, amin.
3: Lagu saya beri yang aneh itu, Mas Waris. Yang bersenang itu, Mas Waris.
1: Waduh, pokoknya kita ikut, karena di sini ada
3: Bang. Saya buat fan-fan RRI, tak terkecuali salam kompakan di udara. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gusti Aryo dari Batang-Batang Laut, terima kasih, salam buat kesemuanya. Di belakang Gusti Aryo ada siapa? Kami terima dulu, halo. Ya, nampaknya kami udah sedikit kesulitan di 08113. Oh, betul ya. Kesulitan, tapi silakan terus dicoba. Di belakang Gusti Aryo, satu lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, wah, alhamdulillah. Terima kasih, tapi mohon maaf sebelumnya. Bukan kita mau mengingatkan atau mau membahas, tapi Abah Halim kayaknya tadi ngasih kabar apa terputus-putus. Betul ada musibah di dekat Mas Wawan, betul, Mas?
4: Oh ya, benar, Mas. Lagi ini Mas ceritanya itu ya.
1: Iya.
4: Motong kayu jati ya, Mas.
1: Iya,
4: Kayu jatinya itu. Itu bukan di apa itu? Di bawah itu loh, Mas. Orang empat. Bukan di apa kata Pak Alim, di soon katanya.
1: Itu di soon, tapi orang empat ya, bukan orang satu, bukan ya. Halo, Mas.
4: Halo.
1: Iya, halo. Gimana?
4: Ya itu orang empat ya. Terus ya jalannya agak sukar lah. Sekitar 50 meter dari mobil itu. Ya itu terus dibawa sampai ke halaman rumah.
1: Iya.
4: Ya langsung anunya itu di apa, kayunya langsung dia dijatuhkan, langsung yang satunya itu loh langsung meninggal itu, Mas.
1: Iya, nggak bersamaan mungkin ya.
4: Oh ya, mungkin itu apa keberatan apa.
1: Iya, mungkin waktu
4: itu. Saya tanya itu memang sebelumnya itu sakit atau bagaimana. Oh enggak, Mas, tadi berangkatnya enak loh. Tidak punya penyakit jantung apa-apa atau saya.
1: Iya.
4: Oh, enggak. Ya sudah, itu takdir, itu sudah.
1: Iya, betul.
4: Itu,
1: tapi paling tidak jangan kita jadikan suatu contoh ya, bahwasannya sesuatu yang berat kita harus apa ya, mencari sesuatu yang aman pakai tali atau seperti apa.
4: Oh iya.
1: Tapi
4: ya. Punya saya aja dulu. Jangan gitu, kalau ambil anu jangan dipikul. Pakai anu aja, tali, pakai kayu langsung, iya. Anu dipikul aja,
1: kanan kiri enak ya.
4: Kanan kiri kalau gitu kan
1: bahaya.
4: Bagaimana ya,
1: iya.
4: Bahaya itu,
1: iya. Okay, dah.
4: Makanya yang agak kurus itu yang langsung, waduh, kasihan saya, Mas.
1: Iya,
4: terutama anak-anaknya masih kecil.
1: Waduh, inilah, iya. Kasihan Kami juga turut berduka. Terima kasih Mas.
4: Wah, hari Minggu tuh Mas, hari Minggu.
1: Iya, hari Minggu barusan ya.
4: Iya.
1: Oke, ya. Sehat Mas Wawan ya, sehat ya Mas.
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
4: Mas Ari sehat ya?
1: Sehat, sehat Mas.
4: Alhamdulillah nih. Iya, insyaallah lagu ikutan ya Mas ya.
1: Lagunya
4: ikutan. Ya Mas ya.
1: Iya.
4: Buat Mas Ari sehat selalu panjang umur Mas.
1: Amin. Amin.
4: Buat teman-teman barusan Mbak Halim ya.
1: Mbak Halim.
4: Mbak Yuni, Jembaka, Maristir, terus apa itu lagi? Ricky Anggara juga Semarang. Dan semuanya aja ya Mas ya.
1: Terima kasih.
4: Maturnuwun Mas.
1: Monggo Bang. Iya, terima kasih untuk Mas Wawan, terima kasih juga buat kesemuanya. Sabar dulu, jangan kemana-mana. Pro Dangdut akan hadir kembali, tapi kita dengarkan lagu berikutnya.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang. Pro Dangdut.

0: Oke, terima kasih untuk Anda. Dua buah lagu ya. Semoga saja lagu ini menjadi penyemangat ya untuk kita semua. Yang terpenting jangan menghayal masa lalu, karena yang pasti sedih. Oke, jika yang dihayal itu kesedihan, jangan dong. Kali ini kita bergembira ya. Silakan kembali untuk Anda yang ingin bersama kami. Selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dewa, apa katanya Bapak Ketuanya tadi?
1: Oh, anu ya, Dewa Surayeng kalau di darat, kalau di Kayangan itu sama Bapak Haji Burhan, bukan Surayeng itu.
0: Oh, iya. Itu apa, lupa tadi saya, itu ku dewa apa ya, dewa
1: Surawing.
0: Surawing. Iya, sehat ya.
1: Makasih itu Pak.
0: Iya, sehat ya Mas Dewa.
1: Sama
0: ya.
1: Bapak Hendra Cipta itu ada informasi apa-apa, bermacam-macam.
0: Iya.
1: Lagi itu yang ketawa saya itu informasi yang Pak Codes itu yang selang roda di depan itu Faris.
0: Iya.
1: Itu suruh bayi kecang itu. Wah, monsinyur
0: dah
1: itu. Kocak bajing loncat itu.
0: Baik, terima kasih. Gimana dulu kali ini punya kabar dari Daso?
1: Itu buat Codes itu ada pepatah deh. Sepandai-pandai itu bayi meloncat akhirnya jatuh ke tanah itu.
0: Kabur dulu.
1: Kau cak bajing loncat adek lelang roda adek di tengah tete. Monggo Paris. Iya, salamnya ke semuanya, banyak terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibintan nagapur parang anum lagapuru turun. Terima kasih Dewa Surayeng, sehat terus di belakang Dewa Surayeng. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa?
2: Dengan Suci Kiliraja.
0: Oh, dengan Suci Kiliraja. Namanya Suci Kiliraja ya?
2: Iya, dari Kiliraja.
0: Oh, dari Kiliraja. Itaku Suci Kiliraja, itanya aki alamat. Berarti alamatnya Kiliraja. Namanya Suci Wati. Punya kabar apa Mbak Suci?
2: Alhamdulillah, baik. Kabar balik gimana?
0: Kabar lain, sehat. Alhamdulillah, sami. Kabar-kabar.
2: Kabar lainnya enggak ada, sehat selalu.
0: Bu, mi bodo bilis ngangkok pereng, berma. Kabar lagi, berarti kan bisa diundang juga nanti bilisnya. Apalah.
2: Bilisnya, ya.
0: Iya, kabar yang maksudnya yang bisa menjadi kehidupan sehari-hari. Kan Pak Ade modering maturu, Pak Suci. Ada. Kalau dihili apa mungkin? Saat sekarang
2: musim sekarang musim jagung ya, ada yang panen ada yang enggak maksudnya.
0: Musim jagung dikili iya. Musim jagung masih
2: iya.
0: Oh, pakai apa?
2: Panimuran dan rengkili.
0: Oh,
2: panimuran.
0: Panimuran jadi tongontongan. Odi tak odi tak odi jangan
2: beda si odi beda si sobong.
0: Sambil lalu menunggu apa biasanya habis ini apa ditanamnya apa Mbak Suci?
2: Enggak ada, udah musim garam.
0: Oh, garam.
2: Kalau kemarau musim apa itu? Apa garam itu?
0: Garam. Aduh, iya. man buku ada sinya man buku ada gili Mbak
2: enggak
0: Suci.
2: Ada.
0: Waduh. Oh, berarti si podo cuman podo ya Mbak Suci.
2: Iya.
0: Oke, okay. Tapi yang terpenting banyak uang tetap enggak apa-apa kata teman apa sehat.
2: Ya,
0: oke, okay. Terima kasih. Lanjut salamnya ya, buat siapa? Ada Pak Ketua ya. Tadi Mbak Suci, ada Pak Indra Cipta.
2: Oh iya, terima kasih. Salamnya yang pertama buat Cawaris, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Dan juga ada Pak Ketua, ada Pak Pangeran Bukabu, ada Irma juga, ada Evi, ada Bupat Sorbu Yuni, ada Basuni.
0: Codes salami, kasihan roda hilang.
2: Ada Pak Adi Pratama, ada Pak Nur Kumala, ada ke semuanya aja.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Suci. Di belakang Mbak Suci, monggo silakan, mumpung masih ada waktu, monggo. Halo, selamat siang, aku Ibu Umbu Ang. Katina Pak Umbu Ang, sehat om ya. Pak Osen sehat, Bu Fator sehat. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Si diri gelukur. Lama tak jumpa, kemana bang?
3: tak bisa masuk, Pak Sarif.
0: Oh, tak bisa. Tak kau mintar jalanan jauh.
3: Wah, enten.
0: Tak ya, enten. Iya, oke. Punya kabar apa kali di Bang Riki?
3: Alhamdulillah, kalau di sini sudah mulai ada tanam tembakau. Bagian ada juga yang tanam jagung di daerah pedalaman.
0: Oh gitu.
3: Dan kacang hijau.
0: Kacang hijau, kacang hijau. Wah, hampir ya, hampir panen ya.
3: Enggak, masih baru tanam.
0: Oh, baru tanam.
3: Yang sudah mau panen.
0: Ada yang mau panen. Oh gitu. Oke, semoga saja melimpah nanti hasilnya.
3: Amin.
0: Iya, terima kasih Bang Riki infonya. Langsung salamnya buat siapa Bang Riki?
3: Iya, lagunya ikutan. Salamnya yang perdana buat Mas Faris, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Dimudahkan rezekinya dan jarusannya. Amin.
0: Amin.
3: Terus salamnya ada Mas Wawan.
0: Mas Wawan.
3: Ada Bu Fathor, ada Mas Susana. Terus ada Bang Dewa Surai, ada Bang Suni, ada Evi, ada Irma, ada Yitin, ada Suti. Ya, kesemuanya. Oh, Jeki Asmara.
0: Jeki Asmara.
3: Dan Rindi. Kesemuanya, salam kompakan.
0: Terima kasih, Bang.
3: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
3: Dari Desa Lukur, Rika Anggara bersama kita terus mudah untuk Indonesia. Yo, cun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Riki. Terima kasih buat kesemuanya. Yuk, kembali kali ini kami hadirkan lagu untuk Anda. Dan selamat siang bagi Anda yang baru saja bersama kami. Kali ini bersama Pro Dangdut RRI Sunan.

0: uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Rodangdut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, pukul 14 lewat 39 menit dan saat lagi pukul 14 lewat 45 kami akan kumandangkan azan asal untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya. Tetap bersama Pro Dangdut RRI Sumedang.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manapun Anda berada, kaum muslim dan muslimat, tibalah saatnya saat sekarang kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Surab dan sekitarnya. Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: ada suatu hadis tentang kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab ini istilahnya curhat kepada Rasulullah ya. Qultu ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uksiru sholat alaika, saya ini ingin memperbanyak salawat kepadamu Rasulullah. Jadi Ubay ini bercerita curhat kepada Nabi, Rasulullah, saya ingin memperbanyak salawat kepadamu. Bahkan aja'alikan yang sholati, maka berapa bagian dari doaku yang harus aku jadikan sholawat untukmu. Faqala masyikta. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Qultu ar-rubu. Kalau begitu, seperempat saya jadikan bersholawat, sedangkan sisanya untuk berdoa. Kata Ubay. Maka dijawab oleh Rasulullah, masyikta. Masyikta, terserah kamu. Tapi fa in zitta fa huwa khairun laka. Tapi kalau kamu tambah selawatnya, itu lebih baik bagimu. Kemudian dijawab oleh Ubay, qultu an-nisfu. Kalau begitu setengah Rasulullah. Setengah 50% saya jadikan untuk berselawat, 50%-nya lagi untuk berdoa. Dijawab oleh Rasulullah, masyita, terserah kamu. Fa in zitta fa huwa khairun laka. Tapi kalau kamu tambah, maka itu lebih baik bagimu. Akhirnya katanya Ubay bin Ka'ab, kalau gitu 2/3 Rasulullah, 2/3 saya jadikan untuk bersolawat, 1/3 lagi saya jadikan untuk berdoa. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah lagi, maka itu lebih baik bagimu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, aj'alulaka sholati kullahu. Maka semuanya 100% saya jadikan waktuku untuk bersolawat kepadamu. Maka apa jawaban Rasulullah? Idan tukfahamuka wa yufarulaka zambuka. Maka kalau kamu lakukan seperti itu, maka semua hajat-hajatmu, semua keinginan-keinginanmu, semua kegelisahanmu, maka akan mendapatkan solusinya dan kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk dari keutamaan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga kita akan ditolong oleh Allah, diberi ketenangan hatinya, diringankan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya. Kemudian juga kesedihan yang dialami juga dimudahkan dalam setiap urusan dan merasa aman dalam setiap urusan karena apakah dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Kemudian ada RRI Bogor dari sampah menjadi energi listrik. RRI Atambua mandiri energi berbasis potensi alam. Dan RRI Jayapura kearifan lokal Papua dalam briket ramah lingkungan. Dari studio Pro 1 RRI Surabaya, pendengar kami ucapkan selamat mengikuti Beranda Asta Cita Nasional yang hari ini akan dipandu oleh host Binda Umar dan disiarkan langsung dari Pro 1 Jakarta. Dan nanti kami hadirkan informasi-informasi dan juga kami hadirkan program acara dalam Surabaya sore ini. Anda masih ditemani Dini Wardani sama dengan tim rapat 20 waktu Indonesia Barat.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Beranda Astacita Nasional hadir untuk Anda di hari ini, akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
2: Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi lancang kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti, listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita. Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas, energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi terbarukan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan waktu yang dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi apa namanya, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Ya, tapi kalau di kementerian kan nomenklatur energi baru kok sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmapnya, pemerintah pusat nyusun untuk roadmapnya energi nuklir.
0: Berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Iya, yang terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu. Energinya tersedia di alam ini, tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Kita gitu, kayak angin, energi air, energi panas bumi, energi surya, panas matahari.
0: Oh iya.

0: Fahmi juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah perdaruet rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUE untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu dengar B5, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tapi potensi yang ada di kita bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat dari kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLTS sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLTS sampah termasuk di Pekanbaru kan, Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Motomanya, itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Maruf Fahmi, selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau, menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional.

0: pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Yeah. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT biogas pakai listrik tenaga biomass atau biogas, nanti lebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian beli lah. Artinya keuntungannya itu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teralih semua.
1: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

0: Demikian Beranda Asta kita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Tri, beserta tim teknik, ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta kita yang akan datang.
1: Beranda Asta kita.

0: Saat ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Deli dengan Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
1: Pendengar, saat ini Deli telah bersama Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris DRH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
2: Ya, Alhamdulillah, sehat Deli.
1: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah ini, proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
2: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar lebih ini ya, PSEL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Dan energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Seperti itu.
1: Sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya, Bu?
2: Ya. Jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis kembali sebentar ya, kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya di hulu itu kita sudah

0: ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS 3R, pengolahan di bank sampah, ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya. Gitu ya. SL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yeah. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor.
1: Yeah.
0: Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian timbun sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang, atau untuk Kota Bogor itu 1 ton per hari.
1: Ton
0: per hari itu kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti, karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1000 ya, namun memang dalam pemenuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Baik. Kita ke manfaat nih, karena Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
0: Ya. Kalau bagi masyarakat ya, yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
1: Masih dicampur,
0: masih ada,
1: ya.
0: Masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini, lingkungan di sekitar kita insya Allah akan dibersih. Karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya, mengurangi beban TPA. Kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa, kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai yang mungkin nanti menjadi sumber
1: peluang
0: apa ya,
1: ekonomi,
0: tambahan
1: ya, ya,
0: peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
1: Baik. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi itu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
0: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan, itu tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa pembangunannya bisa berkelanjutan seperti itu sih.
1: Jadi support dari masyarakat juga penting ya Ibu,
0: penting
1: ya
0: banget,
1: karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa Ibu?
0: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2002 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
1: Sayang sekali Bu ya.
0: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya, yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu, insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
1: Ya, seperti itu. Mungkin singkat saja Ibu, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu? Singkat saja.
0: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat. Yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Baik, terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
0: Terima kasih Mbak Yes.
2: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.

0: Pendengar Senusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu, Bapak.
0: Menurut pandangan Petrus, pemanfaatan potensi lokal di NTT melalui teknologi tepat guna adalah kunci untuk mewujudkan energi baru terbarukan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus dapat memperkuat visi Sumba sebagai Iconic Island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini, energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan, bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air. Maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak. Salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi. Kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari Ifos, dari Norway, dan banyak Pak dari luar. Yang terakhir kami dari MCA Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah gitu.
0: Kolaborasi dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabe dan beberapa sayur-sayuran gitu Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit ya, kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih Pak tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu Pak.
0: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambua, wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari Tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Melalui pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua Pak Mira gitu kan? Nenek cerdas-cerdas banget. Saya nanya kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat. Tadi itu kan kita kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan, mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, untuk panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka, hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik, karena selain membantu masyarakat, juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
0: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
1: Hadirnya inovasi pembuatan

0: untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui pemanfaatan limbah.
1: Ini yang pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Dia kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada pasang nyalanya, panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
0: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan

0: Papua.
1: Pembuatan briket ini masuk kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
2: Ini hasil semua dari kompor briket, kita masak di papeda, semua kita
3: gunakan. Kita ringikan ini dua kali, ini baru
2: berangkat. Dengan batu briket.
3: Lama, detail itu berkali.
0: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 21 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Muhammad Tamin bin Mohtohir umur 35, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal dahulu di Jalan Garuda nomor 39, RT 3, RW 4, Kelurahan Awio, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1111 /PDT.G/2026/PA.SJY antara saudara Tias Wahyu Indiani binti Budi Karjono sebagai penggugat dan Muhammad Tamin bin Mohtohir sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 21 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Rindang Mahzar bin Arba IAR, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan debt collector, bertempat tinggal dahulu di Jalan Wonokusumo Lor, Gang 7, nomor 12, RT 6, RW 10, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, 6 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1112/PDT.G/2026/PA.SJY antara saudari Mariati binti Rohmah sebagai penggugat dan saudara Rindang Mazhar bin Arba IAR sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

ikuti Info Prima. Rangkuman informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, jaga operasional irigasi dan PLTA Perum Jasa Tirta 1 kembali lakukan flushing bendungan Lingi Lodoyo Blitar. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia soroti tingginya perokok remaja dalam konferensi Indonesia tentang tembakau dan kesehatan di UNER Surabaya. Itulah info prima selengkapnya edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Ruli Suprayuga. Pendengar, kita akan buka dengan kabar pertama. Perum Jasa Tirta 1 kembali melakukan flushing bendungan Lingi Lodoyo Blitar. Kegiatan tahunan ini menjadi bagian dari upaya pengendalian sedimentasi agar fungsi bendungan tetap berjalan optimal. Berikut laporan dari Ninda Alivia.
2: Aktivitas flushing atau pladu kembali dilakukan Perum Jasa Tirta 1 di Bendungan Lingi Raya dan Bendungan Ludoyo Kabupaten Blitar sejak tanggal 18 hingga 22 Mei 2026. Kegiatan tahunan ini menjadi bagian dari upaya pengendalian sedimentasi agar fungsi bendungan tetap berjalan optimal. Selama 5 hari pelaksanaan, PJT 1 menargetkan penggelontoran sedimen sehingga sebanyak 600 ribu meter kubik ke arah hilir sungai. Jumlah tersebut berasal dari bendungan Lingi Raya sebesar 350 ribu meter kubik dan bendungan Ludoyo sebanyak 250 ribu meter kubik. Kepala Divisi Jasa Asa Wilayah Sungai Berantas PJT 1, Agung Nugroho mengatakan, sedimentasi menjadi persoalan rutin yang harus dikendalikan agar kapasitas tampung bendungan tidak terus menurun.
3: Flushing ini juga ada sedimen yang mengisi yang ada di batas tanah. Karena kan kalau dengan sudah dibangun pemerintah dari gunung, sedimennya ini kan sebenarnya kan dari Gunung Kelut, Pak. Ya, dengan dibangunnya ada bendungan Lingi Lodoyo, kemudian di atas dibangun sabudam-sabudam atau kantong pasir, itu kan akhirnya sedimennya tertahan.
2: Bendungan Lingi Raya dan Ludoyo diketahui menopang kebutuhan air sistem irigasi Lodagung yang mengairi sekitar 12.200 hektar lahan pertanian di wilayah Blitar dan Kediri. Masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai juga diminta berhati-hati dan tidak beraktivitas terlalu dekat dengan aliran sungai selama proses flushing berlangsung karena debit air dapat meningkat sewaktu-waktu. Hingga Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan ASN Kota Malang memasuki masa pensiun pada tahun ini. Pemerintah Kota Malang menyiapkan pembekalan khusus untuk mereka. Awang Sukmawan akan menurunkan laporannya untuk Anda.
4: Pemerintah Kota Malang menyiapkan pembekalan khusus bagi aparatur sipil negara atau ASN yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2026. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut terdapat 190 ASN yang akan pensiun mulai Juni hingga Desember tahun ini. Pembekalan diberikan untuk membantu para ASN mempersiapkan diri menghadapi masa purna tugas dan mengantisipasi post power syndrome. Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Malang menggandeng sejumlah pihak, mulai rumah sakit, taspen, hingga bank jatim.
5: Ini kan pembekalan, jadi mulai Juni sampai dengan Desember 2026 ada yang pensiun. Bukan berarti bahwa nanti setelah dikasih ini masuk pensiun juga. Tapi kan ada yang juga pensiunnya bulan Desember. Kebetulan, tapi sebetulnya juga bulan Desember pensiun. Nah, ini pembekalan agar tidak post power syndrome. Ada kesiapan bahwa setelah pensiun ada kegiatan-kegiatan harus dilakukan.
4: Wahyu Hidayat menegaskan pensiun hanya bersifat administratif sebagai ASN. Sementara pengabdian kepada masyarakat diharapkan tetap dapat dilakukan melalui berbagai komunitas maupun kegiatan sosial di lingkungan masyarakat. Selain itu, Pemkot Malang juga memastikan kekosongan jabatan akibat pensiunnya ASN ini akan diisi melalui sistem manajemen talenta. Sistem tersebut memetakan ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, rekam jejak, dan potensi ke dalam 9 kategori atau box. Menurut Wahyu, mekanisme itu diterapkan agar pengisian jabatan dilakukan secara objektif sesuai kemampuan ASN, bukan berdasarkan kedekatan pribadi. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info Prima, RRI Malang jejaring dengan RRI Surabaya, Madiun Jember, Sumenep, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan beralih ke RRI Madiun bersama dengan Mada Ristu. Mada, silakan.
6: Baik, terima kasih Ruli. Pendengar dan pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Madiun melakukan pemeriksaan di pasar hewan sebagai upaya meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026. Berikut laporan Ulfa Larasati selengkapnya.
7: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP Kabupaten Madiun meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 melalui pemeriksaan hewan secara langsung, salah satunya di Pasar Hewan Bajulan, Kecamatan Saratan, Kabupaten Madiun. Kepala DKPP Kabupaten Madiun, Parioto, menyampaikan pemeriksaan ini untuk mengantisipasi penyebaran penyakit hewan menular seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK serta lumpy skin disease atau LSD.
8: Kita melakukan pemeriksaan terhadap hewan ini meliputi penyakit hewan menular antara lain juga bisa PMK, kemudian juga LSD dan hal-hal lain. Kami ingin konsumen nanti merasa aman, nyaman terhadap ternak yang dibeli dalam rangka untuk korban tersebut.
7: Parioto mengatakan pihaknya telah membentuk tim yang terdiri dari dokter hewan, medik, dan paramedik guna memantau kesehatan ternak menjelang hari raya kurban. Tim tersebut bertugas memantau ternak di pasar hewan, peternakan milik warga, hingga lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Madiun. Menurutnya, ternak dari luar daerah wajib dilengkapi surat keterangan sehat sebelum masuk ke Kabupaten Madiun sebagai upaya mencegah penularan penyakit pada ternak lokal. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan, DKPP Kabupaten Madiun juga membagikan obat-obatan dan vitamin ternak secara gratis kepada pedagang dan peternak saat kegiatan pemeriksaan. Parioto menambahkan pemeriksaan hewan dilakukan secara bergilir di sejumlah pasar hewan dan rumah pedagang atau peternak yang tidak membawa ternaknya ke pasar. DKPP Kabupaten Madiun juga menyiapkan pemeriksaan postmortem setelah hewan disembelih untuk memastikan daging yang dikonsumsi masyarakat aman dan bebas dari penyakit berbahaya. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
6: Berikutnya kita ke reporter Eka Wulan yang mengabarkan menyoal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusi Ponorogo menggelar pameran arsip foto dan perpustakaan dalam rangka Hari Kearsipan Nasional ke-550. Berikut informasi selengkapnya.
9: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusi Ponorogo mengadakan pameran foto dan perpustakaan dalam rangka Hari Kearsipan Nasional ke-55. Antusias siswa melihat pameran foto arsip sangat tinggi. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengabadikan gambar serta menulisnya dalam buku. Seorang siswi kelas 7 SMP Negeri 5, Ponorogo, Dewi Kartika mengaku dengan adanya pameran foto tersebut menambah wawasannya akan sejarah Ponorogo.
10: Iya, pameran foto.
9: Gimana perasaannya?
10: Senang.
11: Ya, dapat apa aja? Tadi informasi.
10: Iya, pengetahuan baru tentang Ponorogo dan sekitarnya.
9: PLT Kepala Disperpusi Ponorogo Nur Hadi Hanuri mengungkapkan, pameran itu digelar agar masyarakat dan pelajar memahami sejarah Ponorogo. Diakui Nur Hadi, masih banyak arsip yang tidak terkelola dengan baik. Sehingga melalui pameran kearsipan ini, Disperpusi ingin mengembalikan ruh bahwa untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas terkait manajemen pemerintahan, dibutuhkan pengelolaan arsip yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak menghilangkan sejarah.
12: Isi pameran yaitu menunjukkan bahwasanya harta kekayaan budaya dan semuanya yang ada di itu terpotret di sini. Yeah. Dari situs-situs yang ada itu ada di sini. Selain itu di dalamnya sana ada semua arsip yang memang dipercayakan pada Dinas Kearsipan ini untuk dikelola di sini. Baik mengenai SK, boleh mengenai secara pribadi maupun secara instansi boleh juga ke sini.
9: Nur Hadi menjelaskan saat ini Disperpusi Ponorogo mulai merubah arsip dari kertas menjadi digitalisasi sehingga tidak membutuhkan tempat yang banyak. Siapapun yang membutuhkan dapat mengaksesnya kapanpun dan dimanapun. Menurut Nur Hadi, arsip itu penting sebagai bukti otentik dan sumber informasi yang sah. Dengan begitu, ia berharap arsip dapat dikelola dengan baik agar tidak hilang maupun rusak. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
6: Dengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada Nur Holili. Silakan di sana, Nur.
13: Baik, terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa, menjelang Idul Adha, pengawasan lalu lintas terhadap di Kabupaten Sampang diperketat guna memastikan hewan yang dikirim keluar daerah dalam kondisi sehat dan aman. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
14: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, Madura memperketat pengawasan lalu lintas ternak antar daerah menjelang meningkatnya kebutuhan hewan ternak. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh ternak yang dikirim dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat administrasi. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Dispertakabi Sampang, Arif Rahman Hakim, mengatakan setiap ternak wajib dilengkapi surat rekomendasi tujuan, surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH, serta bukti vaksinasi sebelum diberangkatkan ke luar daerah. Pemeriksaan dilakukan di kantor maupun puskeswan sebelum ternak diizinkan dikirim.
13: Apa saja?
14: Dalam satu bulan terakhir, pengiriman ternak asal Sampang tercatat menuju sejumlah daerah seperti Kalimantan dan Jakarta. Pemerintah Kabupaten Sampang berharap pengawasan ketat tersebut dapat mencegah penyebaran penyakit hewan menular sekaligus menjaga kesehatan ternak menjelang Idul Adha. Demikian Hairul Umam melaporkan.
13: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan bergeser ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Haryo, silakan.
15: Baik, terima kasih Nur Kolili. Universitas Jember UNED kaji peran keterlibatan kampus dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kita ikuti laporan Gia Deborah berikut ini.
16: Wakil Rektor 4 Universitas

0: yang menaungi program tersebut.
1: Kita istilahnya seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor bahwa kita menerima dan mengkaji ya. Dalam arti kita mengkaji dulu peran-peran yang nanti bisa kita mainkan lah, terutama karena tugas utama kita adalah Tridharma Perguruan Tinggi. Di samping itu saat ini kan kampus termasuk UNED juga diminta untuk bisa istilahnya Kemendikbud Dikti itu kampus berdampak. Nah, ini yang kita juga coba mainkan dalam arti seberapa jauh UNED bisa berperan dalam mensukseskan program-program pemerintah. Sampai saat ini masih belum ada ya, termasuk juga belum ada surat resmi ya. Itu kan baru himbauan dari BGN. Sampai saat ini kami, Pak Rektor belum menerima, termasuk saya. Biasanya kalau Pak Rektor menerima, biasanya di disposisi ke saya untuk ditindaklanjuti, tapi sampai sekarang masih belum. Gitu.
0: Meski demikian, Bambang menegaskan hingga saat ini belum ada kewajiban ataupun instruksi resmi yang mengharuskan kampus menjalankan program tersebut. Menurutnya, informasi yang diterima sejauh ini masih sebatas imbauan dari BGN. Gia Deborah, Era di Jember, melaporkan.
2: Dari Jember kita beralih. Pendengar dari Jember, kita beralih ke RRI Surabaya bersama rekan Dini Wardani. Dini, silakan.
3: Baik, terima kasih Haryo. Pendengar dan pemirsa, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia soroti tingginya perokok remaja dalam konferensi Indonesian Conference on Tobacco or Health atau ICTOH di Universitas Erlangga, Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
4: Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Benjamin Paulus Octavianus menyoroti tingginya angka perokok usia remaja. Hal tersebut disampaikan Benjamin Paulus Octavianus saat menjadi keynote speaker dalam Indonesian Conference on Tobacco or Health di kampus Universitas Erlangga UNER Surabaya. Menurut Benjamin Paulus Octavianus, Kamis siang, pengendalian tembakau harus diperkuat karena dampak merokok menjadi beban besar bagi kesehatan masyarakat. Ia menjelaskan kelompok usia 14 sampai 19 tahun menjadi kelompok dengan angka perokok tertinggi. Bahkan sebagian anak mulai mengenal rokok sebelum usia 14 tahun. Benjamin menilai masa SMP dan SMA menjadi periode awal paling banyak seseorang mulai merokok. Karena itu edukasi bahaya rokok perlu diberikan sejak sekolah dasar, khususnya kelas 5 dan 6 SD.
5: Jadi kita memang ingin pengendalian merokok ini, kan tahu ya, kan dampak merokok itu sangat beban terhadap penyakit, sudah jelas yang tadi saya paparkan. Tadi dengar nggak dengan pemaparan ya. Tadi? Diambil aja poin-poin pentingnya. Jadi kita tidak bisa hanya bilang melarang. Ini yang nomor satu perlu dilakukan. Tadi kalau kita lihat, orang merokok terbanyak itu dari mulai usia 14 sampai 19 tahun. Itu yang paling tinggi angkanya. Jadi orang mulai terpapar merokok itu paling banyak itu, ada yang di bawah 14 tahun, tapi paling banyak itu mulai dia SMP ke SMA. SMP ke SMA. Nah itulah awal mereka mulai merokok, jadi kita harus melakukan edukasi bahaya merokok, pengertian tentang kesehatan di usia SD, khususnya kelas 5, kelas 6 itu mulai banyak. Di SMP juga, jadi sehingga komplikasi daripada merokok itu kan baru terjadi sekian puluh tahun kemudian. Kan?
4: Menurut Womenkes, kebiasaan merokok dapat memperburuk kondisi hipertensi dan membuat elastisitas pembuluh darah semakin kaku. Kondisi tersebut meningkatkan resiko berbagai penyakit tidak menular. Selain edukasi, Benjamin menekankan pentingnya komitmen politik dari pemerintah pusat maupun daerah dalam pengendalian rokok, salah satunya dengan mempersempit ruang dan area merokok di fasilitas publik. Oni Arianto melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali salurkan program KIP Putri Jawara bagi perempuan tangguh di kota Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
6: Program KIP Putri Jawara kembali disalurkan pemerintah Provinsi Jawa Timur bagi perempuan tangguh di kota Surabaya. Tahun ini sebanyak 300 perempuan penerima bantuan pemberdayaan ekonomi inklusif untuk mendukung usaha dan kesejahteraan keluarga. Pekerja Sosial Madya Dinas Sosial Jawa Timur, Wiwi Wuryani mengatakan, perempuan memiliki peran penting dalam membangun kesejahteraan keluarga dan ekonomi masyarakat.
7: Bagaimana keluarga itu bisa bahagia? Mulai pertama dari modal perut, Ibu ya, bagaimana suami, anak-anak terpelihara dengan baik, gizinya, bekerja sambil memasak, mencuci, kemudian ada doa ibu mengalir di situ.

0: keluarga ini itu dimulai dari bagaimana ibu-ibu ini, perempuan tangguh ini, bagaimana berkiprah di dalam keluarga.
1: Salah satu penerima bantuan, Rumiatun, mengaku bantuan tersebut akan digunakan untuk mengembangkan usaha aksesoris rambut miliknya. Ia mengaku penghasilan suaminya sebagai sopir angkot belum cukup memenuhi kebutuhan keluarga dengan 4 anak.
2: Sebagai perempuan harus ikut menopang kehidupan keluarga.
1: Program KIP Putri Jawara sendiri merupakan program kewirausahaan inklusif, produktif, perempuan tangguh mandiri Jawa Timur Sejahtera. Program ini telah berjalan sejak awal 2025 dan mendapat perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur karena dinilai sangat dibutuhkan masyarakat. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biksu untuk melanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur. Berikut informasi selengkapnya.
4: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kelenteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javuyo, perwakilan dari Sangha Theravada Indonesia, menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
5: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
4: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FIMG, menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
6: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami, warga Kabupaten Jombang, bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
4: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar perpindahan lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
3: Bergeser ke Tuban, penutupan TMMD di Tuban diwarnai dengan momen nikah dan hitan massal. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
7: Kodim 0811 Tuban secara resmi menutup serangkaian program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-128 dengan cara yang unik dan menyentuh langsung aspek sosial masyarakat. Penutupan program lintas sektoral ini dikemas melalui aksi kemanusiaan berupa pelaksanaan nikah dan hitan massal yang dipusatkan di Pendopo Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Tercatat sebanyak 16 pasangan pengantin mengikuti prosesi nikah massal dengan usia paling muda 19 tahun dan paling tua 65 tahun. Sementara 12 anak telah mendaftarkan diri sebagai peserta hitan massal. Dandim 0811 Tuban Letkol Infantri Galih Sakti Pramudyo menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dan dukungan nyata TNI dalam membantu masyarakat, khususnya bagi pasangan yang selama ini belum terdaftar secara sah sebagai suami istri di mata hukum. Selain itu juga untuk meringankan beban finansial masyarakat terkait biaya pernikahan yang kerap menjadi kendala.
8: Mungkin saudara-saudara kita yang melaksanakan hal tersebut mungkin tidak ada biaya. Kemudian nanti kan kalau kita tarik jangka panjang ke belakang kan, kalau nggak punya surat nikah dan sebagainya kan, untuk pembukusan akte, kemudian administrasi untuk anaknya apa sekolah itu susah. Jadi ya alhamdulillah seperti itu.
7: Kepala Kantor Kemenag Tuban, Umi Kulsum, memuji kolaborasi solid antara TNI, pemerintah daerah, dan Forkopimda yang telah memfasilitasi kebutuhan mendasar dalam urusan pernikahan masyarakat.
9: terkait dengan penutupan mudik. Yang jelas kegiatan ini sudah dua kali ya dilaksanakan di pendopo kecamatan walaupun dengan momen yang berbeda. Tetapi bagi Kementerian Agama sangat mengapresiasi karena kegiatan ini juga merupakan salah satu program dari Kementerian Agama, yaitu menekan ya angka perceraian juga angka pernikahan usia dini.
7: Umi juga memaparkan bahwa Kecamatan Semanding merupakan salah satu wilayah dengan angka perceraian dan pernikahan dini yang tinggi. Kehadiran program nikah masal ini harapannya dapat menjadi momen edukasi yang baik serta mampu menjadi solusi untuk menekan angka tersebut. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
3: Mendengar reporter Anne Kusuma membawa kabar, latar KPI 2026 Unhasyi Jombang menjadi wadah kreativitas generasi muda di bidang komunikasi hingga kesenian. Berikut informasi selengkapnya.
10: Kegiatan latar KPI tahun 2026 yang digelar mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam KPI Universitas Hasyim Asyari Jombang menjadi wadah pengembangan kreativitas generasi muda di bidang komunikasi, media, dan juga seni kreatif. Kegiatan yang berlangsung di aula lantai 3 gedung A Unhasyi pada Kamis hari ini diisi seminar umum Guardian Talk Latar 2026 bertema strategi personal branding untuk konten kreator yang berdaya saing. Ketua Program Studi KPI Unhasyi Jombang, Saidah Afiatul Masruroh, menjelaskan latar KPI ini merupakan agenda tahunan yang dirancang sebagai ruang pembelajaran sekaligus penguatan kreativitas mahasiswa, khususnya mahasiswa semester awal.
11: Agenda ini itu fokus untuk pembekalan kompetensi mahasiswa semester awal. Kita ambil personal branding karena saat ini memang semua orang bisa menjadi konten kreator. Ya, tetapi untuk menjadi konten kreator yang berdaya saing, kita perlu memunculkan bagaimana value yang kita miliki, bagaimana sih karakteristik dari diri kita, sehingga itu nanti menjadi daya tarik dan daya jual dari konten kita. Ini juga tidak luput dari visi keilmuan Prodi KPI, yaitu menjadi Islamic Broadcaster, Islamic Social Media Influencer, dan Islamic Content Creator.
10: Sementara itu, Ketua Panitia Latar KPI 2026, Fajrul Rahman, mengatakan bahwa kegiatan tersebut juga diramaikan dengan pameran seni dan fotografi The Guardian of Nusantara, yang menghadirkan berbagai karya visual, fotografi, hingga koleksi barang antik dalam konsep artistik dan juga tematik.
12: Jadi, The Guardian of Nusantara itu kita bagi dari 5 elemen. Yang pertama, The Guardian of Nature, dari alam, terus The Guardian of Culture, dari budaya, The Guardian of Future, dari teknologi dan perkembangan teknologi dan lainnya, terus The Guardian of Fight, dan selanjutnya The Guardian of Memory.
10: Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi KPI Unhasyi Jombang, Ina Laila Sofia, turut mengapresiasi kelancaran seluruh rangkaian kegiatan dan berharap kegiatan latar KPI ini dapat terus berkembang sebagai ruang kreatif yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
13: Alhamdulillah sih, saya sebagai kakak tingkat atau juga yang mewadahi kegiatan ini tuh turut senang sama adik-adik karena bisa melaksanakan acara dengan lancar. Semoga kedepannya acara ini terus bisa berlangsung, semakin berkembang, semakin bagus, dan bisa memberikan manfaat bagi orang banyak.
10: Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya didorong untuk meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga memperkuat kreativitas, kolaborasi, dan juga kesiapan menghadapi perkembangan industri digital di masa mendatang. Anu Kusuma, melapor.
3: Pendengar, residivis asal Gresik berhasil dibekuk Polres Lamongan usai lakukan aksi pencurian mesin diesel di puluhan lokasi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
14: Polres Lamongan berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan mesin diesel yang meresahkan warga di sejumlah Kabupaten Lamongan. Seorang residivis asal Gresik ditangkap setelah diketahui beraksi di puluhan TKP. Kapolres Lamongan AKBP Arif Fazurrahman mengatakan pelaku berinisial RM, warga Kabupaten Gresik, diamankan tim Jaka Tingkir Satreskrim Polres Lamongan setelah melakukan penyelidikan dari sejumlah laporan kehilangan mesin diesel di area persawahan. Pelaku menjalankan aksinya dengan menyewa mobil Toyota Avanza yang digunakan untuk berkeliling wilayah Lamongan mencari sasaran mesin diesel di area persawahan. Berdasarkan hasil penyelidikan, RM mengaku telah melakukan pencurian di 53 TKP lain di wilayah Lamongan sejak Desember hingga Mei 2026. Hasil curian dijual secara online, kemudian COD di wilayah Gresik dan Romo Kalisari, Surabaya dengan cara dijual per kilo.
15: Setelah diambil mesin dieselnya, melakukan penjualan secara online di COD wilayah Gresik. Dari beberapa keterangan ini kami masih lakukan pengejaran. ya, ataupun pengidentifikasian terhadap para pelaku ataupun para penadah mesin diesel. Karena tentunya kalau ada barang curian dijual harga murah, pasti ada pembelinya.
14: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Farin Reki melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Malang bersama dengan rekan Ruli Suprayogo. Ruli, silakan.
16: Terima kasih, Dini. Pendengar dan pemirsa RRI, kami akhiri info prima untuk edisi Jejaring Jawa Timur sore hari ini. Saya Ruli Suprayogo mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan salam prima.
17: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei untuk mengenang berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi Budi Utomo lahir di Sekolah Kedokteran School of Applying Van Inlands Arsen atau Stovia, Jakarta, dan menjadi tonggak awal bangkitnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Organisasi ini didirikan para pelajar pribumi yang ingin memajukan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Terdapat 9 tokoh yang dikenal sebagai pendiri awal Budi Utomo. Mereka adalah Dr. Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Suraji Tirtonegoro, Sulaiman, Angka Niti, Muhammad Saleh, Suwarno, Jaya Diningrat, dan R. Sudomo. Mereka merupakan pelajar muda yang memiliki kepedulian besar terhadap masa depan bangsa. Lahirnya Budi Utomo juga tidak lepas dari pengaruh gagasan Dr. Wahidin Sudirahusodo yang saat itu aktif mengkampanyekan pentingnya pendidikan bagi kaum pribumi. Sebelum masa itu, perjuangan rakyat masih bersifat kedaerahan. Namun sejak hadirnya Budi Utomo, mulai tumbuh rasa semangat persatuan sebagai satu bangsa. Karena itu, Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang organisasi lama, tetapi mengingatkan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari pendidikan, kepedulian sosial, dan keberanian anak muda untuk bergerak bersama.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro1 RRI Sumedang.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perut nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada beberapa hal unik yang mungkin belum Anda ketahui tentang Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas. Pertama, peringatan ini baru ditetapkan secara resmi puluhan tahun setelah lahirnya Budi Utomo. Pemerintah Indonesia menetapkan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional melalui keputusan Presiden pada tahun 1948, di masa awal kemerdekaan. Kedua, organisasi Budi Utomo sebenarnya tidak langsung bergerak di bidang politik. Fokus awal mereka adalah pendidikan, kebudayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pribumi. Namun, dari situlah kesadaran nasional mulai tumbuh. Hal unik lainnya, Hari Kebangkitan Nasional sering disebut sebagai awal lahirnya semangat Indonesia modern. Karena sejak masa itu, perjuangan tidak lagi dilakukan secara terpisah berdasarkan daerah, melainkan mulai mengarah pada persatuan bangsa. Selain itu, banyak tokoh pergerakan nasional Indonesia ternyata masih berusia muda saat mulai aktif berorganisasi. Sebagian bahkan masih berstatus pelajar. Ini membuktikan bahwa usia muda bukan penghalang untuk membawa perubahan besar. Peringatan Harkitnas bukan sekedar seremoni tahunan. Di baliknya ada pesan penting bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang terus bangkit, belajar dari sejarah, dan tidak mudah menyerah menghadapi tantangan zaman. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Sumenep sore ini.

0: 1.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti pengajian Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 284 oleh Takdir Ferisa.

بسم الله الرحمن الرحيم.

bahwa berbicara tentang toleransi dan komunikasi dialogis akan tercipta kehidupan yang harmonis. Maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu toleransi terlebih dahulu. Toleransi adalah sikap saling menghargai, memiliki pikiran yang terbuka, menghargai perbedaan. Maka kemudian toleransi ini terbagi menjadi dua, yakni toleransi antar sesama Muslim dan toleransi antar sesama umat beragama. Maka kemudian dalam Al-Quran dijelaskan ada beberapa konsep toleransi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama bahwa at-tasamuh dalam bahasa Arab yang artinya toleransi, yakni tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Al-Quran menjelaskan dalam ayatnya, La ikroha fiddin, bahwa tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi toleransi ini tidak memaksa beribadah kepada seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian di ayat selanjutnya, konsep dalam Al-Quran, toleransi ini adalah bersikap toleran terhadap agama lain yang disebutkan di dalam ayatnya, yakni surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamaku dan bagiku agamaku. Kemudian konsep toleransi juga dalam Al-Quran yang ketiga adalah toleransi merupakan sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku, bangsa, warna kulit, kemudian adat istiadat, dari segi bahasa, budaya, serta agama. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki banyak ragam suku, yang memiliki banyak bangsa dan warna kulit. Maka kemudian Al-Quran pun menjelaskan bahwa sikap toleransi ini harus dimiliki oleh kita manusia, yang mana di dalam Al-Quran dijelaskan, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Bahwa sesungguhnya Allah menciptakan di antara kita baik laki-laki maupun perempuan, yakni berbeda-beda suku, berbeda-beda budaya, untuk saling mengenal, untuk saling berinteraksi. Karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tasamuh atau yang disebut dengan toleransi ini memberi ruang kepada orang lain untuk melaksanakan keyakinannya tanpa harus terlibat untuk membenarkan keyakinan mereka. Jadi kita cukup menghargai keyakinan mereka tanpa harus terlibat membenarkan keyakinan mereka. Agama Islam, karena agama Islam adalah agama yang paling benar, adalah agama yang paling hak. Namun keyakinan tersebut tidak boleh menjadi penghalang untuk memberi ruang bagi non-Muslim untuk meyakini agama mereka yang menurut mereka paling benar, bukan menurut Islam. Jadi kita dalam bersikap toleransi, bagaimana kita bisa menghargai keyakinan orang lain, akan tetapi kita juga harus meyakini bahwa sebenarnya keyakinan kita, yakni agama Islam, adalah agama yang paling benar.

Pendengar, saya ajak Anda menyambangi Kampung Kecicang Islam di Bali. Kampung Kecicang Islam berada di kawasan Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungayan Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali. Kampung ini adalah kampung Islam terbesar di Kabupaten Karangasem, dengan penduduk mencapai 3.402 kepala keluarga. Penduduk Kampung Kecicang mempercayai leluhur mereka berasal dari penduduk kawasan Tohpati, Buda Keling. Setelah raja mereka meninggal, raja baru memindahkan penduduknya dari Tohpati ke Kecicang dengan cara membuka hutan. Nama Kecicang sendiri diambil dari nama bunga berwarna putih yang biasa dimasak oleh masyarakat setempat. Namun sebagian penduduk mengatakan Kecicang berasal dari kata incang-incangan yang berarti saling mencari pada saat perang pada zaman kerajaan. Nuansa Islami begitu kentara di kampung yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pedagang dan petani itu. Salah satu bukti nyata eksistensi Islam di Kampung Kecicang adalah keberadaan Masjid Baitur Rahman, berdiri sejak akhir abad ke-17. Tidak sekedar menjadi tempat ibadah, tapi juga menjadi identitas Muslim Kecicang. Masjid Baitur Rahman dulunya hanya sebuah masjid sederhana, namun kini telah diperbesar dengan bangunan 3 lantai seiring pertumbuhan penduduk Kecicang yang setiap tahunnya semakin bertambah. Selain masjid, nuansa Islam di kampung ini dapat dirasakan melalui beragam tradisi kearifan lokal yang masih dilestarikan oleh masyarakatnya. Warga Kecicang memiliki tari-tarian khas bernama Tari Rudat yang merupakan akulturasi budaya Bali dan Timur Tengah. Mereka juga menjalankan tradisi ritual keagamaan seperti tahlil, ziarah, dan selamatan. Sebagaimana masyarakat Muslim di Bali lainnya, hubungan antara masyarakat Kecicang Islam dengan mayoritas penganut Hindu di Bali terjalin harmonis sejak lama. Keharmonisan ini dibuktikan saat pelaksanaan tradisi tahunan sholat Idul Fitri, di mana sejumlah pecalang atau polisi adat turut serta membantu mengamankan hari raya umat Islam tersebut. Demikian pula sebaliknya, ketika umat Hindu merayakan Nyepi, Muslim Kecicang turut pula menjaga keamanan dan memberi hadiah makanan.

TB ini menjadi permasalahan global dunia, dan sekarang Indonesia menempati peringkat kedua dunia. Itu bukan prestasi ya, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentunya. Di mana di negara kita tahun 2024 ini Indonesia sudah menyumbang 10% kasus TB dunia, naik 1,3 kali lipat dari 7%. Dan sebanyak 1.080.000 orang diperkirakan sakit TB dan 126 orang meninggal akibat TB. Ini kalau kita convert ke menit ya, mungkin dalam setiap menitnya itu atau beberapa detiknya itu ada pasien yang meninggal dikarenakan TB. Dan TB ini harus menjadi concern bersama, bukan hanya dari tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang banyak kader-kader dan perhatian penuh dari pemerintah tentang pengentasan penyakit TBC ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia semua pendengar torak kiper kaper dalam bahasa Matura, kelasan Aresa Mangken, Kemis tanggal selekor bulan Mei tahun 2016. Asalang petan kalau amat Paris, si pendengar torak kiper se langkong parlo, kaper se sapesan. Ada saraki taksiran stasiun meteorologi Trunojoyo Matura ocen lokal ki bede ialami i wilayah Matura korang langkung dua kantos telo are seperti datang sanasa saat mangken ampon masuk de awal musim nimor. Kepala Stasiun Meteorologi Trunojoyo Matura Ari Wijayanto Adebu kabadan kesebut esa bebeki sareng lemana angin elapesan bebetor iatas atmosfer sehingga nyababeki proses ondem tebel tor peteng salen kadito menorot ari kabadan suhu etasik wilayah Sakobang Matura ki kapilang anga saing kecukan atetia ki pangaro tetina ondem kantos toron ocen.
1: Kalau pertumbuhan awan konvektifnya bisa aja, tapi nggak akan lama. Pun banyak awan bergulung-gulung ya, tapi itu kan nanti dia akan menjadi satu membentuk awan hujan. Setelah hujan ya selesai sudah.
0: Namun menurut Ari, ocen si alam yang tersebut namun wilayah lokal bisaos tor bekto epon tak kepilang abid, namun sano sesagadinto masyarakat tetap ebakon waswada dek kabadan cuaca se sabek tebek to bisa aube sareng teteken dari kadinto meteorologi Trunojoyo cukan mastiaki kaper ngengengi kabadan atmosfer pedi terus ia wasi kangkui ngauningi potensi ocen se pedi toron kantos saponapan are se pedi datang.

0: Kaper Satrosepon. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan ngamanaki reng lake sareng inisial DRK umur 17 tahun seesangka kuat minangka pengedar narkotika jenis sabu. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Ivan Pratama Adebu seesangka pelaku kadinto etangkep esetong compo etisa pakong kajamatan pakong etangkel 14 Mei 2016 kortimin. Eka uningi tersangka kadinto minangka mantan napi sarang kasus sesami. Dari tersangka, polisi ngamanaki barang bukti arupa situng paket plastik klip keni. CIC sabu sarang bro kotor kurang langkong 0,5 gram. Situng HP tor salembar plastik klip kosong.
1: Modus operandi yang dilakukan terduga pelaku adalah menyimpan narkotika jenis sabu untuk kemudian diserahkan kepada pemesan. Saat ini petugas masih mendalami dari mana terduga pelaku tersebut mendapatkan barang haram itu.
0: Saingke dari kelakuan Epon, tersangka tersebut etahan di dalam rutan Polres Pamekasan, kangkui acalini proses penyidikan sesatros Epon.

0: Kaper Se Pongkasan. Dinas Pertanian Tor Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang terus alam paaki pemeriksaan kesehatan ternak ngadepi ari telasan Idul Adha 2016 di Kabupaten Sampang. Kepala Bidang Peternakan Disperta Kapi Sampang Arif Rahman Hakim Adebu, pengawasan kasebut elam paaki ngabiti dari pasar keben kantos de tempat nyampli keben korpen epan saponapan kacamatan e Kabupaten Pamekasan. Menurut Epon, petugas fokus alam paaki pemeriksaan anti-mortem tor post-mortem kaangkui mastiaki kebon korpen ka dinto se peti esampeli dalam kabadaan sehat tor aman kaangkui edeer sarang masyarakat inalekana arayaki telasan Idul Adha.
1: Ya, seperti saya jelaskan yang tadi itu ya, jadi antemortem itu adalah pemeriksaan hewan kurban sebelum disembelih. Jadi diperiksa dulu oleh teman-teman di lapangan itu kondisi fisiknya, terutama kesehatannya, cacat atau tidak sesuai dengan hukum Islam, itu diperiksa. Dan setelah diperiksa itu akan memperoleh surat keterangan kesehatan hewan bahwa ternak tersebut sehat.
0: Selain pemeriksaan kesehatan, Disperta KP juga aparing edukasi de masyarakat si keduan kebon ternak tor tegeng sopaja aja ke kesehatan ternak epon tor alengkapi dokumen administrasi dalam ngirim keben. Masyarakat juga nipakon sopaja engkel alaporaki keben seperti korpen de petugas sopaja pareksa dimin sebelum epon sampli sangke kenging surat keterangan sehat dari Disperta KP Kabupaten Sampang. Pamirsa sekadinto berkaper dalam bersama turah produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesana sebeda Eperton. Obu pesa epon rangput. Cetak pesa epon sera. Mua pesa epon salera. Ales pesa epon mempe. Mata pesa epon soca otabe tengal. Bulu kece pesa epon etep. Kopeng pesa epon karna. Elong pesa epon pangampung. Pepe pesa epon pangarasan. Colo pesa epon lesan. Bibir pesa epon late. Kiki, pesa epon beje. Cile, pesa epon elat. Leer, pesa epon kulu. Tabu, pesa epon padeeren. Bucel, pesa epon poser. Lengen, pesa epon kulungan. Kalemongan, pesa epon kaleng cepe. Tanang pesa epon asta. Keriki pesa epon racung. Koko pesa epon kanaka. Betes pesa epon podek. Tersoko pesa epon pade.

Dunia, Piala Dunia, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, tahukah Anda, Piala Dunia pertama tahun 1930 berlangsung tanpa babak kualifikasi. Turnamen yang digelar di Uruguay ini menjadi edisi perdana yang masih bersifat undangan. Saat itu sepak bola internasional belum sepopuler sekarang, sehingga banyak negara belum siap mengikuti kompetisi besar lintas benua. Perjalanan menuju Uruguay juga tidak mudah. Tim-tim dari Eropa harus menempuh perjalanan panjang menggunakan kapal laut selama berminggu-minggu. Hal ini membuat hanya beberapa negara Eropa yang akhirnya berpartisipasi. Total hanya 13 tim yang ikut serta. Meski jumlahnya sedikit, turnamen ini menjadi fondasi lahirnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia. Uruguay sebagai tuan rumah berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Argentina di final. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang menjadi ajang global dengan sistem kualifikasi ketat yang melibatkan ratusan negara.

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei untuk mengenang berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi Budi Utomo lahir di Sekolah Kedokteran School of Applying Van Inlands Arsen atau Stovia, Jakarta, dan menjadi tonggak awal bangkitnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Organisasi ini didirikan para pelajar pribumi yang ingin memajukan pendidikan dan kesehatan.

0: kesejahteraan masyarakat.
1: Terdapat 9 tokoh yang dikenal sebagai pendiri awal Budi Utomo. Mereka adalah Dr. Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Suraji Tirtonegoro, Sulaiman, Angka Niti, Muhammad Saleh, Suwarno, Jaya Diningrat, dan R. Sudomo. Mereka merupakan pelajar muda yang memiliki kepedulian besar terhadap masa depan bangsa. Lahirnya Budi Utomo juga tidak lepas dari pengaruh gagasan Dr. Wahidin Sudirahusodo yang saat itu aktif mengkampanyekan pentingnya pendidikan bagi kaum pribumi. Sebelum masa itu, perjuangan rakyat masih bersifat kedaerahan. Namun sejak hadirnya Budi Utomo, mulai tumbuh rasa semangat persatuan sebagai satu bangsa. Karena itu, Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang organisasi lama, tetapi mengingatkan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari pendidikan, kepedulian sosial, dan keberanian anak muda untuk bergerak bersama.

Masih di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore untuk semuanya yang masih setia bersama kami di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital ya. Bisa Anda dengar dimanapun Anda berada. Dan saya ucapkan selamat sore untuk semuanya yang masih setia bersama kami di 101.3 MHz. Oke, di Musik dan Informasi kali ini informasi seputar kesehatan akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Pendengar yang pastinya, kali ini informasi seputar kesehatan tentang rahasia kuno di balik seteguk air hangat. Pendengar, lupakan es kopi sejenak karena minum air hangat kini menjadi primadona baru ya dalam dunia kesehatan global. Kebiasaan sederhana ini bukan sekedar tren, melainkan langkah sadar menuju kesehatan holistik yang lebih baik. Pendengar, menuju laman Hola, tradisi kuno Ayurveda menganggap air hangat sebagai alat utama untuk menjaga keseimbangan energi tubuh manusia. Air hangat dipercaya mampu memperkuat agni atau api ya, pencernaan untuk memproses nutrisi secara maksimal. Budaya Tiongkok juga meyakini air hangat membantu menyeimbangkan unsur yin dan yang dalam tubuh kita. Sebaliknya, air dingin dianggap dapat mengganggu aliran energi vital dan memicu ketidakseimbangan kesehatan internal. Manfaat utama air hangat terletak pada kemampuannya merelaksasi ya saluran pencernaan dan mengurangi perut kembung. Minumnya saat perut kosong di pagi hari adalah cara lembut untuk membangunkan sistem kerja tubuh. Pendengar, efek detoksifikasi alami muncul saat suhu tubuh meningkat dan merangsang pengeluaran racun melalui keringat. Dan proses ini mendukung kinerja organ hati serta ginjal tanpa perlu ramuan diet yang rumit. Sirkulasi darah meningkat karena suhu hangat membantu melebarkan pembuluh darah dan mengurangi ketegangan otot. Banyak orang merasakan ketegangan emosional instan setelah menyesap segelas air hangat dengan perlahan. Pada musim dingin, kebiasaan ini berfungsi layaknya pelukan internal yang menghangatkan seluruh sistem tubuh. Hidrasi konsisten dengan air hangat bahkan mampu membuat kulit tampak lebih cerah dan bersih. Praktik ini merupakan ritual kehadiran diri untuk mendengarkan kebutuhan tubuh di tengah kesibukan harian. Ini bukan tentang menghapus minuman lain, melainkan mengintegrasikan perawatan diri yang sangat sederhana. Kembali ke tradisi leluhur membuktikan bahwa jawaban kesehatan seringkali berada pada kebiasaan lama. Minum air hangat menawarkan keseimbangan dan hubungan yang lebih penuh kesadaran dengan raga kita sendiri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pro 1.

Masih di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, dan masih di seputaran informasi tentang kesehatan. Pendengar, sindrom Turner adalah kondisi genetik langka yang terjadi pada perempuan akibat hilangnya sebagian atau seluruh salah satu kromosom X. Kondisi ini tidak dapat dicegah karena terjadi secara alami saat proses pembentukan sel. Meski tergolong jarang, pemahaman tentang sindrom ini penting agar dapat dideteksi dan ditangani sejak dini. Secara medis, sindrom Turner terjadi ketika salah satu kromosom X tidak berkembang sempurna atau hilang sama sekali. Hal ini menyebabkan gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Kondisi inilah biasanya hanya dialami oleh perempuan karena berkaitan langsung dengan kromosom X. Gejala sindrom Turner bisa bervariasi pada setiap individu. Namun ada beberapa tanda umum yang sering muncul, di antaranya adalah tubuh yang lebih pendek dari rata-rata. Leher tampak lebih besar, serta perkembangan organ reproduksi yang tidak optimal. Beberapa penderita juga mengalami gangguan kesehatan lain seperti masalah jantung atau ginjal. Deteksi dini sangat penting untuk membantu meningkatkan kualitas hidup penderita biasanya. Diagnosis dapat dilakukan melalui pemeriksaan fisik dan tes genetik sejak usia dini. Bahkan, dalam beberapa kasus kondisi ini sudah bisa terdeteksi sejak masa kehamilan melalui pemeriksaan khusus. Dalam hal penanganan, tidak ada obat yang dapat menyembuhkan sindrom Turner secara total. Namun berbagai terapi dapat dilakukan untuk membantu mengatasi gejala yang muncul. Nah, salah satu yang umum adalah terapi hormon pertumbuhan untuk membantu meningkatkan tinggi badan. Selain itu, pendengar, terapi hormon estrogen juga sering diberikan untuk membantu perkembangan perbatas dan kesehatan reproduksi. Penanganan ini biasanya dilakukan di bawah pengawasan dokter spesialis agar hasilnya optimal, dan dukungan medis yang tepat dapat membantu penderita menjalani kehidupan yang lebih baik. Tidak kalah penting, pendengar, adalah dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Penderita sindrom Turner membutuhkan kepercayaan diri dan dukungan emosional agar dapat tumbuh dengan baik. Edukasi kepada masyarakat juga penting agar tidak terjadi stigma atau kesalahpahaman. Pada akhirnya, sindrom Turner bukanlah akhir dari segalanya. Dengan deteksi dini, penanganan yang tepat, serta dukungan yang kuat, penderita tetap dapat menjalani hidup yang produktif dan bermakna. Kesadaran bersama menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan memahami kondisi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjelak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
2: Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
3: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
4: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFH tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
3: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH sejak tanggal 31 Maret 2026, kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purabaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purabaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
6: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, opsi akan naik. Nanti under invoicing kan akan tertutup dengan ada jabatan ekspor itu. Jadi tadi yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
7: Jadi
6: perusahaannya juga akan untung, Jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
5: Pada kesempatan yang sama, Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
7: Ketimbang dunia sama kalau IHSG, mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah, kan kita pasti akan melihat marketnya penting.
8: Ya. Optimis akan bisa itu.
7: Secepatnya.
5: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
9: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
10: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
9: Untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecili. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecili. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh itu sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20% 15%.
10: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
11: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada saat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita perhatikan satu saat itu kan banyak dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan, ya banyak lah.
10: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
1: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembeli sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
12: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
13: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
14: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKDH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembeli dan setelah disembeli kita cek lagi.
13: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Stoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Stoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
12: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
13: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Stoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Stoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadatul Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
16: Iya, gitu aja. Iya, Pak, ini anak-anak sama cucu gitu. Jadi anak-anak itu kompak. Ayolah, anak sama cucu. Kita bapak tua ini, kita berangkatin haji. Iya, Pak.

0: pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Banjarmasin, di mana Embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase Armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
2: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah, pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci. Maka kini seluruh jemaah haji dari Embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang, yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase Armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase Armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi memengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
3: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib begitu sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di Armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
2: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus salawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
4: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Dia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal ke jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anjar Simanjuntak.
5: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga dari pihak Saudi juga. Oleh sebab itu saya kemudian Pak

0: Wakil Menteri Perhubungan, sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter, petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mampir buat kita semua.
1: Dan pendengar, Daniel menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya, terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jamaah menjadi menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alalang, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan. Niar.
4: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026. Di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia, termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelo Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON, karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin-poin yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga selain masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep.

Salah satu pertandingan paling mencolok terjadi pada Piala Dunia 1982. Saat itu, Hungaria mengalahkan El Salvador dengan skor 10-1. Kemenangan ini menjadi rekor skor terbesar dalam satu pertandingan Piala Dunia hingga sekarang. Pertandingan tersebut menunjukkan dominasi Hungaria.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita berada di bulan haram, bulan mulia, bulan ketiga. Dan secara umum kita sudah memahami semuanya bahwa 10 hari ini adalah 10 hari terbaik, hari-hari terbaik. Terlebih lagi nanti ada 5 hari yang akan kita perbincangkan pada kesempatan kali ini, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Kemudian 10 Dzulhijjahnya itu adalah Idul Adha, dan 11, 12, 13 adalah hari-hari Tasyrik. Ini adalah hari-hari yang luar biasa. Sehingga kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumu Arafah wa yaumun nahri wa ayyamu tasyrik iduna ahlul Islam wa hiya aqlin wa rusulin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Arafah itu, kemudian hari Nahar yaitu Idul Adha itu, kemudian hari-hari tasyrik itu adalah hari rayanya kita semuanya umat Islam. Dan itu adalah waktu kita makan-makan dan minum-minum. Itu di hari Tasyrik. Nah, kita ingin membahas tiga waktu yang sangat luar biasa itu, yaitu hari Arafah, Idul Adha, dan hari-hari Tasyrik itu. Yang pertama, hari Arafah. Kita kenal bahwa sampai ada dalam hadis disebutkan, afdalu al-ayyam yaumu Arafah. Seutama-utamanya hari itu, kata Nabi, adalah hari Arafah. Bahkan juga di riwayat lain itu, Nabi SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah itu. Ini kan luar biasa penyebutan Arafah itu, ya, pada saat saudara-saudara kita berada di padang Arafah, di wukuf, melaksanakan wukuf itu adalah merupakan hari yang utama. Kenapa? Kemudian Arafah itu begitu sangat mulia. Kalau saya kemudian lihat di kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali itu, di Lata'iful Ma'arif, beliau kemudian menuliskan beberapa hal berkaitan dengan hari Arafah itu. Yang pertama adalah, hari Arafah itu adalah hari disempurnakannya agama Islam dan dicukupkannya nikmat Allah. Yaitu turun ayat yang ayat ketiga, di surat Al-Maidah, dan itu adalah merupakan ayat terakhir turun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Ini adalah ayat yang turun terakhir yang katanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika didatangi orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan, ada satu ayat di dalam kitabmu yang seandainya itu turun pada kami, kami akan berpesta pora, kami akan berhari raya. Lalu ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, ayat apa itu? Yaitu adalah ayat surat Al-Maidah ayat 3 itu, yang merupakan ayat yang memberikan gambaran sudah sempurna agama Islam itu dan sudah dicukupkan nikmatnya Allah kepada kita, dan Allah ridha Islam itu sebagai agama kita. Sehingga kemudian seandainya itu turun bagi kami, kata orang Yahudi, kami pasti berpesta. Sehingga itulah pertama yang harus kita pahami, bahwa hari Arafah itu adalah hari ketika kemudian disempurnakan agama kita, lalu kemudian dicukupkan nikmat kita semuanya. Yang kemudian beliau, Ibnu Rajab Al-Hambali itu menyebutkan bahwa disempurnakan agama kita karena itu sudah sempurna terakhir, ya. Karena kita sudah melaksanakan puncaknya, melaksanakan ibadah haji itu adalah merupakan rukun Islam yang kelima, sehingga itu adalah puncak dari segala ibadah, sehingga sudah sempurna agama. Sebelum-sebelumnya tidak melaksanakan haji sebagaimana kaidah-kaidah yang sebenarnya, lalu kemudian selesailah puncaknya itu ketika kemudian kita melaksanakan ibadah haji. Lalu kemudian dicukupkan nikmatnya, maka lalu kemudian beliau menyampaikan bahwa dimaksud cukup nikmat itu karena berbarengan dengan itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak ampunan kepada hamba-hambanya di saat mereka melaksanakan ibadah itu. Karena kita tahu bahwa nikmat tidak akan sempurna kalau kemudian tidak dibarengi dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam Quran surat Al-Fat ayat 2 itu, yaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratal mustaqim. Jadi nikmat itu menjadi sempurna kalau kemudian dibarengi dengan ampunan. Kemudian yang kedua, hari Arafah itu memang yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama itu. Kalau di dalam Quran surat Al-Fajr misalnya Al-Fajr, walayalin asr wasyafi wal watr. Jadi demi fajar, demi waktu subuh itu, dan kemudian malam-malam yang 10 maksudnya adalah 10 malam di awal bulan Dzulhijjah ini, lalu kemudian wasyafi wal watr, ya, demi waktu genap dan ganjil. Genap itu adalah Idul Adha, dan kemudian ganjil itu adalah hari Arafah, tanggal 9. Sehingga Allah bersumpah dengan waktu itu, artinya ada sesuatu yang sangat dimuliakan di situ. Bahkan di dalam Quran surat Al-Buruj juga ayat yang berbunyi wasyahidu wa masyhud, yaitu waktu yang menyaksikan dan yang disaksikan. Maka yang menyaksikan itu adalah hari Jumat, kemudian yang disaksikan itu adalah hari Arafah. Karena pada waktu itu berbarengan antara hari Jumat dan waktu wukuf atau di Arafah. Itulah kemudian turun ayat tadi. Jadi menjadi mulia sekali karena memang Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu itu, wal watr. Ya, jadi waktu yang ganjil yaitu 9 Dzulhijjah. Kemudian juga ada banyak riwayat yang menyebutkan bahwa hari Arafah itu berlipat waktunya. Jadi ada riwayat dari Anas bin Malik itu seperti 10.000 hari. Jadi satu hari kita melakukan amal di sini seperti 10.000 hari. Ada kemudian kalau riwayatnya atau itu 2.000 hari. Jadi artinya jangan sampai kemudian kita lengah ini di hari Kamis nanti ini, di hari Arafah, untuk melakukan amal. Karena itu pelipatannya luar biasa. Kemudian yang keempat, kita sudah tahu sekali bahwa ada di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang berpuasa di hari Arafah itu, pada tanggal 9 Dzulhijjah itu, dia akan diampuni dosanya 2 tahun. Jadi 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Siamu yaum Arafah ahtasibu ala Allah ayyukaffira sana allati qablahu wa sana allati ba'dahu. Jadi menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa puasa Arafah itu nanti akan menghapuskan dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang kemudian. Sehingga menjadi luar biasa ini hari Arafah itu di hari Kamis nanti. Hari Arafah itu juga yang terakhir itu disebutkan oleh beliau di kitab Lataiful Ma'arif. Hari Arafah itu juga adalah hari ampunan dan pembebasan dari api neraka. Dan ini yang luar biasa. Ada hadis Nabi, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aksar min ayu taqallahu fihi abidan minan nar min yaumi Arafah." Wa innahu layatnu thumma yubahi bihimul malaika wa yaqulu ma arada haula. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tidak ada hari di mana Allah membebaskan manusia dari api neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Sungguh Allah benar-benar mendekat ya ke langit bumi itu, kemudian membanggakan mereka di hadapan para malaikat sambil berfirman apa yang mereka inginkan. Artinya luar biasanya. Ya, di dalam hadis ini disebutkan bahwa tidak ada hari yang kemudian begitu sangat luar biasa. Banyak Allah memberikan pembebasan kepada hambanya dari api neraka itu, kecuali di hari Arafah. Sehingga ini adalah hari yang sangat dimuliakan sekali. Jangan sampai kemudian kita lengah dengan waktu itu. Saudara-saudara kita yang sedang wukuf itu juga demikian. Diampuni dosa-dosa yang dibebaskan dari api neraka. Begitupun kita yang ada di tanah air, ya, ketika kita kemudian melaksanakan puasa itu, Allah akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Ada banyak riwayat yang kemudian beliau sebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, misalnya bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi itu pada waktu sore hari melihat orang-orang yang wukuf di Arafah. Kemudian di riwayat yang lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya yang kusut, yang datang memohon ampunan, dan kemudian Allah mengatakan mereka belum pernah melihat azabku, maka ampuni mereka, bebaskan mereka. Itu di hari Arafah. Ada juga riwayat Ibnu Munda itu dalam kitab Tauhid, Allah Subhanahu wa taala kemudian memper berfirman kepada para malaikat waktu itu ketika melihat hamba-hambanya itu untuk diampuni. Tapi kemudian ada yang menyatakan di antara malaikat itu, ya Rob, ada si fulan yang mereka berbuat maksiat dan dosa, Mas. Maka lalu kemudian Allah mengatakan, tetap ampuni mereka karena kasih sayang Allah. Sehingga tidak ada pembebasan dari api neraka sebanyak di hari Arafah. Kemudian ada riwayat lain dari Wahid bin Muslim itu, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat ketika melihat orang-orang itu, berikan apa yang mereka minta, ganti apa yang telah mereka infakkan. Jadi mereka pakai harta untuk ke Makkah itu, maka ganti. Lalu kemudian saat menjelang tenggelam matahari itu, maka lalu kemudian disebutkan, ketahuilah telah aku berikan, telah aku ampuni semua maksiat yang dilakukan hamba-hambaku itu, yang dilakukan di antara mereka. Lalu setelah ini, kata Allah, perintahkan mereka untuk melakukan tawaf ibadah. Ada juga riwayat yang kemudian menyebutkan ketika Ibnu Umar mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa bila ada iman walaupun itu seberat zarrah, sedikit saja di antara mereka-mereka yang sedang wukuf itu, maka ampuni mereka semuanya dosanya, kata Allah. Lalu kemudian ditanya, apakah mereka yang hanya wukuf? Ya Allah, gitu. Lalu kemudian dijawab, semua orang. Artinya kita pun yang ada di tanah air, atau di luar sedang tidak melakukan wukuf, tapi kita sedang melaksanakan puasa pada waktu itu, juga Allah akan bebaskan dari api neraka. Sampai juga ada hadis yang terakhir itu, hadis mursal ya, terputus sampai tabi'in, tidak sampai kemudian pada sahabat, jadi langsung kepada Rasulullah. Ini adalah hadis mursal, tetapi memberikan kekuatan kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak pernah terlihat setan paling merasa kecil, setan merasa lebih hina, setan merasa lebih habis, dia terlaknat dirinya, mendongkol marah dan sebagainya, kecuali pada hari Arafah itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala banyak membebaskan babanya dari api neraka. Mereka setan itu ketika melihat itu, mereka menjadi kerdil, mereka kemudian memukul-mukul dirinya sendiri. Mereka kemudian mengucapkan sebuah penyesalan luar biasa. Maka kemudian beliau menyebutkan apa penyebab kita dapat ampunan dan pembebasan dari api neraka di hari Arafah itu. Pertama, karena kita puasa. Jadi berpuasa di hari Arafah itu akan menghapus banyak dosa-dosa kita. Siyamu Arafah ahtasibu alallahi ayyukaffira sana'allati qablahu wallati ba'dahu. Kemudian yang kedua, dengan syarat selain berpuasa juga akan dibebaskan dari api neraka orang-orang yang selain yang wukuf itu, adalah menjaga seluruh anggota tubuh dari perkara-perkara yang diharamkan. Dalam Musnad Ahmad itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaumu Arafah hadza yaumu man malaka fihi sam'ahu wa basarahu wa lisanahu ghufira lahu. Hari Arafah itu merupakan hari di mana seseorang yang dapat mengendalikan pendengarannya, penglihatannya, dan lisannya akan diampuni dosa-dosanya. Jadi dengan catatan bahwa kita juga akan dibebaskan dari api neraka di hari Kamis itu, pertama adalah karena kita sedang puasa. Kemudian yang kedua, kita bisa menjaga pendengaran kita, penglihatan kita, dan lisan kita. Sehingga kemudian tidak melakukan dosa saat itu, maka lalu kemudian Allah akan bebas. Kemudian yang ketiga, kata beliau, memperbanyak membaca syahadat tauhid secara ikhlas dan jujur pada waktu hari Arafah itu nanti. Apa itu bacaannya? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah ini, syahadat tauhid ini kalau kemudian dibaca, itu sebagaimana kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, bahwa siapa yang ingin dibebaskan dari api neraka, maka dia harus membebaskan budak. Nah, kebetulan kita tidak punya budak dan sekarang tidak ada perbudakan, maka di dalam hadis itu disebutkan, siapa yang membaca syahadat tauhid ini, la ilaha illallah wa daulah syarikalah, laul mulku wa laul hamdu wa wa ala kulli syai'in qadir, 10 kali itu seperti membebaskan satu budak. Maka kalau dibaca 100 kali berarti seperti membebaskan 10 budak. Artinya di hari itu, di samping kita puasa, di samping kita bisa menjaga lisan, pendengaran kita, dan penglihatan kita, maka bacalah syahadat tauhid ini 100 kali. Kemudian ada riwayat yang menyebutkan bahwa juga bacalah doa yang kemudian disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pagi dan sore itu. Bacaannya adalah Allahumma inni asbahtu usyiduka wa usyida amalata arsid wa malaikataka wa jami'a hamdika annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasul. Kalau itu dibaca sekali, maka itu seperempat diri kita ini dibebaskan dari api neraka. Kalau itu dibaca dua kali, setengah. Kalau kita baca tiga kali, maka kemudian dua per tiga badan kita. Lalu kemudian kalau kita baca empat kali, maka kita akan dibebaskan dari api neraka. Maka di samping membaca kalimat syahadat tadi, maka kita dianjurkan untuk membaca empat kali bacaan tadi. Dan yang terakhir adalah bahwa kita diperintah untuk memperbanyak doa agar bisa diampuni dan dibebaskan dari api neraka di hari-hari itu, terutama menjelang maghrib. Jadi antara asar ke maghrib itu, di hari Kamis saat kita berpuasa itu, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma atik riqabati minan nar wa awsi'li minar rizqil halal wasrif anni fasakatil jinni wal. Kita bermohon kepada Allah agar dibebaskan dari api neraka, lalu kemudian diluaskan dengan rizki yang halal, lalu kemudian dipalingkan dari kejahatan jin dan kejahatan manusia. Nah, ini doa ini penting untuk dibaca oleh kita semuanya, karena dalam riwayat disebutkan Ibnu Abi Dunya kemudian meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, tidak ada satu hari yang kemudian Allah akan mengabulkan semua permintaan hambanya dan dibebaskan dari api neraka kecuali pada hari Arafah itu. Luar biasanya di Arafah itu. Nah, kemudian beliau juga menyebutkan hati-hati. Jangan sampai ketika di hari Arafah itu, di saat ada ampunan Allah dan pembebasan dari api neraka itu, kita berbuat sombong dan kemudian melakukan maksiat. Karena kalau di saat itu kita ada sombong, maka kita tidak akan mendapatkan ampunan dan pembebasan dari api neraka itu. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma yura yaumun aksara atikan wala atikatan min yaumi Arafah la yakfiru lahu fi alfi muqtal. Jadi tidak pernah terlihat hari di mana manusia, baik itu laki-laki dan perempuan, banyak dibebaskan dari api neraka pada hari itu, dan kemudian akan diberikan ampunan, kecuali mereka-mereka yang kemudian masih sombong. Jadi jangan sombong di hari itu, jadi tawadhu, merendah, memohon kepada Allah. Dan yang kedua yang tidak akan dapat ampunan itu atau pembebasan dari api neraka itu adalah orang-orang yang masih berbuat maksiat di hari. Nah, inilah kemudian yang harus kita perhatikan. Hari Arafah itu betapa luar biasa. Kemudian yang kedua, Idul Adha. Tentu ini kita sudah tahu semua bahwa ini adalah hari raya kurban, di mana kemudian ini merupakan puncak hari raya kita. Kalau kita tahu bahwa ada tiga hari raya nih. Hari raya kita ini umat Islam hari Jumat, lalu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kenapa hari Jumat? Karena itu adalah puncak tuntasnya kita melaksanakan sholat lima waktu. Kita tahu dalam sehari kita sholat lima waktu, dan dalam hitungan pekan itu ada tujuh. Sehingga kemudian kita berkumpul berhari raya itu, miniatur haji itu adalah Jum'atan. Jadi itu hari raya kita. Tapi itu adalah puncaknya kita melaksanakan sholat. Kemudian Idul Fitri itu adalah puncak kemudian kita melaksanakan puasa dan kemudian melaksanakan zakat. Nah, yang Idul Adha ini adalah puncaknya kita kemudian melakukan ibadah, di mana itu adalah ibadah haji yang merupakan ibadah penyempurna segala sesuatunya, dan itu adalah rukun Islam yang kelima. Sehingga ini adalah hari raya terbesar ketika Idul Adha itu justru terjadi di Idul Adha itu. Dan pada waktu itu kita akan kemudian bermuhasabah tentang peristiwa penyembelihan Nabi Ismail dan oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah, lalu kemudian digantikan dengan kambing kibas. Nah, ini adalah peristiwa-peristiwa besar di hari itu, agar kita kemudian bisa mengukur diri di hari itu kita menjadi orang-orang yang kemudian sudah terampuni dan bebas dari api neraka. Sehingga kemudian yang menahra ini juga merupakan hari yang sangat dimuliakan. Begitupun terakhir yang ketiga, yaitu hari-hari tasyrik. Ini masih hari-hari kurban. Artinya hari-hari kita kemudian melaksanakan ibadah kurban. Ya, kemudian hari-hari itu adalah hari-hari makan dan minum. Kenapa hari-hari makan dan minum? Itu salah satu hikmahnya, itu adalah jamuan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, puncaknya sudah wukuf, lalu kemudian mereka di Mina, di hari itu, di hari Idul Adha itu, mereka makan, lalu kemudian nanti di hari ke-11, ya, tanggal 11 itu adalah, itu juga hari utama, awal hari Tasyrik itu, kemudian nanti ke-12 itu nafar awal, lalu kemudian nafar saninya itu pada saat ke hari ke-13 atau tanggal 13. Sehingga ini adalah hari-hari yang luar biasa. Apa hari Tasyrik itu? Hari Tasyrik itu berasal dari kata syarafa, artinya menjemur atau matahari terbit. Karena memang itu digambarkan bahwa pada waktu itu karena banyak daging-daging yang disembelih, lalu karena tidak seperti ada sekarang, ada freezer, ada kulkas, lalu kemudian mereka menjemur daging-daging itu supaya kemudian bisa dimakan selanjutnya. Sehingga disebut dengan Tasyrik. Itu adalah hari-hari makan, hari-hari minum kita, dan hari-hari berzikir kepada Allah. Dan disebutkan dalam ayat Al-Quran, hari-hari Tasyrik itu adalah merupakan ayyam ma'dudat. Jadi ingatlah kamu kepada Allah di hari-hari tertentu, dan hari-hari tertentu itu adalah hari ke-11, 12, dan 13. Disitulah kita memperbanyak membaca doa, di samping berzikir, bertakbir kepada Allah, memperbanyak doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di hari-hari Tasyrik itu kita banyak bertakbir kepada Allah. Habis selesai sholat, jadi selesai sholat wajib, maka kita kemudian tetap bertakbir itu sampai 3 hari. Sampai terakhir di tanggal 13 setelah asar. Sehingga disitulah kesempatan luar biasa. Ini adalah hari-hari yang mulia, di mana kemudian Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya. Maka jangan sampai kemudian tidak berdoa di hari-hari utama ini, yaitu hari Arafah, kemudian Idul Adha, lalu kemudian di hari Tasyrik. Inilah hari-hari yang kemudian sangat menentukan buat kita bagaimana kita bersikap, bagaimana kita kemudian bersungguh-sungguh. Sampai dalam riwayat itu disebutkan, dari saking sungguh-sungguhnya banyak kemudian para sahabat, para tabi'in itu memberikan contoh, karena ini adalah malam-malam mulia, jangan matikan lampumu sampai kemudian beribadahlah. Ini jauh lebih baik dari hari-hari yang lain, karena ini adalah hari-hari terbaik di 10 hari ini, terutama nanti puncaknya pada tanggal 9 Dzulhijjah, lalu kemudian 10 Dzulhijjah, Idul Adha, dan selanjutnya 11, 12, 13 itu adalah hari Tasyrik yang jangan sampai kemudian kita sia-siakan.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Satu dari semua kanal informasi dan inspirasi pendengar di pukul 20 waktu Indonesia Barat menghadirkan lintas informasi. Di informasi yang pertama, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur melakukan peninjauan langsung ke rumah tahanan negara rutan kelas 2B Sumenep hari ini untuk memastikan layanan dan pembinaan warga binaan berjalan sesuai standar. Kegiatan tersebut difokuskan pada pengecekan sejumlah area pelayanan, diantaranya pelayanan terpadu satu pintu PTSP yang sedang direnovasi, area bimbingan kerja, bingker, dapur, hingga blok hunian warga binaan. Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jatim Azwarman mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh layanan di rutan Sumenep berjalan sesuai prosedur. Azwarman juga menekankan pentingnya kesiapan fasilitas yang mendukung aktivitas warga binaan. Sementara itu pendengar, Kepala Rutan Sumenep Aditya Wahyu Ramadhani menyebut baik kegiatan tersebut sebagai bentuk penguatan pengawasan. Peninjauan ini juga menjadi bagian dari upaya Kanwil Ditjenpas Jatim dalam memastikan standar pelayanan masyarakat berjalan konsisten di seluruh satuan kerja.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Pintunya tidak dikunci, masuk saja.
2: Ri, Nico, ku bikin. Dia tadi saya panggil di luar, ku tera dengar kah?
1: Oh, Yosua, saya pikir tadi siapa. Masuk, mari.
2: Kenapa ku pemuka asam sekali? Ku lapar kah? Mari, tong makan di warteg depan sana.
1: Eh, tidak usah sudah. Saya tidak selera makan.
2: Heh? Nico, anak badan bokar dari Wamena tera selera makan? Atau ku punya perut sakit?
1: Tidak, Yos. Bukan sakit. Saya cuma rindu.
2: Rindu? Ku rindu siapa? Orang pemama di kampung, kah?
1: Rindu sama papeda. Rindu sama kuah kuning. Sama ikan mujair bakar yang di pinggir danau. Rindu sama ubi bakar yang mama biasa bungkus pakai daun.
2: Hai, Nico! Jadi ku muka asam cuma gara-gara perut rindu kampung. Tuhan, saya kira masalah besar, kah?
3: Nico! Yosua! Nico! Yosua! Saya buka pintu, eh? Saya dengar kampus suara jadi.
2: Itu, Maria datang. Maria, masuk!
3: Aduh, panas apa di sini? Eh, Nico, kenapa kau tidur-tidur saja? Itu langit biru bagus sekali. Mari tong keluar jalan-jalan cari angin.
1: Tidak, Maria. Saya malas.
3: Hih? Ada apa ini? Kau patah hati, kah?
2: Ini, Maria dia punya penyakit. Dia penyakit ini, dia pun nama penyakit ripeda. Ripeda itu rindu papeda. Hai.
3: Masa, Nico? Saya kira kau sekena malaria lagi.
1: Eh, ini serius. Kau bisa bayangkan tidak? Setiap hari makan nasi, sayur sawi, tempe goreng. Mana ada rasa sagu yang kenyal? Mana ada aroma daun gedi?
3: Nico, saya mau tanya. Kau tahu tidak hari ini tanggal berapa?
1: Tanggal? Saya lupa. Mungkin tanggal 20.
2: Maria, memangnya kenapa dengan tanggal jadi?
3: Coba lihat di bawah kau tempat tidur itu. Nico, ada apa?
1: Hah? Di bawah tempat tidur? Cuma ada kardus bekas sepatu. Ini kardus berat, bukan kosong. Yus, Maria, ini?
2: Itu dari tong dua. Tapi asalnya dari kopu mama yang ada di kampung.
3: Iyo, kemarin Yosua telpon keluarga di Wamena, terus ko mama bilang, tolong bilang sama Nico, jangan lupa makan. Kalau rindu, ingat Tuhan, dan ingat orang tua. Lalu mama titip ini lewat paket kilat sama kakak yang dari Jayapura kemarin itu.
1: Ini papeda kering, ini ikan asap, ini sambal dabu-dabu. Astaga, Maria, Yosua.
3: Itu semua dari ko mama. Tong cuma antar kasih masuk saja. Ko pun mama sayang sekali sama ko Nico.
2: Aduh, sudah. Sekarang ko sudah dapat papeda ini. Mari, tong makan rame-rame di sini. Saya juga suka makan papeda, kah.
1: Yosua, Maria, sungguh. Saya tidak tahu harus bilang apa.
3: Sudah, jangan banyak bicara. Cepat, tong buka ikan asap itu. Saya sulit dari tadi, sungguh mati sih.
2: Maria ini memang, kalau soal makanan dia nomor satu, kah?
3: Ember.
1: Baiklah, mari kita makan. Tapi sebelum makan, kita berdoa dulu.
3: Iya, ayo. Mari, iyo, berdoa.
2: Ayo, mari. Berdoa, saya lapar ini.
1: Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Terima kasih buat mama di kampung. Dan buat saya punya sahabat di sini, Yosua dan Maria. Berkati kami semua. Amin.
2: Amin.
1: Nah, sekarang mari kita serbu.
4: Ku tahu kau bekerja sangat keras.
3: Papeda ini kenyal sekali, cocok dengan dia berikan asap.
4: ikan yang sangat deras. Hati kau serahkan banyak di sana.
2: Tidak apa lagi nih kue.
4: Nanti hatimu punya orang rumah.
3: Rindu bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang rasa dan orang-orang yang kita cintai. Di tanah rantau, sahabat sejati adalah keluarga yang Tuhan kirim untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Dari Wamena sampai perantauan, rasa cinta mama dan hangatnya persahabatan selalu menemani.

Komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Saudara di Sumerap, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di Sumerap malam ini, kita bersama satu komunitas, dan ini di program Master Cita, komunitas yang akan bersama Anda selama satu jam ke depan dengan komunitas kita berbagi sosial. Dan hadir di studio ada dua narasumber kita, ada Bapak Ahmad Zahrudin dan Afrido malam ini, yang kita bakal membahas selama satu jam ke depan tentang kurban untuk pedesaan. Nah, kita sebelum ke langsung ke narasumber untuk bertanya-tanya, Anda juga bisa layangkan pertanyaan melalui WhatsApp gitu ya, pendengar. Dan Reva langsung sapa malam ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, Mas Ahmad Zahrudin ya, sebagai ketua dari komunitas kita berbagi sosial, sehat Mas?
2: Siap, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Afri juga sehat?
3: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Dan malam ini kita akan membahas tentang kurban untuk pedesaan. Nah, dari judul ini, Refka pingin tahu dulu deh dari ketua komunitasnya, dari Mas Ahmad, kenapa kurban untuk pedesaan, bukan perkotaan? Gimana Mas Ahmad?
2: Mungkin kalau kenapanya kok di pedesaan, ini lebih ke pedesaan yang belum banyak mendapatkan hak kurban gitu Mas.
3: Ya betul. Jadi ini sih Mas, sebenarnya semangatnya karena memang KBS itu semangatnya memang memperhatikan warga yang ada di desa Mas, karena mengaca pada program yang sebelumnya kayak santunan anak yatim, terus sedekah Al-Quran, memang kami semangatnya menyasar daerah-daerah yang belum begitu diperhatikan gitu. Makanya ini kan sebenarnya program baru ya Mas, jadi ini baru tahun pertama, jadi pun programnya juga kurban untuk pedesaan begitu. Karena memang ya kembali lagi semangatnya kami ingin memulai kurban ini ke daerah-daerah yang mungkin di daerah tersebut belum pernah ada kurban. Begitu sih Mas sebenarnya semangatnya.
1: Jadi ini kegiatan pertama di KBS ini untuk melaksanakan kurban.
2: Termasuk program baru sih Mas di KBS. Kalau kegiatan kan sudah banyak Mas, alhamdulillah.
1: Iya, maksudnya kegiatan kurban ini baru pertama Mas.
2: Siap. Betul.
1: Oh, baru pertama. Oh, Mas Ahmad yang mungkin punya ide yang bikin judul Mas Afri ya.
2: Yang punya ide mengkonsep semuanya dari Mas Afri.
1: Oh, gitu. Baik. Jadi memang memang sasarannya adalah masyarakat-masyarakat pedesaan yang mungkin ini kurang distribusinya dari hewan kurban pas lebaran kurban gitu ya.
2: Betul. Iya, betul.
1: Itu. Nah, kenapa punya inisiatif ke sana Mas ini? Apa itu melalui survei dulu atau seperti apa?
3: Ya sebenarnya sih karena ini adalah program baru ya Mas, jadi kami lebih kebetulan informasi aja Mas, kurban untuk pedesaan ini untuk tahun ini kita akan melaksanakan di Desa Lenteng Barat Mas. Jadi memang untuk lokasinya bisa dikatakan agak masuk, jadi masuk kategori pinggiran, desa pinggiran. Jadi memang kebetulan di sana juga masuk dalam kategori membutuhkan, tapi untuk skala surveinya kami memang berangkat dari yang kenal dulu Mas. Jadi karena sejauh ini timelinenya memang kurban ini dilaksanakan rencananya tidak sampai satu bulan Mas. Jadi kami memang mencari lokasinya menyesuaikan dengan teman yang kami kenal. Awalnya sih kami ingin di daerah Sarongki ya Mas.
2: Siap, betul. Di sekretariat KBS-nya Mas.
1: Oh, di sekretariat KBS.
3: Cuma ada beberapa pertimbangan yang akhirnya sepertinya tidak memungkinkan. Akhirnya kami mencari teman lain yang secara lokasi rumahnya agak pinggir begitu, agak di desa, dan kebetulan ada di Lenteng Barat. Akhirnya ya sudah, kita putuskan untuk di Lintang Barat begitu, Mas.
1: Baik, jadi ini memang langkah yang luar biasa. Ini juga Refka apresiasi dari kegiatan teman-teman KBS ini yang setiap minggunya, mungkin setiap hari Jumat itu wajib, dan kayaknya wajib menurut Refka, dan rutin melakukan kegiatan berbagi. Dan ada beberapa bulan sekali, barusan sebelum ada 2 bulan kemarin ya, mengadakan ini di pas di Ramadan ya,
3: ya
1: bersama dengan anak yatim ya,
3: kalau nggak salah
1: ya, ngajar lingkungan itu
3: dan santunan anak yatim
1: ya, kerjasama dan kolaborasi dengan teman-teman yang peduli lingkungan ya, komunitas lingkungan ya, benar.
2: Betul,
1: ya?
2: Mas.
1: Dan ini juga momen, kalau menurut Refka ini barusan ada statement dari Afri itu bahwa ini persiapannya 1 bulan. Nah, ujuk-ujuk ini harus mengadakan kurban, bukan korban ya. Kalau korban itu kan pasti ada pelaku. Kalau kurban ini, pas ngadain kurban ini kenapa Mas Ahmad dan Mas Afri ini dan teman-teman komunitas berbagi sosial itu berani? Kalau mengaca dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, ini mungkin butuh RP-nya yang, kalau dolar kan kita nggak pakai ya kan, kalau RP-nya itu lebih banyak, Mas Ahmad.
2: Siap.
3: Yes. Udah berapa mas, hewan sekarang?
2: Alhamdulillah dari donatur itu sudah 2 hewan, Mas. Dua kambing. Yang sudah siap.
1: Dari donatur 2 kambing.
2: Dua kambing.
3: Siap. Ya, jadi memang ini kan program pertama ya, Mas. Mm-hmm. Jadi kami waktu semacam rapat begitu ya. Mm-hmm. Juga sebenarnya agak ketar-ketir gitu, bagaimana kalau misalkan setelah flyer terbit ternyata tidak ada yang mau berkorban.
2: Iya, betul, Mas.
3: Gitu.
2: Sebenarnya pesimis, Mas, awalnya.
3: Alhamdulillah hingga hari ini sudah ada 2 ekor kambing yang sudah kami beli dan insya Allah sudah siap dikurbankan. Dan untuk pelaksanaannya sih kan kalau pemerintah kan mengumumkan tanggal 27 Mei itu, Mas.
1: Betul.
3: Nah, kami insya Allah akan melaksanakan kurban untuk pedesaan ini di
2: H+1,
3: jadi tanggal 28 hari Kamisnya, begitu, Mas.
1: Oke, baik. Jadi rencana setelah ini gimana kalau pas urun rebuk itu kita harus mengadakan kurban. Nah, target, ada target nggak sih, Mas, sebelumnya? Angan-angan kan boleh, mimpi kan boleh.
2: Iya, yes. Kan?
1: Pas waktu ngerencanain ini, mimpinya itu berkurban berapa?
3: Ya, sebenarnya yang penting ada aja, Mas. Minimal 1 sebenarnya, Mas. Jadi yang penting ada dulu, karena ini mengingat
2: baru
3: dan persiapannya juga masuk dalam kategori mepet dengan secara nominal yang dibutuhkan cukup besar. Jadi yang penting ada 1 hewan kurban aja kita sudah alhamdulillah. Dan syukur alhamdulillahnya, lebih alhamdulillah lagi karena hari ini ada tambahan 1 kambing lagi, Mas. Jadi sejauh ini sih kami sudah puas sekali, Mas.
2: Iya.
3: Bersyukur sekali dengan pencapaian 2 ekor kambing yang mungkin di beberapa tempat atau beberapa lembaga mungkin sudah lebih dari 2 ekor kambing itu. Tapi harapannya sih, barusan kami juga sebenarnya baru selesai rapat sih, Mas. Jadi bahas terkait operasional nanti seperti apa. Tapi mimpi kami sih ke depan bisa lebih masif lagi di desa-desa yang ada di Kabupaten Sumenep dengan jumlah yang lebih banyak lagi.
2: Amin.
3: Mimpinya itu seperti itu.
1: Oke, baik. Tapi Refka, ke Mas Ahmadul sebagai ketua, ini pimpinan dari KBS sendiri nih, 1 bulan langsung berani ngambil tindakan dan harus memutuskan, karena kan ketua.
2: Iya, Mas, kalau rencana ini dari tahun kemarin sebenarnya, Mas. Dari tahun kemarin mungkin dari banyak pertimbangan tidak dilaksanakan, Mas.
1: Nah, baik.
2: Mungkin belajar dari tahun kemarin, kegigihan lebih besar dari Mas Afri, Mas, yang termasuk relawan tetap, rela berkorban untuk KBS. Berani mengambil resiko, Mas. Jadi akhirnya terlaksana, Mas, di tahun ini. Sebenarnya dari tahun kemarin sudah, Mas, rencananya. Karena mungkin baru tergerak sekarang gitu, Mas, dan baru diputuskan sekarang dari KBS sendiri, Mas. Ya alhamdulillah terlaksana, Mas. Meskipun yang awalnya ketar-ketir katanya Mas Afri, Mas. Dan alhamdulillah yang awalnya dikira cuma 1, Mas, 1 ekor, alhamdulillahnya sampai sekarang 2 udah, Mas.
1: Masih dua.
2: Masih dua. Dan masih ada waktu masih mas.
1: Masih ada waktu.
3: Karena periodenya sampai 24 Mei mas, kami tutup.
2: Tinggal 3 hari lagi mas.
1: Nah, open donasi ya.
2: Siap, alhamdulillah mas.
1: Di kurang 3 hari lagi. Tapi kita simpan dulu deh. Banyak pertanyaan yang mengulik di hati Refka ini yang ingin bertanya dengan hal yang luar biasa ini. Pastikan Anda jangan kemana-mana mendengar. Kita break dulu ya Mas Ahmad dan Mas Afri. Nanti kita kembali di Ngobras.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Perusahaan Radio Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Di komunitas kita berbagi sosial, dan teman-teman yang luar biasa ini selalu ada peluang untuk mengadakan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan mereka-mereka atau beliau-beliau yang memang membutuhkan. Dan ini satu langkah yang berani menurut Refka, yang meskipun tadi ada statement dari Mas Ahmad ini hanya ada relawan yang memang luar biasa dengan konsep yang luar biasa, tapi kalau nggak ada ketuanya nggak mungkin jalan relawan.
2: Setuju.
1: Nah begitu. Tetap di puncak keputusan ada presdir ya, betul, atau CEO betul. Yang memutuskan.
2: Betul. Harus ketua mas yang memutuskan.
1: Oke, baik. Nah Mas Ahmad, siap, dari ya, mas. Dari hal yang sudah dilakukan teman-teman KBS ini. Kenapa selalu ada kegiatan yang harus menggerakkan hati teman-teman yang lain? Misal seperti kemarin. Kalau ini, nggak bahas yang kemarin. Kalau ini ada bersama siapa sih teman-teman KBS ini? Kalau dulu sama teman-teman lingkungan,
3: ya, mas.
1: Yang pas Ramadan itu. Siap. Kegiatannya. Arifka belum tanya, sukses nggak sih waktu acara itu?
3: Alhamdulillah, mas.
1: Aku tahu lebih ceritanya dari sukses, mau mulai aja, suksesnya juga nggak cerita nih, nggak balik ke sini. Gimana pas kegiatan di Sarongki itu?
3: Di tepatnya Bluto. Di Lobuk itu,
1: di Bluto ya,
3: desa Lobuk, kecamatan Bluto.
1: Antusias warga?
3: Antusiasnya, anu sih mas, lebih dari perkiraan sih mas. Juga dari narasumber yang didatangkan juga mas, ya lebih ke memposisikan mas, memposisikan. Di mana waktu awal yang narasumbernya itu juga termasuk adik-adik yatim piatu gitu mas. Dari momen pas berdoa, pas berbagi, kena tuh mas.
1: Baik, di luar ekspektasi ya.
3: Siap, iya mas.
1: Woy, keren. Nah sukses yang kemarin baru berjalan nggak sampai 2 bulan ya?
2: Sebenarnya titik suksesnya ada lagi mas, karena setelah acara yang di Lobuk itu, kita berlanjut lagi
3: ke rumah narasumbernya.
2: Jadi kan yang mengisi adalah Ustadz Susianto, karena Ustadz Susianto sangat mengapresiasi, beliau akhirnya menyediakan diri untuk jadi tuan rumah di bulan berikutnya mas.
3: Di bulan Aprilnya.
2: Sebenarnya titik suksesnya ketika program itu bisa berkelanjutan.
3: Betul mas.
2: Di situ sih mas, yang paling bahagia mas.
3: Dan alhamdulillahnya lagi mas, untuk narasumber Ustadz Susianto ini mas, berkenan untuk mengisi setiap acara mas. Setiap acara mengisi, juga beliau semisal tidak bisa, temannya yang akan mengisi mas, siap.
1: Membantu kegiatan membantu, teman-teman
3: mas,
1: KBS.
3: Untuk lebih dikenal mas. Baik. Dan sebenarnya saya itu maunya lebih banyak orang lagi mas. Yang ikut serta dan tidak menutup mas, maksudnya KBS sendiri tuh mau siapa saja mau ikut dipersilahkan dengan senang hati. Dan bukan hanya perorangan mas, juga komunitas yang ada mau ikut serta kolab bisa mas, kolaborasi bisa mas, dengan senang hati malah mas, lebih banyak dikenal, lebih kayak waktu itu temanya mas.
2: Banyak tangan banyak harapan.
3: Iya mas, lebih banyak harapan pastinya mas, dan lebih besar lagi mas, saya yakin itu mas.
2: Iya. Baik. karena ini sih mas, apa namanya, kadang anak ada orang yang berpikir kalau misalkan mau bergabung misalkan di program Bung Turat atau Santunan Ayatim, kadang kan ada kalanya kita berpikir kita bisa ngasih apa ya, padahal kami sebenarnya mau hadir aja untuk ikut serta membagikan, itu sudah luar biasa happy sebenarnya mas. Karena kami yakin setiap niat baik yang sudah direncanakan, ya pasti Allah ngasih rezeki begitu. Betul. Jadi misalkan teman-teman di Kabupaten Sumeneb yang mau ikut serta, sebenarnya tidak usah berpikir saya gak malu karena gak ngasih dan sebagainya. Yang penting ikut hadir, memeriahkan, itu sudah luar biasa. Sangat membantu sih kegiatan-kegiatan KBS begitu sih mas.
1: Baik, kita harus mengubah pola pikir kita ya.
3: Betul mas.
1: Jadi bukan hanya jadi pengisi Artinya kalau Anda juga siapkan amunisi, kalau tidak ada pemotor penggeraknya juga nggak mungkin jalan gitu.
3: Betul,
1: ya.
3: Betul,
1: cukup mas. Menjadi relawan mungkin seperti Mas Afri ya, ataupun anggota. Tapi betul, sebetulnya komunitas ini seperti drama Cina ya.
3: Gimana
1: yang itu? Aksinya nyata tapi nggak kelihatan tuh orangnya mana gitu. Seperti judul-judulnya Kembalinya Sang Dewa Pedang kali. Aksinya nyata, cuman enggak familiar, artinya enggak banyak orang tahu, tapi aksinya nyata. Ini ada loh. Setiap Jumat padahal ini kenal. Hmm. Orangnya taunya ini Bung Turat ini apa, ya yes. Kan? Setiap orang itu taunya itu, aksinya ini ada, tapi ini komunitas apa? Nah, yeah. Begitu ya kayaknya ya Afri yeah. Ya, ya Pak Mas Ahmad ya.
3: Betul Mas. Ini masih di momen momen anu sih Mas. Kalau menurut saya ini memang tantangan untuk kita Mas. Tantangan kita bisa melakukan meskipun tidak banyak dikenal Mas. Dan saya yakin kita itu meskipun pelan tapi pasti Mas pada akhirnya Mas. Saya yakin akan lebih banyak orang tahu dan juga akan lebih besar lagi dampak ke orang banyak Mas. Saya yakin itu Mas.
1: Berangkat dari satu misi yang sama, peduli
3: kepada sesama. Siap, betul sama. Mas.
1: Betul ya?
3: Betul.
1: Mm-hmm. Baik, kembali lagi di kurban untuk pedesaan. Yang mungkin sasarannya lebih agak mendalam dan itu juga hasil dari rekomendasi teman-teman yang ada di keanggotaan ini ya. Betul.
3: Siap.
1: Ya Mas?
3: Betul
1: Mas. Ya? Dan ini dilaksanakan tanggal 28 Mei, insya Allah.
3: Mei, insya Allah Mas. Ya?
1: Dan ini masih teman-teman KBS membuka untuk ke... teman-teman yang ingin bersama kami
3: siap,
1: yang
3: siap.
1: Mau menyalurkan ini biasanya kan kalau di kurban itu banyak yang mau disalurkan tapi nggak menemukan tempat yeah. Ya kan dan teman-teman KBS itu siap ya
3: siap
1: oh, baik. Nah kalau ngobrol tentang kesiapan dari pelaksanaan 27 besok selain ini selain hewan yang akan dikurbankan pelaksana apa namanya ini pelaksanaannya sudah sematang apa?
2: Alhamdulillah kesiapannya. Kesiapannya insya Allah sejauh ini 90% Mas karena kebetulan kami juga barusan selesai rapat dan informasi aja Mas. Jadi karena memang hampir tim dari kurban untuk pedesaan ini adalah sebenarnya Mas Ahmad juga pegiat lingkungan sih Mas karena sudah bisa dipastikan Mas Ahmad pegiat lingkungan karena beliau itu sudah pernah ikut bersih-bersih Mas. Jadi sudah bisa dikukuhkan sebagai pegiat lingkungan. Jadi tim di kurban untuk pedesaan ini sebenarnya latar belakangnya lingkungan semua Mas. Jadi kami ingin gimana kurban pedesaan ini bisa menjadi contoh kurban yang ramah lingkungan juga.
3: Betul,
2: karena
3: Mas.
2: Kami untuk bungkus dagingnya itu
3: tidak menggunakan plastik
2: tapi menggunakan besek yang dari daun siwalan Mas.
3: Ya,
2: dan alhamdulillah kita sudah sudah apa
3: insya Allah siap 50.
2: Siap 50 bungkus. Nanti misalkan ada kurangnya nanti bisa sudah siap juga tambahannya dan sebenarnya pesannya sih kami ingin memberi informasi kepada seluruh masyarakat bahwa ya sebenarnya kita bisa loh untuk ada kemasan lain yang bisa digunakan daripada plastik yang hari ini tentu semakin banyak plastik, semakin banyak sampah, terlebih harganya sekarang sudah melampau dari harga biasanya atau naik begitu. Makanya kami di momen ini juga sekalian ingin memberi pesan bahwa ya kegiatan apapun sih harusnya bisa ramah lingkungan gitu.
3: Betul.
2: Makanya nanti kita inilah Mas apa namanya tindak lanjut dari forum ini nanti kita juga share dokumentasi terkait dengan bagaimana sih bungkus daging kurban yang ramah lingkungan itu seperti apa begitu.
1: Sampai ke sana ya. Aku enggak kepikiran loh ke sana. Mungkin teman-teman juga yang lagi mendengarkan ini enggak kepikiran kalau bungkus ya selain kata Afri itu plastik itu sekarang harganya ya lumayan dan ini juga ramah lingkungan teman-teman yang berbagi sosial ini masih sempat memikirkan lingkungan juga. Ini keren. Sampai tercetus itu gimana ceritanya, Free?
2: Ya, karena memang sebenarnya dari dulu sih Mas waktu ini balik lagi ya dulu di Jember itu selalu menggunakan itu sebenarnya. Jadi biasanya dulu itu saya sama teman-teman organisasi ya pakai besek dari bambu Mas. Cuma memang secara harga lebih pricey begitu. besek dari bambu terus dilapisi sama daun jati begitu. Nah, tapi karena di sini agak susah katanya untuk daun jatinya, jadi cukup dengan besek yang bahannya daun siwalan. Nah, saya juga baru ngerti ke, oh, bisa kok katanya teman yang yang akan jadi tuan rumah di Nentang Barat itu bisa kok, itu tidak harus menggunakan bambu tapi juga bisa menggunakan besek dari daun siwalan gitu. Alhamdulillah ternyata bisa, ya lebih happy lagi sih Mas. Jadi semoga ini menjadi bisa dicontoh sih Mas, karena sejauh ini yang saya tahu kurban-kurban itu pasti menggunakan plastik begitu. Tapi kami ingin memberikan sentuhan lingkungan, gimana kurban ini bisa juga kok tanpa plastik kok, tapi bisa menggunakan besek dari daun siwalan. Dan secara ini Mas, ekonomi tentu kami bisa membangkitkan UMKM Mas, karena kami juga menghitung, maksudnya satu beseknya itu dihargai 3.000. Jadi otomatis kalau misalkan ini agak melenceng sedikit ke ekonomi Mas. Bayangkan misalkan satu masjid satu sapi dan butuh anggap 150 besek.
3: Betul.
2: Sudah berapa UMKM yang bisa dihidupkan di momen kurban ini untuk membuat besek dari daun siwalan misalkan begitu. Nah, kami harapannya seperti itu. Jadi bukan hanya toko plastik aja yang plastiknya banyak laku, tapi UMKM yang bisa bergerak menganyam dari daun siwalan untuk jadi besek ini juga harapannya bisa hidup begitu sih.
3: Juga dampak dari lingkungan juga.
2: Betul.
1: Baik. Itu yang paling penting. Harga besek dan harga plastik ini bisa dibilang sama.
2: Lebih murah plastik Mas, tentu Mas. Oh. Karena skalanya kan besar itu Mas, jadi pabrik.
1: Kalau ini pengrajin ya.
2: Pengrajin dan ya memang kan momentum ya Mas. Jadi enggak bisa dibandingkan apple to apple antara besek dan plastik begitu. Betul. Tapi paling enggak ya semangatnya sih kami ingin pertama memberikan pesan bahwa kurban juga bisa ramah lingkungan, dan yang kedua kalau misalkan ini bisa diterapkan di momen kurban-kurban berikutnya, berapa banyak pengrajin-pengrajin yang bisa hidup dari membuat besek dari daun siwalan ini begitu Mas.
1: Sesimpel itu. Baik, Arifah juga baru pertama ini ya dengar kalau ada besek itu dari daun siwalan, dan itu juga kalau ini menjadi inisiator dari mereka-mereka yang ingin, oh, aku juga pengin ramah lingkungan. Berarti teman-teman KBS siap dong ya.
3: Siap.
1: Mengenalkan mereka, mengenalkan teman-teman yang lain untuk juga yang mau peduli lingkungan untuk lari ke besek dari daun siwalan.
2: Siap,
3: betul.
2: Siap.
3: Wah, siap.
1: Baik. Ini yang pertama ya. Ini cocok kalau didengar Gubernur Jawa Barat nih kayaknya.
2: Dan sejauh-jauh harus didengar Bupati Sumeneb aja dulu.
1: Kalau Gubernur Jawa Barat itu paling suka kalau orang yang peduli lingkungan, benar nggak sih?
2: Ya.
1: Baik, luar biasa. Jadi di momen ini punya harapan apa nih dari Mas Sofri dulu dari kegiatan ini?
2: Kalau kami sih Mas, harapannya bisa secara pribadi saya ingin terus bisa berbuat manfaat untuk seorang banyak dan bisa dipertemukan oleh orang-orang baik sih Mas, karena hari ini yang kita butuhkan adalah saling support, saling kolaborasi. Nah, makanya saya bersyukur sekali bisa bertemu Mas Refka, bisa bertemu Mas Ahmad, orang-orang baik yang bisa saling support, saling mensupport. Gini kan Mas Refka ngasih wadah ke kami sebagai komunitas yang punya kegiatan yang sumbernya swadaya begitu kan. Ya sebenarnya kan ini salah satu bentuk simbiosis mutualisme. Makanya secara pribadi saya berharap ingin terus bergerak, memberikan manfaat untuk masyarakat, untuk lingkungan. Ya, dengan harapan semakin banyak anak muda yang juga mau terlibat. Dan ya harapannya secara pribadi sih ingin mengajak bahwa hari ini kita sebagai masyarakat ya harus bukan hanya peduli pada sesama juga, tapi bisa peduli pada lingkungan sekitar juga gitu sih Mas.
1: Ini yang standar atau apa nih harapannya? Kayaknya ini jawabannya ya standar nih. Ada yang harapan yang lebih tinggi enggak sih?
2: Nah, harapan yang lebih tinggi sih
1: sebagai relawan
2: bisa terus berkolaborasi dengan siapapun sih Mas. Itu penting. Karena hari ini saya yakin sekali kompetisi itu sudah harus dikurangi, Mas. Jadi semakin banyak kolaborasi itu semakin bagus. Betul. Maka semakin ada permasalahan sesuatu di bidang apapun, ya memang harus cara-cara mencari solusinya dengan berkolaborasi. Kalau berkompetisi dikurang-kurangi lah, bukan tidak ditiadakan tapi dikurangi, lebih banyak kolaborasi aja.
1: Baik, keren ya relawannya. Baik, ke ketua ini sekarang, Mas Ahmad, dari kegiatan ini target sudah ada ya, dari kegiatan ini mungkin ada yang ingin disampaikan, Mas Ahmad?
3: Kalau dari saya pribadi, Mas, mungkin sedikit banyak sama kayak Mas Afri, Mas. Semoga bukan hanya saya sama Mas Afri, Mas. Dan saya yakin juga, terutama khususnya di Sumenep ini, saya yakin banyak, Mas. Banyak pemuda-pemudi yang mempunyai ide besar, Mas. Cuman tidak dilakukan, Mas. Tidak dilakukan, tidak diberanikan, Mas. Tidak ada keberanian untuk melakukan. Dan jadinya hanya di ide saja, Mas. Dan semoga di Sumenep ini lebih banyak lagi orang-orang yang mau berkolaborasi dalam hal baik dan berkompetisi juga tanpa menjatuhkan, Mas. Tanpa menjatuhkan dan tanpa menyalahkan juga, Mas. Tanpa menyalahkan, yang penting ketika kita tahu itu yang menurut kita kurang baik, ya kita baikin, Mas, sebisanya kita. Jadi jangan hanya mengeluhkan atau berkomentar tanpa melakukan, Mas. Kita berusaha untuk berdampak meskipun tidak nampak, Mas.
2: Mungkin itu, Mas. Kelas.
1: Itu quotes yang keren untuk malam ini, yeah. Mantap.
2: Kalau bisa disimpulkan berarti aksikan mimpimu, ya, Mas. Jangan berhenti di mimpi, tapi harus diaksikan mimpinya.
3: Semoga tetap konsisten kita, Mas. Amin. Berusaha dan belajar untuk hal baik, Mas.
1: Baik, tadi kalau Mas Afri ya kurang-kurangnya kompetisi, tapi kalau Mas Ahmad mendukung kompetisi, berlomba-lomba dalam kebaikan.
3: Siap, betul, Mas.
1: Gitu ya, oh, keren. Baik, nah pertanyaan terakhir nih. Entah siapa yang mau jawab dari lawan ataupun ketua, kalau ada dari teman-teman kita yang ingin bergabung di kegiatan besok, kita mau hubungi kemana? Masa mau ke penyiarnya langsung?
2: Mas Ahmad aja sih, Mas, yang kayaknya yang
3: langsung gitu. Ke nomor KBS, admin KBS, nggak apa-apa, Mas.
2: Disebutin
3: nomornya di 082-33-171-7777, Mas. Atau di sosmed KBS,
1: nah, itu dia
3: kita
1: kalau
3: kita berbagi
1: ini.
3: Sosial, Mas. Kita berbagi sosial. Atau bisa melalui Mas Refka, nanti bisa dihubungkan ke kami. Okay, atau juga baik. Mas Afri yang sebagai relawan terbaik. Sementara ini kalau ada nominasi itu terbaik. Hebat, Mas.
1: Penghargaannya nanti,
3: iya, Mas.
1: Setelah hari kurban ya.
3: Betul, Mas. Masih ada waktu, Mas.
2: Mau diapakan itu?
3: Masih ada waktu, Mas. Dan mungkin juga bisa, katanya Mas Refka tadi, kita harus merubah pola pikir, Mas. Yang sedekah itu bukan hanya identik dengan nominal, Mas.
1: Nominal.
3: Betul. Bisa dengan membantu, ikut juga memotong atau apalah. Yang penting sedekah itu kan luas, Mas, sebenarnya. Bantu nge-share aja tuh, menurut saya tuh sedekah, Mas.
1: Ya.
2: Siap.
1: Betul, Mas. Baik. Keren. Nah, untuk pendengar Program 1 RRI Sumenep yang mungkin mau ikut kegiatan besok bersama teman-teman KBS, bisa menghubungi media sosialnya KBS atau bisa menghubungi Refka dan teman-teman dari ini ya, nggak jauh ya, kalau pengen nanti ya hari Jumat tadi atau langsung tanya ini Bung Turat ini mana
3: besok Mas,
2: besok
3: siap, Mas.
1: Oh, besok Jumat ya,
3: insyaallah itu
1: kemarin
3: besok. Sekarang kan malam Jumat ini. Besok insyaallah 65 bungkus, Mas.
1: Oh iya, alhamdulillah. Siap. Jadi kalau ada bingung ya, kalau mungkin melintas di jalan Urip Sumardjo ya mungkin langsung tanya ownernya Bung Turat itu siapa, jadi semua pasti tahu ya.
3: Siap,
1: Mas. Mau ikut bergabung di kegiatan besok di tanggal 28 dan tidak menutup kemungkinan teman-teman KBS ini mengajak seluruh teman-teman bisa berkolaborasi, bisa meluangkan bukan hanya materi yang dicari, Anda bisa meluangkan tenaga dan pikiran mungkin untuk bersama-sama menolong untuk sesama. Terima kasih Mas Ahmad, sukses buat besok.
3: Siap. Amin.
1: Terima kasih Mas Afri. Yang luar biasa. Sukses juga untuk Mas Afri dan teman-teman ke komunitas kita berbagi sosial.
3: Amin.
1: Semoga bermanfaat untuk semuanya dan dihidupkan untuk semuanya.
4: Amin.
1: Oke, pendengar Refka, nanti bakal kembali lagi di acara selanjutnya, pastikan Anda jangan kemana-mana.

0: Memori berkelana ke masa lalu di ruang rindu. Pros 1 RRI Sumenep.
1: Pros 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar malam ini, masih bersama Refka di ruang rindu. Anda bisa dengerin kami di RRI Digital dan rri.co.id. Dan Ref ucapkan selamat malam juga, dan selamat bertugas untuk Om yang ada di Bluetooth sana. Sehat selalu ya Om ya, semangat bersama Refka malam ini untuk acara-acara di Sumenep malam ini. Refka ajak Anda di dua line telepon malam ini, di 665396 dan 62317. Refka langsung aja angkat penelpon pertama malam ini di ruang rindu. Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, berkelana ke masa lalu.
1: Coba.
2: Kerong-kerong, abita datamu.
1: Berkelananya jangan jauh-jauh, bah. Okay. Takut Refkana rindu, bah.
2: Berarti rindunya keterlaluan panjang gitu.
1: Siap, bah. Sehat, bah.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Oh, baik.
2: Gimana? Kabari sampean?
1: Alhamdulillah juga baik, bah.
2: Iya, mudah-mudahan sama-sama baik, sama-sama sehat, sama-sama tetap di lindungan Sang Ilahi Rabbi.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Iya, salamnya ya.
1: Monggo.
2: Yang perdana buat sampean selamat bertugas. Dan juga ada Jeki Asmara, Riki Anggara, bersama Winda, ada Mama Berhormat, Mama Yuni, ada Irma, ada Suci, gitu, ada Paru dua, ada Supriyadi dua, ada siapa ya, Dewa Surayeng, tetap ditunggu gabungannya.
1: Baik,
2: dan salamnya tetap salam akrabai. Oh, ada Pak Ketua, siap, sama Mas Panji, siap, ada Epi di Lenteng, ada Sahdan, ada Farid,
1: siap,
2: Pak Nur Komala, Maisa Jenar, Pak Ibrahim, dan juga Cembaka, dan kesemuanya aja gitu.
1: Siap,
2: sisanya insya Allah di acara gending-gending kalau bisa masuk gitu.
1: Siap,
2: soal lagu tetap Lorok Buti buat Mas Refkanya. Cek langkong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Seni ya. Sami-sami matur saya ke langkong, bah. Belakangnya Abah Seni. Ruang rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu kita kenang masa lalu.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah sudah paham.
1: Sehat Mas Faruk.
3: Alhamdulillah ini lagi berjalan. Pulang dari pos kambling
1: ke
3: rumah. Iya. Sambil nungguin dirimu.
1: Dan saya mulai ke kendi.
3: Iya toh pak.
1: Alhamdulillah sehat ya.
3: Iya iyalah.
1: Baterai nah maksudnya.
3: Kalau nggak sehat.
1: Baterai.
3: Udah sehat semuanya ini. Baterai juga iya sudah. Sudah ini sudah. Baterai baru.
1: Udah enggak pakai genset. Siap Mas.
3: Sudah baru semua ini.
1: Wih, alhamdulillah.
3: Iya, biar enak.
1: Nah, itu dia, mantap, siap.
3: Ini sambil berdiri nih di tengah lorong.
1: Wih, siap.
3: Iya dulu. Hampir menginjak halaman rumah.
1: Mau lagu apa Mas Faruk?
3: Lagunya ada apa?
1: Tak perlu dijelaskan dari Nova, tak pernah berubah dari Malida. Ini tahun
3: ya itu aja. Tak pernah berubah.
1: Tetap Faruk,
3: tetap
1: dulu ya.
3: Tetap Faruk dan Resta.
1: Siap Mas.
3: Ya, salamnya ya.
1: Monggo Mas.
3: Untuk dirimu.
1: Cih, dirimu ya.
3: Iya. Kalau pulang ini ada anakku nangis tuh. Aku masih ada di barat rumah ini di lorong.
1: Siap.
3: Iya, biar tidak kedengaran. Untuk dirimu ya.
1: Siap Mas.
3: Semoga semakin sehat.
1: Amin.
3: Dan semoga apa yang Anda cita-citakan tercapai ya.
1: Amin.
3: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Yang sama juga untuk Mas Faruk.
3: Iya. Untuk yang barusan juga ada Basuni dan juga ada Bahalim, Bunda Yuni. Ada Farid Adelia Arindi Jagi Asmara, juga ada Riki Anggara, Dewa Soranying, Soranying, Soraying, keringnya mana? Juga ada Pak Ketua, iya Pak Ketua, Pak Hendra, Pak Masok, Pak, juga pada Bupat Hor, pada Mama Susani, Susana. Juga ada Irma, Cempakayu, Mbak Suci. Juga ada Roni. Ada Nisir Sedeng ya. Kemarin dia calling aku, katanya minta disalamin. Dikasih nama Nisir Sedeng katanya. Iya, dia sendiri yang minta. Iya, Nisir Sedeng. Kalau punya pulsa Anda, aku tunggu gabungannya ya.
1: Siap.
3: Untuk Nisir Sedeng di Manding. Salamnya untuk kesemuanya ya.
1: Siap.
3: Sisanya nanti di acara Gending.
1: Siap, Mas.
3: Kalau bisa masuk.
1: Siap, Mas Faruk.
3: Makasih waktunya untuk di RFK.
1: Sama-sama, Mas Faruk.
3: Yo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus ya, Mas Faruk ya. Di belakang Mas Faruk, ruang rindu, selamat malam.
4: Selamat malam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali bersama Dewa Suroyong. Dipanggil Faruk Karisma itu Suranyi. Ya betul, itu Ranyi yang sungguhan. Ulumannya terlalu tinggi itu. Nyampe Ikaronggi itu. Culuk itu.
1: Dewa Suroyong. Sehat Mas Dewa?
4: Ya Alhamdulillah sehat, aman terkendali. Tapi kalau tikus sudah merajalela di sini. Gimana? Hama tikus.
1: Oh, lagi musim
4: padi. Iya, diracun itu takut dimakan kucing, itu kucingnya mati. Ya jadinya itu salah roebeng itu ben tikus itu sepanin itu.
1: Gak bisa sama roebeng.
4: Ada. Kacang tanah itu ikoro itu, sablong ikoro. Mak tahu kan lah, dia tekos kan. Ina memperak kun tekos aperang, pokok benina kira aperang.
1: Betul, Mas Dewa, yeah. Betul.
4: Ya juga tadi itu ada Faruk Karisma itu ya. Juga Abah Suni. Salam akerbay, oi. Mangkat bungkul, deting bungkul, gantobu, anu Basuni. Juga tadi itu ada informasi dari Bapak Hendra Yukta itu.
1: Gimana Mas Dewa?
4: Nah, itu sepeda nana codes itu katanya hilang roda depan itu. Dicuri
1: orang. Maaf Pak Codes.
4: Nah tungguan itu. Masuk ke RRI. Iya, saya itu dikasih nama itu juga keramat sama Pak Sintar Jepa itu. Uh-huh. Itu ditambah nama itu Surawing itu.
1: Surawing?
4: Iya, iya memang betul itu. Sura itu kan ikan. Uing itu alat pencuci. Ya mudah-mudahan ya banyak sahabat di udara, mudah-mudahan amin. Tetap menjadi saudara itu.
1: Amin.
4: Sampai akhir hayat itu.
1: Amin.
4: Dan juga di alam akhirat itu mendapat maghfirah ke semuanya itu.
1: Amin Mas.
4: Ya juga salamnya ada Ibu Pathor. Ya lagi ada Asep itu di Bangkal itu. Ya ada Mas Jana Kanjing Doso. Ya lagi ada Siti Nur Aisyah itu yang ada di Tambak Sari itu. Ya juga tak ketinggalan ada Maisa Jenar.
1: Baik.
4: Ya juga Pak.

melalui Corruption Film Festival atau AFC Fest 2026 dari KPKRI. AFC Fest 2026 terbuka bagi masyarakat, pelajar, komunitas kreatif, hingga instansi yang kategorinya mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pelajar, hingga film vertikal bertema integritas dan anti korupsi. Nah, karya yang terpilih berkesempatan mendapat dana produksi, mentoring filmmaker profesional, workshop, hingga penghargaan menarik. Nah, informasi lebih lengkapnya pendengar dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial AFC Fest dan website resmi KPKRI.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Satu.
1: Terus Satu, RRI Sumenep, Ruang Rindu.
2: Terus Satu RRI Sumenep, kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Masih bersama Refka di Ruang Rindu malam hari ini. Refka juga ingin sapa Anda yang bersama Refka di dua line telepon kita malam ini. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo.
2: Halo,
3: selamat malam Ruang Rindu. Lewat lagu kita tengah masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda Yuni?
3: Ya, alhamdulillah sudah enakan, sudah masuk sekarang.
2: Alhamdulillah, kalau ya. Gitu mantap.
3: Kita sendiri sehat ya.
2: Alhamdulillah masih semangat Bunda.
3: Halo?
2: Ya, alhamdulillah Refka masih semangat Bunda malam ini.
3: Ya, lagunya ada apa, Mariska?
2: Lagunya ada Home Pimpa, terus ada Rumah Kita punya God Bless, ada Dalam Hati Saja Warna, terus ada Surat Undangan punya Yuni Shara, ada...
3: Surat Undangan itu saja?
2: Asik. Undang siapa, Bunda?
3: Yuni Shara, ya.
2: Ya, siap.
3: Salamnya Mariska, ya.
2: Monggo, Bunda.
3: Berdana tentunya buat Mariska, semoga sehat selalu bersama keluarga.
2: Amin.
3: Dan dimarahkan juga rezekinya, barokah juga umurnya.
2: Amin.
3: Kalau pulang nanti hati-hati.
2: Siap.
3: Karena Bunda, yang di rumah selalu menunggu kedatangan Mariska.
2: Asik. Makasih nah, Bunda.
3: Benar kan?
2: Iya, betul sekali Bunda.
3: Selalu ditunggu ya.
2: Siap Bunda.
3: Ada Ibu Hathor ini ditunggu gabungannya. Terus ada juga Evi di Renteng juga. Ricky Anggara, JK Asmara, Abah Suni juga. Terus ada juga Arimbi, terus ada Suni, siapa? Suci maksud saya. Terus ada siapa ya? Ombo Ang sama Cempaka Ayu, Mama Susana juga.
2: Siap,
3: Dewa Surayin, terus ada juga siapa ya? Bang Jeffrey.
2: Siap Bunda.
3: Terus siapa ya? Ada Pak Sijen sama Pak Hendra juga. Mas Hendra maksud saya.
2: Siap,
3: selamat Bunda. Malam Mas Hendra. Terus ada juga Dewa Surayin. Terus, ya semuanya sudah tanpa terkecuali.
2: Siap Bunda.
3: Buat Mas Rikanya makasih ya.
2: Sama-sama Bunda.
3: Halo.
2: Sama-sama Bunda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yuni yang ada di Pamekasan sana ya. Sehat-sehat selalu. Semoga selalu terjaga kesehatannya. Amin. Di belakang Bunda Yuni, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam. Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Lewat lagu Kita Kenang Masa Lalu.
2: Alhamdulillah. Sehat ya Mbak Win ya?
4: Alhamdulillah.
2: Beda. Suaranya beda. Lebih berasa kayak sudah dapat warisan apa arisan ya?
4: Gak tahu ini maksudnya.
2: Kok gak tahu? Iya pasti Refka gak tahu, yang tahu sih dia
4: iya. Mungkin dapat rezeki kali.
2: Ya amin, amin, amin, amin ya Allah.
4: Amin, mudah-mudahan.
2: Mudah-mudahan amin, monggo siap.
4: Iya, gimana punya kabar?
2: Alhamdulillah aku sehat.
4: Alhamdulillah. Lagu?
2: Lagunya ada nih, punya Frida, Di Situ
4: apa?
2: Cintaku. Atau punya Nia Paramita, Datanglah Kasih.
4: Ini mantap-mantap semua ini.
2: Iya dong, khusus kok. Aku sudah mengerti dirimu dan dirinya. Sialah.
4: Ya, yang...
2: Datanglah Kasih.
4: Itu aja.
2: Yang mana?
4: Yang nomor dua aja.
2: Datanglah Kasih ya? Apa
4: ya.
2: Di Situ Cintaku?
4: Apa maksudnya?
2: Di Situ Cintaku dan Datanglah Kasih.
4: Ya, yang Datanglah.
2: Siap.
4: Kasihku aja.
2: Mantap.
4: Mudah-mudahan segera datang.
2: Amin.
4: Ya, salam ya.
2: Monggo Mbak Winda.
4: Salam yang pertama buat Mas Refka, selamat bertugas.
2: Siap.
4: Terus barusan ada Bunda Yuni. Ada Mama Susana, ada Pak Cempaka. Ada Abah Seni, ada Umar Faruk. Baru Karisma, Riki Anggara, ada Pak Dewa, ada Anwar Putra Setia, ada kesemuanya aja.
2: Baik, Mbak Win.
4: Tanpa terkecuali.
2: Siap.
4: Lagunya spesial buat orang yang lagi mencet-mencet. Ya, Mudah-mudahan masuk bentar lagi.
2: Siap, amin.
4: Ya, makasih ya.
2: Sama-sama, Mbak Win.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Seceria itu, Mbak Win, ya. Semoga yang lain juga ikut senang malam ini. Baik, di belakang Mbak Winda, Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam, Ruang Rindu dan Berbagi Rindu. Lewat memori kita kenang masa lalu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata pribahasa Tiongkok.
0: Ini dengan siapa ini ya?
2: Dengan Halili.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Halili.
0: Gimana kabarnya, sehat ya?
2: Alhamdulillah. Kalau pribahasa Tiongkok mas ya.
0: Apa itu?
2: Ada peribahasa Tiongkok yang mengatakan kalau jodoh itu tak akan kemana katanya.
0: Oh iya, mudah-mudahan.
2: Kipure.
0: Mudah-mudahan tegak hajat, ya, begitu kan
2: amin,
0: ya?
2: Amin, amin, amin. Kipure rasanya langsung mau dulu, semak parana.
0: Ya, ini saya lupa karena di sini tadi barusan ada tadi ada acara ini. Ini baru menito ini.
2: Oh siap, tapi kedekatan
0: acara. Acara apa? Kenapa?
2: Acara apa?
0: Seribu harian, seribu harinya kakak ipar saya, sepupu.
2: Tapi kalau sudah dekat hatinya pasti connect loh mas Jia.
0: Insya Allah begitu.
2: Siap. Siap mas Jia, lagunya ada Datanglah Kasih katanya. Semoga datang malam
0: ini
2: katanya dia.
0: Gak apa-apa ikutan aja lagunya yang barusan. Ya,
2: ya siap mas Jia.
0: Salamnya.
2: Monggo.
0: Yang pertama untuk sang pandusyarku yang ganteng bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat nyampe di rumah.
2: Amin.
0: Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan ya,
2: amin.
0: Insya Allah.
2: Siap mas Jia.
0: Ya salamnya ada Paru Karisma, ada Basuni, barusan Mbak Yuni ya?
2: Iya.
0: Terus ada Evi, Mama Susana, Abah Suni, Dewi, ada Mbak Irma, ada siapa lagi ya? Mas Riki Anggara sama Mas Dewa Suraying, ada Mas Jepriento, ada Mas Putra Setia. Ada kesemuanya saja dulu ya.
2: Siap mas Jia.
0: Sisanya nanti di jam 10 insya Allah mudah-mudahan bisa masuk.
2: Siap
0: ya.
2: Mas Jia.
0: Lagunya spesial buat yang gabungan barusan aja. Untuk sang manusia, makasih waktunya ya.
2: Sama-sama mas Jia.
0: Yo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah terjawab ya Mbak Win ya. Langsung dijawab dengan mas Jia. Asik. Lanjut Refka angkat telepon malam ini. Ruang Rindu selamat malam.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Kita Kenang Masa Lalu, asik.
2: Nah, yang punya asik keluar deh.
5: Iya dong, yang punya asik di sini datang dong.
2: Siap.
5: Gimana kabarnya dong?
2: Alhamdulillah siap, sehat dong.
5: Mak siap, ini benih baik.
2: Posang ya, jangan bawa village saya.
5: Kenapa kok bisa posang?
2: Fokusnya langsung bubar kalau kena Mbak Evi.
5: Oh gitu ya? Karena dibilang asik ya?
2: Iya.
5: Asik.
2: Mbak Evi sehat
5: ya? Iya, apa-apa. Ya sehat dong.
2: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Kalau kemarin sakit perut.
2: Bah.
5: Gara-gara datang bulan.
2: Bah.
5: Bukan gara-gara salah makan, bukan. Datang bulan, bulan datang.
2: Siap Mbak Evi.
5: Ya lagunya ada apa?
2: Lagunya bentar lagi ada surat undangan yang direkas oleh Bunda Yuni dan Datanglah Kasih punya ni apa?
5: Surat undangan aja ya.
2: Amin. Refka tunggu.
5: Ya. Salamnya buat Mas Refka, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
2: Amin.
5: Terus juga ada Mbak Yuni, ada Suci, ada. Abah Suni, terus juga ada Bupat Hor, ada Keto Ing, ada Pak Nor, terus Pak juga Pak ada Mas Nor. Hendra Cipta maksudnya.
2: Pak Nor.
5: Terus juga ada Pak Sigjen, ada Pak Panji Ketawa.
2: Pak Panji, ya.
5: Ya. Terus juga ada Ibu Wika. Ditunggu gabungannya Bu Wika.
2: Siap.
5: Terus juga buat ke semuanya aja.
2: Baik.
5: Tanpa terkecuali. Asik. Bisanya nanti ya.
2: Siap.
5: Kalau bisa. Ada Roni lagi.
2: Siap.
5: Ya. Spesialnya. Mm-hmm. Buat dia mengerti aku.
2: Asik.
5: Yang di batang-batang. Asik. Makasih atas satunya.
2: Sama-sama Mbak Evi.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbak Evi lagi semangat-semangat ya malam ini. Di belakang Mbak Evi, Ruang Redu, selamat malam. Halo.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Dengan siapa, di mana?
6: Dengan Samsidu dari Kopedi.
2: Dengan Samsidu?
6: Iya, gimana kabarnya Mas Halili?
2: Alhamdulillah sehat Pak Samsidu.
6: Kok lupa setiap malam saya masuk ini, Mas Halili?
2: Iya, suaranya agak menggema sekarang, jadi agak lupa nih Mas Halilinya.
6: Nah, sekarang saya ini ada di dalam kamar, metu apa itu, ada ruangan-ruangan itu bunyinya ini.
2: Oh.
6: Pantulan ini.
2: Lagi mantul ya Pak Samsidu ya.
6: Iya, lagi mantul ini, saya ada di dalam kamar ini.
2: Siap, yang penting sehat ya Pak Sam ya.
6: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Monggo Pak Sam, mau salamin siapa malam ini Pak Sam?
6: Iya, salamnya buat Mbak Irma.
2: Mm-hmm.
6: Dan juga Mbak Evi di Lenteng.
2: Mm-hmm.
6: Dan juga ada Mas Jeki di Ganding.
2: Siap.
6: Dan juga ada Pak Hendra, Pak Ketua di Pemekaden.
2: Mm-hmm.
6: Dan juga ada Ibu Pathor dan Pak Bapak Pathor itu. Dan juga ada siapa lagi nih?
2: Siapa?
6: Saya lupa ini. Soalnya saya kemarin malam saya ini apa itu mengudara ini sempat apa itu masuk sama Kak Boris.
2: Oh, sekarang lupa ya Pak Sam ya?
6: Iya, saya lupa. Kalau lagu saya ikutan ada aja Mas Hadili ya.
2: Siap Pak Sam.
6: Ya, Pak Samsidu, saya ini di Kopedi.
2: Siap, Pak Samsidu.
6: Iya, ada Pak Parto di Kopedi, Pasar Kopedi ya.
2: Siap.
6: Saya sehubungan ini Pak Marto tidak sempat mengudara ini.
2: Lagi
6: atas matur nuwun ya Mas Halili ya.
2: Siap, sama-sama Pak Samsidu.
6: Ya, oke. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Samsidu di Kopedi ya. Semoga sehat-sehat selalu Pak Samsidu ya. Baik, lanjut di belakang Pak Samsidu satu penelpon lagi Rifka angkat malam ini di Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah sehat Mbak Cempaka.
7: Alhamdulillah sehat Mas Rifka.
2: Mas Halil, ini bukan Rifka.
7: Oh.
2: Anda kok
7: nyasar.
2: Anda kok ketawa?
7: Banyak kan nyasar itu.
2: Oh ya. Siap, alhamdulillah. Bagaimana nih Kaliangat malam ini? Panas
7: di Kaliangat
2: ya?
7: Ada lomba voli gitu turnamen.
2: Oh iya, betul.
7: Di Gajah Mada. Tetangganya Mas Resta ya kan?
2: Betul, betul, betul.
7: Di Tibolnya rumahnya Mas Resta sudah.
2: Dekat ya, Mbak Jemaka ya.
7: Yang punya Timur 4 ya. Jangan ditanya loh.
2: Baik.
7: Memang sekolahannya di situ kan dulu.
2: Mm-hmm.
7: Itu sekolahnya Om Buang itu dulu.
2: Oh iya.
7: Katanya.
2: Om Buang kemana ya? Baik. Ya,
7: maksud lagunya ada apa Mas Fred?
2: Sebentar lagi ada surat undangan dan datanglah kasih.
7: Ya. Mm-hmm. Ikut semuanya aja ya.
2: Iya baik. Setelah diundang baru datang ini.
7: Aku nggak punya yang mau datang.
2: Mungkin bukan malam ini, mungkin besok.
7: Oh gitu ya?
2: Iya.
7: Sudah sudah apa ya, enggak datang lagi sudah. Ya deh, salamnya Mas Eta ya.
2: Monggo siap.
7: Salamnya buat yang di Pamekasan, Bunda Yuni. Ada Arindi. Juga Roni ya, di situ juga di Pamekasan ya. Ini siapa di Pamekasan ya? Semuanya ada di Pamekasan. Ada J.A. Maruf Karisma juga. Ada Abah Sini ya juga ya. Dewa Surain ya.
2: Yeah.
7: Ada Irma, Elvi, Suci juga. Ada siapa? Bunda Water, Mama Intan. Halo, yeah. Pasien nilai kita juga. Gitu. Semuanya aja deh ya, Mas.
2: Siap.
7: Esa, ya.
2: Siap.
7: Aku juga buat Om Boang ya. Semoga sehat ya, Om ya.
2: Amin.
7: Ini cucundanya. Juga Mas Vesta itu cucunda juga.
2: Betul, amin.
7: Mas Vesta, makasih ya.
2: Sama-sama, Mbak Cempaka.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar. Ada kehadirkan surat undangan yang lagi nunggu lagunya. Dan datanglah kasih yang spesial untuk... Jaden Winda malam ini dia lagunya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 dari sumber kanal informasi dan inspirasi. Pemirsa TV Neng Ding-ding Maturu malam angken. Seperti biasa malam angken wajib aja dengan santai Neng Ding-ding Maturu. Malam angken beda dua dan telepon sih bisa makin pemirsa satu aja Neng 665 telok sama 6 tor 662 telok kita boleh Ding-ding Maturu. Halo. Ngereng saya bingung. Ding-ding Maturu.
1: Ding-ding Maturu. Salam apa yang kip oleh Mas Refka ini?
0: Alhamdulillah, siap.
1: Alhamdulillah, ibaratnya sehat Mas Refka.
0: Thank you,
1: alhamdulillah. Nika ampun terbang jadi salopeng sarang alih pertama Pak Yasin. Nika entara nyabiska kehungkel yang dong. Gabon codes dan roda nasa beda nasi ada elang. Ani gak sering alih pratama.
0: Tore nama mau temu lah cuma.
1: Ini gak jamuan Pak Hendra Cipta gila. Ada curu dah. Saya pun Pak Hari si Rowe roda nak dokar. Kami kau lemah terus lah si. Anu si Pak Hari pun. Surabaya kedeng. Montade gedeng ngene kabeh iso ta usa meleka kaluak-luak tiga.
0: Napa tak milbol.
1: Gedeng nek gak bodo gedeng anyo. Pumun ki ngode codes kene gak acu juluk se bajing ireng. Bila tua macan ngol-ngol. Tingkat mana bisa ria hubungan keleke kan ya. Atau mana gitu ingronisan jaya. Ini kamu share Pak Haji Kamarudin ke Bapak Haji Burhan. Insya Allah cepat ya temu tahun ini jadi free. Napa mi free kocor kalian pun Pak Haji Kamarudin. Mak tengin sebut ni luar sepeda nak ada. Tingkat tak napa ki hubungan ke Kanjing Doso gitu sama maksudnya Kanjing Doso. Pola mi bangki.
0: Napa nak bangki?
1: Rodan lah gento. Kika Abah Suni. Mana biar nak sama kasian hubungan kak. Pasal kak Abah Halim. Ini pada sare en ustad pada sare en jing pada sare en mai temu.
0: Ruji nak.
1: Salam iPhone kasat aja nama saya sekali.
0: Inki ngereng.
1: Inki. Beda ucin sarang kuntor kelap siampun agente-gente. Saya ingin beda kelebihan pamator juga siampun helap tak langkong cedik segala ate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa papa reken luar biasa. Ngerengnya bingung Mas Dewa malam angin. Ding-ding Maturu.
2: Wow, mantep onggulah Reka.
0: Maju wow lah yo.
2: Iya,
0: mantap lah kan.
2: Alhamdulillah, kata mau boleh dan acara Ding-ding Maturu.
0: Mak benar.
2: Si Pandu sarang si ganteng, ale Reka.
0: Mak pun halus mungkin.
2: Tadi tau?
0: Mak pun halus.
2: Ini oneng nek sekone bisa halus. Mana bi napa cak nak seburu kehilangan roda?
0: Mana dek nak kehilangan codes?
2: Oh, buat sari kado sok.
0: Napa nasi sari?
2: Roda nasi hilang. Karena roda nasi hilang.
0: Hilang ada nyabung selok, terus ada ya. Akili tik TV.
2: Tapi beda agente. Bu pola nasi zaman kene pun osamaring naman berita. Ami apa kerja napa? Berita kan belum pola lemak.
0: Ya mas roda nama lolo ni mas.
2: Kenapa? Tak sepolan, mek keng cuma putok rodan.
0: Mula mau beri kapur ni.
2: Sami bu putar roda nge.
0: Aduh ya Allah.
2: Pulan na saya bun abulta kan belum bolo lema. Kerja ki.
0: Ki.
2: Kerja. Cek kaum kungku. Cuma kerja guyon.
0: Si.
2: Guyon kerja.
0: Kerja guyon. Siap.
2: Nah, kenting udah pernah apa?
0: Kenting kelopo muncil. Sareng talang.
2: Norok si talang kuwi.
0: Siap.
2: Mun te gila. Napa?
0: Muncil
2: Supoyono. Napa kok letak mireng?
0: Kelopo muncil kok Supoyono.
2: kelopo moda. Kelopo kelapa.
0: Kelopo
2: kipon norok se talang.
0: Ki.
2: Ki. Satu aja nak. Napa? Ujak teng kata larang. Kata lama. Salam anda ka. Tanggalek segenteng. Selamat lama ki alam pagi tugas ki. Semoga paring nasihat asareng sang raji epon junan teleng kanjeng rama. Kepak galop druk cibunan segelak sekitak mari bada Evi bada pak Haji Kama. Haji Kama kamma pon ajunan mata masuk. Cukunan bade Pak Ombuan kelege. Panji Ketawang cukunan bade Ketoing. Pak Nor. Tore Pak Nor. Pak Sabar. Duh. Depangka Pak Sabar. Pak Sabar. Cukun Pak Mahesa cukun satu aja nabon.
0: Siap.
2: Male melo sagone bang.
0: Thank you.
2: Oke, kalangkong bak tanah tangale segantang.
0: Thank you sami-sami.
2: Ireng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mugi paring rezeki kator sehat ki. Aga jek melo lomo di Mas Dewa ka Mas Farul. Ding-ding matur.
3: Waduh. Lakar metepungku.
0: Alhamdulillah. Sitek.
3: Alhamdulillah.
0: Sitek. Assalamualaikum. Sarang saya
3: Mas. Nah,
0: sarang saya dah guys.
3: Sarang kopi.
0: Waduh.
3: Waduh kopi. Ano, nyaring ini kak.
0: Cana si Mas Jek yang tanya malolo depak tak depak.
3: Tentu rebekun ya, patenan.
0: Siap.
3: Mon bodo bekto. Insyaallah pun benda bangki. Berat. Ni kemun kita ada bangki, berarti kita baring takdir. Mon tak boleh sekarang takdir, pak pun baring kita tahu apa.
0: Dapat pak pun lagi.
3: Engki. Ikan bang Haji Rumah Irama dia none.
0: Katina apa?
3: Santai. Kan engki.
0: Engki leres.
3: Engki. Mun urusan kini katakan pasti penting sehat kini
0: ya. Mantap. Kini cocok kini.
3: Tak usah mau kasihmu. Anu, tak usah suka susu. Kamu mun boni baringe deh Pak Bakun Tawang. Mak boleh wocen. Rajo nang lem Roma gulu.
0: Lagi kira keluar tu lagi.
3: Keluar tu, mungkin aja.
0: Killer leres mas dia.
3: Lo betul. Aduh. Anu dek.
0: Enggak susah nak.
3: Iya no. Tuk matu tuk kagarin masih kena.
0: Siap. Ngereng.
3: Kini si pertama Pak Kun yang kuingin bertugas. Semoga bareng nasihat lancang umur, lancang bantu keten.
0: Amin.
3: Moraris kini juga sarang satu jauh keluarga sih.
0: Amin.
3: Oke. Okay. Juga lama bude Pak Sabar, bude Bang Mahesa Jenar sih. Pak Pangeran Bukabu, Pak Ketua, sarang Pak Sekjen. alias Pak Panji Ketawang.
0: Siap.
3: Tiba de Mas Supri ada dua. Pak Saper, sering Pak Nur kumala. Oh, di gabungan Pak Nur. Ini, ganggu Pak Saper. Pada-pada ngetelah Saper. Ini. Karena ini,
0: mungkin.
3: Mohon Pak Saper, sudah pengen Pak Saper. Contoh kan, Pak Saper.
0: Pola buat. Pokok,
3: ini pokok nanti, besi, nanti besi Pak Saper. Ini kan.
0: Pola buat lagi. Pola
3: ini. Pola. Pola ini, bodoh. Ini.
0: Lek
3: ukron,
0: lek
3: ukron pola mek, pola mek beda, pola mek tak sarin. Tolong gabungan lek ukron, pak tenang lek. Kan beda kelek kaki pola ni ke pola, bulu tanam masih akhir dan mek beda. Asyik birama susun pola mek beda, si beda, ah beda kan, saya demo kok. Asyik birama. Ya saya pergi aja lepon lagi. Bu Patkor, sekarang Pak Cempaka, Pak Haji Burhan. Yang terus gabung dengan saya jadi ke bola Miki Bayi Pak Saren.
0: Siap.
3: Kimon pun Saren tak nak, apa pun terus aku.
0: Lanjut.
3: Kimon si Deki kalau empat sana ya. Kimon pun Saren lek, kan tak kira cekel lek.
0: Ingki leres leres.
3: Kimon lag ah lagu najan. Kencing apa kon? Kau koi orang si persuai yang seberkeseran kau lek.
0: Komo.
3: Mana ketemu nih kali?
0: Siap, siap, siap. Mas.
3: Salam apa pun tahu boleh pancet salam salam. Selalu sih.
0: Siap.
3: Cipon kelangkong betona.
0: Sami sami.
3: Kireng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mas Jia. Bingung nggak Mas Jia? Ding-ding Madura.

0: apa boleh?
1: Klopo muncil.
0: Oke, saya klopo muncil sini kah?
1: Siap.
0: Nora.
1: Siap, Mbak Evi.
0: Oke, langsung ke.
1: Iki ngiring, Mbak Evi.
0: Salam si pertama, ya terakhir nih dari Kepanjenengan. Selamat bertugas, ya perina sehat.
1: Amin.
0: Jukan, bede paruk. Roni, bede Jeki. Jukan, bede... Seres ya? Bede Cempaka Ayu. Bede Pangeran Jikabu.
1: Lagi.
0: Bede... Pangi... Pesera pun. Lopain nih kak. Teremah. Bede Pak Sakpe. Cukan bede... Satu aja nampun ki.
1: Lagi, Mbak Evi. Siap.
0: Betul nak, kena sekone. Ni serem bian mi malam hari nak. Ade. Wah, okey. Mun malam ni kira, ano? Wah, berapa serem bian ano? Studio.
1: Cobung.
0: Berapa tipe ya? Wah, tak seru juga. Kibon kena kau ngetas betul nak.
1: Eki sami, Mbak Evi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngiring Mami Arsa, peti Refka peti atau lagi sa kenting. Ini kapone dan terus orang saya request ke. Anda gak mas Faruk Karisma atau Skomi. Ini kekendingnya selamat Mami Arsa lagi.

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro1 RRI Sumedang.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN, Erick Thohir, melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan, tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.

Menurut satu hari sumber panel informasi dan inspirasi pendengar, saya sudah kebersamaan kita hari ini Kamis 21 Mei 2026. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja program Satu RRI Sumeneb mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga sajian hari ini membawa kesan di hati pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan AM 1098 kHz serta diperkuat aplikasi RRI Digital. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026 bersama saya Ani Purnama. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap Merdeka.

0: Pancasila. Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sumenep, dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini berjumpa kembali bersama saya Ani Purnama di Sumenep pagi ini. Dan seperti biasa pendengar, untuk Jumat pagi kita akan segera mengikuti siaran Mutiara Pagi Berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur. Pagi ini akan disiarkan dari Pro 1 RRI Jember dan akan membahas tentang amalan yang setara dengan pahala haji. Akan menghadirkan narasumber Ustadz Faiz Kurnia SSIMH. Beliau adalah Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jember dan akan dipandu oleh Aprilia Purbosari. Pendengar, kami masih menanti saat bergabung dengan Pro 1 RRI Jember.
1: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.

0: siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali pendengar kami dapat kembali hadir dalam program Mutiara Pagi Berjaringan untuk edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Pendengar, pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah seputar setara dengan ibadah haji dengan narasumber. Beliau sudah hadir di studio Pro 1 RRI Jember, yaitu Ustadz Faiz Kurnia SSIMH selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jember. Ya, tentunya pendengar, acara ini juga disiarkan langsung dari program 1 Jember dan berjaringan bersama Pro 1 Surabaya, Pro 1 Malang, Pro 1 Madiun, Pro 1 Sumenep, serta dirilis oleh SP Kediri, RRI SP Sampang, dan RRI SP Tuban. Dan pendengar, untuk mengawali tentunya kami persilahkan untuk narasumber, yaitu beliau Ustadz Faiz Kurnia SSIMH untuk memberikan mukadimah. Kita akan mencoba untuk menyapa terlebih dahulu Ustadz kita yang sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wa syukurillah Ustadz sudah hadir di studio Persatuan Jember. Kami persilahkan untuk memberikan mukadimah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun panjenengan berada, di dalam line udara RRI ataupun di via YouTube dan seterusnya, marilah kita pertama-tama panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, pada sesi hari Jumat, kita hari ini sudah bertepatan pada tanggal ke-5 Zulhijjah. Itu artinya ketika pagi hari ini kita mendengarkan siaran, kemudian kita mendengarkan kajian pada RRI pada pagi hari ini, berarti ada nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan nikmat kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mulai dari kita bangun tidur hingga nanti kita akan tidur kembali, kita harus mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Kemudian selawat serta salam tak lupa terhaturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan umat, beliau adalah mutiara, beliau adalah cahaya yang selalu menerangi seluruh dunia ini, sehingga apa yang disebut sebagai kegelapan hilang karena sinar-sinar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut ada 4 bulan yang istimewa. Jadi kalau kita biasanya mengenal mulai bulan Januari sampai bulan Desember, maka sebenarnya di dalam agama kita juga dikenal 12 bulan, di mana 12 ada beberapa bulan yang istimewa. Dalam ayat Al-Quran sebagai minha arba'atul hurum. Jadi ada 4 bulan istimewa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diisyarahi di dalam Al-Qur'an. Di antara bulan itu adalah yang pertama adalah Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Dzulqa'dah sama Dzulhijjah kemudian diikuti oleh bulan Muharram. Bulan Muharram itu adalah penanda bahwa kita sudah nyampe pada tahun baru Hijriah. Kalau kita analogikan secara bulan Masehi, berarti kita sudah bertepatan pada bulan Januarinya. Akan tetapi sebelum Januari itu ada namanya bulan Dzulhijjah. Ya, Dzulqa'dah kemudian Dzulhijjah, berarti secara hitungan bulan, Dzulqa'dah itu bulan yang ke-11, kemudian Dzulhijjah itu adalah bulan yang ke-12. Bulan ke-12 selanjutnya nanti akan diikuti oleh bulan yang pertama, berarti kita berada pada akhir tahun. Kita selalu mengingat akhir tahun itu selalu bulan Desember, gegap gempita, kemudian merasakan banyak. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan bulan hijriah kita sendiri. Bulan hijriah kita sendiri sama ada 12 bulan, cuman pertama kali bulan itu dimulai dari bulan Muharram, akhir bulannya itu adalah pada bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu sebenarnya kita hari ini itu bertepatan pada bulan pada akhir tahun di penanda bulan hijriah. Karena sekarang itu kita bertepatan pada tanggal 5. Berarti setelah tanggal 5 Zulhijjah ini nanti ada yang namanya Muharram. Nah, ini kalau saya analogikan di bulan Masehinya, berarti kita sekarang itu sudah bertepatan pada bulan Desembernya. Ini mau masuk pada bulan Januarinya. Tadi saya mengatakan bahwa bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian Muharram, ini adalah bulan yang istimewa. Kenapa bulan yang istimewa? Karena oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kebaikan, amal kebaikan yang baik yang dilakukan oleh seorang hamba, pun juga sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan siksa dari orang yang melakukan kezaliman, melakukan satu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tiga bulan ini harus benar-benar kita jaga, mulai bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Oleh sebab itu sebagai penanda agar kita selalu ingat bahwa kita juga punya 12 bulan, kemudian kita bertepat pada bulan yang terakhir yaitu bulan Dzulhijjah, penanda yang paling mudah itu di antara terjadi keberangkatan jamaah haji ke Baitullah. Makanya di beberapa televisi, mungkin di radio sini, disiarkan secara langsung ataupun tidak langsung berita tentang keberangkatan haji atau aktivitas haji orang-orang yang berada di Baitullah. Karena apa? Dzulhijjah itu artinya adalah bertepatan pada bulan haji. Bulan haji itu artinya adalah nanti ketika ada tarwiyah, kemudian arafah tanggal 8, tanggal 9, kemudian tanggal 10, itu adalah tanggal di mana kalau di sini itu dirayakan sebagai bulan Idul Adha. Kemudian 11, 12, 13 kemudian kita menyebutnya sebagai Hari Tasyrik. Oleh sebab itu mungkin beberapa saudara-saudara kita, beberapa kerabat kita, beberapa tetangga kita itu melihat beberapa sanak famili, tetangga, saudara yang sudah berangkat melaksanakan haji. Karena hari ini adalah bulan haji. Bulan Rajab atau apa, kurang paham maduranya itu. Haji ini adalah bulan haji di mana kita melihat banyak sekali saudara-saudara kita, golongan-golongan kita. Kalau di Sumber itu 95 dan kalau 96 itu sudah berangkat ke Baitullah. Artinya adalah kita melihat bahwa ada kerinduan yang luar biasa, ada keinginan yang luar biasa bagi orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip itu belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat haji. Kenapa demikian? Karena memang negara mengatur, karena memang otoritas Arab Saudi juga mengatur tidak semuanya boleh melaksanakan ibadah haji pada momen itu. Ada keterbatasan, ada daftar tunggu, ada orang yang mendaftar menunggu sekian tahun dan seterusnya. Maka itu menunjukkan bahwa tidak semua orang bisa berangkat haji pada tahun ini. Oleh sebab itu pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejalan dengan mukadimah ini, mukadimah tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, kemudian di dalam ayat Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, bahwa Allah Subhanahu wa taala dan mereka-mereka itu menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah masyhur. Hari-hari yang telah masyhur itu artinya adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah, itu bulan yang istimewa banget. Kemudian kita melihat peristiwa haji, tentu ini adalah satu keinginan yang luar biasa agar kita juga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan amalan yang pahalanya setara dengan ibadah haji. Karena untuk ibadah haji ada beberapa ketentuan, ada beberapa mekanisme, ada daftar tunggu dan seterusnya yang tidak semua orang bisa melaksanakannya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempatan yang lain memberikan kita amalan-amalan yang barang siapa melaksanakan amalan ini, insyaallah pahalanya setara dengan kita melaksanakan haji. Dengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah amalan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai motivasi kita untuk senantiasa selalu rindu kepada Baitullah, selalu berharap keridhaan Allah, selalu berharap tentang kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya setara haji. Itu diantaranya adalah yang pertama, ketika seseorang itu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Man shallal ghadata fi jama'atin, kemudian diikuti tsumma qa'ada yadhkurullaha. Kemudian dia duduk setelah sholat subuh itu, setelah duduk yadhkurullaha hatta tatlu'u asyamsu, sehingga matahari kemudian terbit. Tsumma shalla raka'ataini fa ka'anna lahu ajri hajatin wa umratin. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan pahala yang setara dengan ibadah haji dan umroh. Sekali lagi, satu, ini banyak sekali, nanti akan saya urai pelan-pelan. Yang pertama adalah barang siapa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk, duduk dia selalu, apa namanya, seraya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu zikirnya itu sampai kemudian matahari terbit. Setelah matahari terbit dia sholat dua rakaat untuk sholat sunnah isyraq ataupun sholat sunnah duha. Maka pahala yang dia dapatkan oleh orang-orang yang seperti ini sebagaimana pahala orang yang melaksanakan haji dan umroh. Ini satu luar biasa, sehingga kita tidak perlu resah. Mungkin panggilan dari Allah Subhanahu wa taala tidak mesti dapatkan oleh kita semuanya, tapi Allah juga memberi kesempatan. Allah beri kesempatan kepada orang lain yang mungkin belum beruntung melaksanakan haji dan umrah pada tahun ini untuk senantiasa mendapatkan pahala yang sama. Di antaranya adalah yang pertama, sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk berzikir sampai kemudian sholat duha. Insya Allah pahalanya setara dengan pahala haji dan umrah. Gitu Mbak Abril.
1: Masya Allah, sudah dijelaskan itu hal yang sederhana yang bisa kita lakukan.
2: Sederhana banget.
1: Yang dimana ini merupakan amalan setara dengan ibadah haji seperti itu. Baik, Ustadz, rupanya sudah ada penelpon yang ingin bergabung.
2: Siap.
1: Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan
3: lalu semangat dan baik hati. Amin.
1: Silakan Bapak Ahmad Abdullah pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustaz Faiz ya.
2: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat ya Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah, semoga panjenengan dan keluarga sehat semuanya.
3: Amin, amin. Seluruh kaum muslimin.
2: Amin, amin, rabbal alamin.
3: Dua pertanyaan saya Pak Ustaz.
2: Monggo.
3: Ketahuan lewat 1 RRI Jember ini ya.
2: Iya betul, RRI Jember.
3: Pertama, apakah yang diinginkan bagi laki-laki setelah selesai sholat hari raya? Dan kedua, ada berapakah hal-hal yang disunatkan bagi orang yang akan mengerjakan sholat hari raya? Mohon ya Pak Ustaz. Mohon maaf. Salam sehat dan salam damai sejahtera. Terima kasih. Terima kasih
2: Bapril. Sami-sami.
3: Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami persilakan Ustaz untuk menjawab dua pertanyaan dari pendengar.
2: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang dimaksud hari raya di sini adalah hari raya Idul Adha. Ya, hari raya besar mungkin ya. Karena ini kan tinggal menghitung hari. Sekarang pada tanggal 5 kemarin Kementerian Agama sudah menetapkan pada tanggal 27 ini, bulan Mei inilah, kemudian akan dilaksanakan sholat Idul Adha. Berarti ini berkenaan dengan, kalau sholat Id itu berkenaan dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesunahan yang paling nampak, yang paling dominan sebenarnya ini, ketika kita sholat Idul Adha, setelah sholat Idul Adha itu biasanya kita saling bersalam-salaman, maaf-maafan, itu biasa. Itu kesunahan secara umum. Tapi kesunahan yang paling dominan ketika kita mengetahui itu adalah sholat Idul Adha, itu adalah menyembelih kurban. Nah, sehingga udhiyah itu, menyembelih kurban itu adalah dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Ini hukumnya ada yang mengatakan sunnah mu'akadah. Sunnah mu'akadah itu artinya adalah sangat dianjurkan di dalam agama kita. Bahkan kalau kita melirik lagi dalilnya, biasanya ada dalil atau anjuran tertentu yang kemudian mendorong orang untuk melaksanakan berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkorban ini adalah apa namanya? Artinya adalah menyembelih apa namanya? Menyembelih kambing pun menyembelih sapi. Ini yang paling nampak yang kemudian menjadi kesunahan setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Kenapa demikian? Yang perlu diingat adalah di dalam agama Islam ini kita punya dua dimensi. Jadi dimensi personal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ada dimensi sosial. Dimensi sosial itu artinya adalah bagaimana kita berbagi kepada orang lain. Kalau di dalam Idul Fitri itu ada namanya zakat fitrah yang diberikan kepada orang lain, kalau Idul Adha itu ada kesunahan berkorban yang daging korbannya nanti kita berikan kepada orang lain. Oleh sebab itu bisa jadi orang yang tidak pernah melaksanakan melakukan makan kambing ataupun makan sapi dan seterusnya itu bisa jadi dia akan merasakan nikmat tersendiri ketika pas Idul Adha. Oleh sebab itu ini juga beriringan dengan ketika ayam mutasyrik. Ayam mutasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Idul Adhanya tanggal 10, 27 kalau sekarang 27 Mei ya. Berarti 28, 29, 30 itu adalah ayam mutasyrik. Ayam mutasyrik itu para haji di sana di Baitullah sana itu melaksanakan rutinan atau rukun-rukun ibadah-ibadah haji. Tapi yang di sini itu masih ada kesempatan tadi itu melaksanakan amalan-amalan yang bisa kita laksanakan. Dan pada hari itu kita sangat disunahkan untuk senantiasa melafadzkan takbir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Itu bisa menjadi amalan yang bisa kita gunakan setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Yang jadi poin yang mungkin gampang untuk diingat, yang pertama adalah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, takbir, tahmid, tahlil dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah menyembelih korban, berbagi kepada orang lain, baik berupa korban kambing ataupun korban sapi. Kira-kira seperti itu, Mbak April. Untuk yang sebelumnya, aku mau diangkat dulu ini.
1: Monggo, kita memberikan kesempatan untuk pendengar
2: yang bergabung
1: nanti semuanya. Di 336652 untuk Anda yang berada di luar area Jember, Anda cukup menyertakan kode area 0331 336652. Baik, untuk menelpon selanjutnya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan Ibu siapa dari mana?
4: Dengan Bu Ira, pendengar dari Surabaya.
1: Baik, silakan Ibu pertanyaannya.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, siapa Bu Ila ya?
4: Kan adalah sikap seorang muslim yang telah mencerminkan ibadah haji sebaiknya mencerminkan nilai kemandiriannya. Sikap ini ditandai dengan peningkatan ketakwaan, kerendahan hati dan akhlak yang lebih baik lagi kepada Allah dan sesama manusia, bukan justru merasa tinggi hati. Pertanyaan dari saya, apakah bisa Ustaz jelaskan penjabaran sikap kepada bagi seseorang yang telah berhaji.
2: Oke.
4: Demikian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ustaz. Bagaimana? Ini sudah banyak penelpon yang
2: itu satu bergabung. Lagi, satu lagi enggak apa-apa.
1: Satu lagi. Kita akan
2: dipaket sekalian.
1: Iya, baik. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak April.
1: Inggih, dengan Mas Rendra. Baik, silakan Mas pertanyaannya.
5: Dari Mas Rendra.
2: Nggih, monggo.
5: Silakan. Gini yang saya tanyakan berkaitan dengan apa yang disampaikan Ustaz di mukadimah tadi di awal tadi.
2: Nggih.
5: Nah, berkaitan dengan bulan Dzulhijjah sama
2: Dzulhijjah.
1: Dzulhijjah, Mas.
5: Nggih. Nah, ini kan kalau orang Jawa antara Dzulhijjah dengan Dzulhijjah. Iya kan, kan? Bulan Ba'da Maulid kan. Nah, kalau zaman dulu hitung-hitung tuh rasanya tuh kok lama. Tapi sekarang waktu itu kalau dihitung-hitung tuh cepet. Padahal kita baru bulan Ramadan kemarin. Dan ini sekarang sudah masuk di bulan Zulhijjah. Sebentar lagi insya Allah bulan 6 ini sudah satu Muharram.
2: Nggih.
5: Bulan Januari apa? Mm-hmm. Desember sudah Ba'da Maulid. Januari Maulud.
1: Pertanyaan
5: berarti
1: ya.
5: Lah itu perbedaannya gini, antara bulan sekarang sampai bulan dulu perputaran itu kok lebih cepat sekarang. Nah ini apa mungkin roda harus apa ya, seiring perkembangannya waktu atau apa kira-kira nih kok bisa kayak gitu?
2: Tanya
5: kan Mbak Abril.
1: Baik, itu saja Mas.
5: Nggih, matur nuwun nggih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan, Ustaz.
2: Alhamdulillah ini banyak yang apa namanya? Yang mendengarkan,
1: betul.
2: Banyak yang interaktif juga ini.
1: Betul sekali.
2: Jadi harapannya juga pagi-pagi kita menebar manfaat.
1: Betul.
2: Ya, kemarin saya katakan bahwa di bulan Dzulhijjah itu dapat pahala yang luar biasa,
1: amin.
2: Dapat pahala yang banyak.
1: Insyaallah.
2: Dari Dzulqa'dah kemudian Dzulhijjah. Ini saya lanjut yang tadi dulu ya, Mbak April ya.
1: Nggih.
2: Jadi yang pertama, yang kedua, sebelum kita melaksanakan hari raya, kalau di bulan Dzulhijjah ini kita nanti disunahkan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha, kita disunahkan untuk melaksanakan dua puasa. Jadi dua puasa ini adalah penanda ketika menerangkan tentang rekam jejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu. Yang pertama adalah puasa Tarwiyah, yang kedua adalah puasa Arafah. Nanti Arafah ini akan bersamaan dengan wukuf Arafahnya orang-orang yang sedang haji di Mekah sana. Jadi kita disunahkan untuk puasa dua sebelum Idul Adha dilaksanakan. Idul Adha dilaksanakan. Yang pertama adalah puasa Tarwiyah tanggal 8, kemudian puasa Arafah pada tanggal 9. Kalau kita hitung mundur, kalau kemudian kemarin Kementerian Agama telah memastikan bahwa Idul Adha itu jatuh pada tanggal ke-27, berarti puasa ini ya Pak Abdullah tadi yang menelpon pertama kali akan jatuh pada tanggal 25 dan 26. Ini sebaiknya tidak dilupakan, kemudian tidak ditinggalkan. Sebaiknya ini dilaksanakan walaupun sunnah. Puasa itu manfaatnya luar biasa banyak. Wa antasumu khairul lakum, kemudian shaumukum khairul lakum, dan seterusnya. Jadi puasa itu faedahnya luar biasa banyak, manfaatnya luar biasa banyak, apalagi puasa-puasa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi dengan puasa yang istimewa. Di antaranya tadi itu puasa pada bulan Dzulhijjah bertepatan pada hari Tarwiyah kemudian Arafah. Berarti tanggal 25, tanggal 26. Sehingga para pendengar dimanapun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk Abdullah, jangan lupa ini kalendernya mulai sekarang dibulati ini ya. Tanggal 25, tanggal 26 diupayakan nanti melaksanakan puasa secara bersama-sama. Kemudian di samping puasa itu, sebelum kita melaksanakan sholat Id, ya kita disunahkan untuk melakukan takbir, ya membaca takbir, tahmid, tahlil pada malam-malam Id itu, karena malam-malam Id itu adalah bagian dari syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Hari raya itu adalah syiar agama Islam. Makanya ketika tanggal itu sudah ditentukan, berarti kita punya kesempatan untuk berbondong-bondong ke masjid, untuk berbondong-bondong melakukan takbir. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Itu juga menjadi satu kesunahan. Jadi malam hari raya itu tidak kok malah sepi, tapi ramai dengan ketaatan, ramai dengan sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Saya contohkan gini, karena momen rame-rame kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat kita itu digunakan dengan hal-hal yang bersifat negatif gitu, mengganggu pada orang lain gitu. Jadi dia menyediakan satu kegiatan yang justru tidak malah bermanfaat, justru malah menjadikan orang lain itu terganggu. Oleh sebab itu kita takbir di dalam tanah lapang, kemudian di musola, kemudian di masjid, itu juga menjadi satu kesunahan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha. Pra Idul Adha yang mepet, kubaila sholat Idul Adha, itu kita di antaranya adalah kita membersih, bahkan malam-malam itu takbir sebelum sholat Idul Adha kita disunahkan untuk mandi, disunahkan untuk pakai pakaian yang bagus, kemudian kita memakai parfum dan seterusnya itu, kemudian kita berangkat Idul Adha dalam kondisi yang lega, dalam kondisi yang ikhlas, dalam kondisi ingin bersama-sama secara bersamaah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesunahan yang lain ini banyak sekali, tapi insyaallah kalau mencari informasinya banyak sekali. Itu kira-kira Pak Abdullah ya yang bisa saya sampaikan karena masih banyak pertanyaan yang tadi disampaikan.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian yang kedua dari sahabat tadi Fuila yang ada di Surabaya.
1: Ya.
2: Jadi sikap seorang yang telah berhaji, ukurannya haji itu, ukuran haji ataupun ibadah apapun ya, itu adalah bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Maka identitas haji yang mabrur, Nah, dikatakan kan al-hajju al-mabrur laisa lahu jaza ila jannah. Jadi orang yang melaksanakan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, haji yang menempati rukunnya, wajibnya, kesunahannya dan seterusnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya adalah surga. Pahala surga ini adalah satu hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia bagaimana? Ketika di dunia adalah indikasi orang yang hajinya mabrur, itu adalah pasca dia melaksanakan haji, pasca dia dekat dengan Kanjeng Nabi, pasca dia dekat dengan Baitullah dan seterusnya. Orang yang mempunyai sikap yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Maka ini adalah momentum sama dalam ibadah apapun, itu poinnya adalah bagaimana kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Contohnya sholat. Sholat itu diantaranya ada dalil yang mengatakan inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Jadi sholat itu yang mengena, yang baik, yang senantiasa memberikan efek kepada diri seorang, itu adalah sholat yang kemudian menjadikan orang itu jauh dari sesuatu yang keji, jauh dari kemungkaran. Bukan salah sholatnya, tapi kadang-kadang salah orangnya. Tetap sholat tapi maksiat jalan, tetap sholat tapi membuatkan perbuatan keji jalan, tetap sholat tapi korupsinya jalan. Itu orangnya yang bermasalah. Sebenarnya sholat itu kalau didalami sedalam mungkin, dimaknai, diambil faedahnya, dia mengamati, kemudian merasakan kedalaman sholat itu, justru malah sholat itu akan menjadikan orang itu lebih baik. Dan ya, ini sama dengan haji. Haji pun juga seperti itu. Indikator orang yang hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah ada peningkatan ketakwaan, kemudian ada kerendahan hati, kemudian ada akhlak yang baik, kemudian ada sopan santun, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kepada manusia yang lain, yang pada poinnya, pada intinya adalah dia menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum dia melaksanakan haji. Ini satu indikator. Tapi itu untuk evaluasi internal. Artinya evaluasi internal itu adalah untuk mengukur diri kita sendiri. Bedakan di antara saudara-saudara kita ada yang melaksanakan haji, maka indikatornya adalah bagaimana dia terus pernah menjadi orang yang baik, hajinya tetap menjadi haji yang mabrur, menjadi orang baik dari sebelumnya dan dipertahankan sampai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebaliknya. Kira-kira seperti itu, Mbak April ya. Itu yang dari Bu Ila tadi. Ya. Kemudian yang kedua, yang terakhir ini ada dari Mas Rendra nanti. Ini kok bulan itu kok lama ya? Bulan itu kok semakin cepat sekarang. Yeah. Istilahnya itu kurang barokah atau gimana ya? Jadi begini, yang pertama yang ingin saya apa-apakan dulu, saya pertegas untuk istilah Jawanya itu apa namanya? Kalau bulan Dzulhijjah itu, ya namanya bulan besar. Jadi kalau Dzulqa'dah itu selo, namanya selo itu apa namanya, selak antara Idul Fitri, Syawal itu, Syawal selo besar itu. Jadi selak antara Idul Fitri sama Idul Adha itu namanya ada namanya bulan Dzulqa'dah. Itu selo kemudian diikuti bulan besar. Biasanya kalau bulan besar ini banyak dilaksanakan perkawinan oleh orang-orang itu. Oleh sebab itu bukan istilahnya bukan yang mulut sama badan mulut, bukan. Jadi mulut badan mulut itu adalah apa namanya Jumat.

0: lah. Kayaknya dulu itu bulan, ya sekarang itu terasa kok begitu cepat banget ini, bagaimana ya? Jadi yang pertama yang kami sampaikan, apa namanya, mungkin soal rasa itu perspektifnya kita sebagai orang dewasa dengan orang ketika kita masih kecil itu jadi berbeda. Dulu ketika kita masih kecil memang sesuatu itu terasa berjalan lama gitu. Atau sendiri kepada anak-anak kita, bagaimana dia merencanakan hari-harinya itu begitu cepat atau begitu lama. Biasanya kalau perspektifnya anak kecil itu hari-hari terasa lama. Tapi kalau sudah dewasa, bentur dengan kegiatan, bentur dengan pekerjaan, bentur dengan tanggungan, bentur dengan ini sebagainya, rasanya bulan itu cepat banget ya daripada bulan sebelumnya. Mungkin itu yang pertama. Jadi karena perspektifnya kita dulu apa namanya masih kecil atau masih muda, kemudian sekarang sudah agak beranjak tua dengan segala tanggungan, pekerjaan dan seterusnya, bisa jadi cara pandang kita melihat bulan itu semakin cepat. Yang kedua, yang ini evaluasi bersama, evaluasi internal adalah mungkin soal keberkahan. Jadi di dalam agama itu ada namanya keberkahan waktu. Keberkahan waktu itu diantaranya adalah waktu yang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu terasa begitu lama. Yang paling gampang gini Mbak April, biasanya kita itu kalau nyekrol HP dengan ibadah sholat itu rasanya beda. Nyekrol HP itu kalau 1 jam itu terasa terasa pendek banget gitu, cepat banget dulu, tak terasa udah 2 jam. Makanya kan banyak teman-teman kita itu kadang-kadang sampai malam-malam, sampai main game atau main app-app atau COC dan sebagainya, itu kan gak terasa begitu cepat gitu. Ya mungkin karena pertimbangan teknologi, coba kalau digunakan ibadah 10 menit kesirep itu, ya pastikan itu, coba sholat Jumat itu ya, sholat Jumat itu berangkat agak awal sebelum khotib naik, insya Allah kesirep gitu. Itu dan seterusnya, kalau ibadah terasa lama, tapi kalau debat main-main itu terasa apa namanya begitu cepat. Makanya ini ada istilah keberkahan waktu. Keberkahan waktu kalau kita laksanakan buat beribadah, insya Allah rasanya itu masih dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasanya begitu panjang seperti baca Al-Quran gitu, kok gak selesai-selesai ya itu dan seterusnya itu. Tapi kalau dibuat selainnya itu, nah maka yang di sini yang bisa saya sampaikan adalah ini soal faktor keberkahan. Keberkahan, berkah itu adalah ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu adalah tambahnya kebaikan-kebaikan. Memang sesuatu itu kalau kita gunakan untuk hal-hal yang baik, apalagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah waktu itu akan dilapangkan, dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau dilaksanakan kepada sebaliknya, apalagi sekarang tantangan zaman sekarang ini, ada hiburan A, hiburan B, hiburan C, belum tugas A, tugas B, tugas C, suntuk ke dunia A dan seterusnya, kadang-kadang waktu itu terasa lebih pendek. Oleh sebab itu, karena pertimbangan ini, mungkin yang kedua dan seterusnya itu karena ada pertimbangan apa namanya keberkahan waktu. Kalau waktu itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tetap akan terasa lama, biasanya seperti itu. Tapi kalau digunakan untuk sebaliknya, apalagi terus berpikir tentang ulul amal namanya ya, jadi ke depan nanti bagaimana, kemudian pekerjaan menumpuk dan seterusnya, bisa jadi waktu akan terasa pendek. Oleh sebab itu, sembari menghabiskan waktu untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar waktu yang diberikan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menjadi kesempatan, menjadi waktu yang senantiasa mendatangkan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti rasanya kalau dibuat ketaatan itu semakin panjang daripada sebelumnya. Kira-kira seperti itu Mbak Abel. Wallah taala alam bisawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz sudah menjawab pertanyaan dari pendengar yang sudah bergabung dalam telepon 336652. Kita masih menunggu untuk Anda yang ingin bertanya kembali terkait dengan topik kita di pagi hari ini, kami persilakan. Namun sebelumnya Ustaz, bukan hanya dari penelpon saja, tetapi pendengar kita juga ada yang bergabung di line WhatsApp Pro 1 RRI.
0: Alhamdulillah.
1: Ada Ibu Sri Soehartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Mau bertanya, mana yang didahulukan, merawat orang tua atau haji? Karena merawat orang tua dan membahagiakan pahalanya setara dengan haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Monggo. Ya, jadi ini sebenarnya pilihan yang tidak ideal sebenarnya. Jadi antara kita merawat orang tua dengan kita berangkat haji itu sebenarnya

0: seharusnya tidak dibenturkan, seharusnya tidak saling memilih, harusnya dua-duanya bisa kita dapatkan. Itu yang kemudian ideal. Tapi kemudian mana yang didahulukan, nanti ini bisa jadi setiap orang akan berbeda-beda kondisinya, gitu ya. Setiap orang akan berbeda-beda kondisinya. Karena yang paling baik menurut saya Mbak April itu ada taufik. Yang mutafik itu kita kompromikan. Kita kompromikan itu kita carikan solusi. Kita carikan apa namanya? Kita carikan jalan keluar bagaimana kedua-duanya itu bisa dijalankan. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua sepanjang beliau masih hidup itu adalah sesuatu yang menjadi kewajiban seorang anak. Dan itu harapan bagi semua anak untuk berbakti kepada orang tua sebaik mungkin. Kita mau menjadi anak yang terbaik kepada orang tua. Tapi satu sisi memang haji itu juga panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikut mekanisme apa namanya ya, mekanisme pemberangkatan haji, jadwal tunggu dan seterusnya, itu sepertinya memang untuk dapat panggilan itu sulit sekali. Karena kita harus nunggu sekitar 10 tahun, 12 tahun, enggak tahu berjemur sekarang untuk berapa tahun, kurang paham. Oleh sebab itu kesempatan ini adalah kesempatan yang luar biasa. Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui porsi kuota, kita harus berangkat gitu. Oleh sebab itu pada posisi ini, ya, tanpa membanding-bandingkan antara orang tua dengan haji, itu adalah yang pertama adalah sebisa mungkin ini bisa dikompromikan. Dikompromikan artinya adalah bisa dikondisikan, bisa dicarikan solusi. Contohnya seperti ini. Ketika kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, posisi haji kita sudah keluar, kemudian kita mau berangkat haji, sebaik mungkin kemudian kita minta restu kepada orang tua. Ya, minta restu kepada orang tua. Kalaupun orang tua itu dalam kondisi yang tidak mampu, kita upayakan bagaimana kemudian restu itu didapatkan. Kelegaan orang-orang di sekitar kita itu, makanya sebelum haji itu kadang-kadang kita pamitan. Ya, orang-orang itu pamitan minta kelegaannya, Mbak Abdul. Saya ingin melaksanakan perjalanan jauh, makanya Indonesia ke Arab Saudi itu kan sesuatu yang jauh. Kemudian perjalanan hajinya itu bisa jadi ditempuh plus kegiatannya di sana bisa jadi sampai 20 hari sampai lebih daripada 20 hari. Maka istilahnya ada pamitan kepada orang-orang terdekat, minta keriduan kepada orang tua kita, kepada orang terdekat kita, agar ibadah haji kita itu ditenangkan, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita minta kelegaan kepada orang tua. Orang tua agak lega. Udah usah berangkat haji leh, udah usah berangkat haji cok, udah usah berangkat haji wes, pokoknya sama nengkini nunggunya. Maka dalam kondisi ini kita harus mendahulukan itu, mendahulukan orang berangkat hajinya. Tapi sebisa mungkin kita kompromikan, kita carikan solusi. Tapi kalau kemudian beliau itu memberikan apa namanya keridoannya, maka berikutnya adalah kita mencoba untuk cari jalan keluarnya, cari solusi sebenarnya bagaimana layanan kita kemudian selama beberapa hari itu bisa digantikan kepada orang lain. Kan sekarang itu ada istilah ART ya, asisten rumah tangga, kemudian atau kita minta tolong kepada orang lain yang kita bayar untuk apa namanya, untuk merawat orang tua kita. Saya kira kalau orang tua kita mampu kita ajak ngobrol, kita ajak komunikasi, kita apa namanya ya, kita cari kelegaannya. Dengan kondisi pemberangkatan haji yang agak rumit itu, mulai nunggu kuota, kemudian bayar, kemudian dinamika global yang tidak jelas dan seterusnya, kemungkinan besar orang tua itu akan mengizinkan kita untuk berangkat haji. Nah, karena seperti itu, karena mungkin orang tua itu sudah rela kita berangkat haji, maka diupayakan layanan kita sebagai anak juga kita tidak kita lepaskan ketika kita berangkat haji. Sehingga kalau bisa memang dua-duanya dijalankan, kalau tidak bisa memang orang tua jauh kita dahulukan. Kira-kira gitu Pak.
1: Baik, terima kasih Ustaz sudah terjawab dan sudah ada penelpon yang bergabung di 3366652. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ahmad Irwan.
0: KDM.
1: Baik, dengan Bapak Ahmad G.
0: Ahmad Irwan.
1: Silakan pertanyaannya Pak.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Irwan.
2: Masalah kalau memang haji kan tidak semua mampu, tidak semua bisa melaksanakan ibadah haji.
0: Terus
2: kan kemampuan ya Pak ya. Kemudian ibadah dengan sholat. Kalau sholat kan diwajibkan semua muslim untuk wajibkan sholat. Maka di sini dirikan sholat, tunaikan zakat. Antara sholat dan zakat satu paket Pak ya. Dan minimal kita sholat itu bagi umat Islam tidak ada rasa untuk meninggalkan sholat.
0: Betul,
2: perempuan, kalau perempuan kan mungkin itu mungkin anugerah dari Allah tidak akan full satu bulan, bukan itu perempuan makan perempuan. Beda dengan laki-laki. Begini Pak, kasarnya ada zakat, kan zakat juga di sini wajib bagi umat Muslim yang mampu. Sedangkan di Republik Indonesia ini kan ada zakat, ada pajak. Ada itu kan itu kita harus taat karena seorang warga negara. Karena kalau tidak bayar, zakat mungkin tidak akan dosa, cuma sanksi. Dan dengan bayar pak tidak bayar pajak, kalau tidak zakat mah nggak dibayar, mungkin ada sanksi. Tetapi kan sanksinya kan dari Allah, nah bagaimana perlu supaya selain itu mendirikan sholat, zakat tetap harus dibayarkan bagi yang mampu. Bagi itu mungkin diwajibkan, justru wajib untuk menerima. Nah bagaimana Pak Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
0: Terima kasih Pak Irwan yang selalu istiqomah ikut apa namanya ini RRI jaring ini ya.
1: Iya.
0: Anak Pak Irwan, anak Mbak KDM istilahnya. karena dari Jawa Barat juga ikut mengikuti ya. Alhamdulillah ya, pagi hari ini kita yang apa namanya yang ngaji dari mana-mana dan alhamdulillah dan semoga kita bisa menebar manfaat pada pagi hari ini. Pertanyaannya begini, kalau haji tidak semuanya bisa, ya. Kalau haji tidak semuanya bisa, artinya tidak semua panggil untuk mendapatkan porsi haji dan berangkat setiap tahunnya. Beda dengan sholat dan zakat. Kalau sholat dan zakat itu semuanya dapat kemampuan untuk melaksanakan itu. Terus kemudian zakat itu kan wajib bagi yang mampu, iya. Jadi zakat itu ada pendengar yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ada istilahnya zakat mal, kemudian ada istilahnya zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu sebelum kita apa namanya? Kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, jadi zakat itu nanti kewajibannya itu ketika syarat dan rukunnya apa namanya? Syaratnya terpenuhi. Syarat yang terpenuhi itu diantaranya adalah contoh untuk zakat fitrah adalah ketika kita menemui malam-malam pas takbiran itu, berarti kita wajib untuk melaksanakan zakat fitrah. Betapapun zakat fitrah itu nanti bisa di apa namanya didahulukan. Jadi ketika kita puasa kita bayar duluan itu tidak jadi masalah. Tapi zakat fitrah itu pada poinnya adalah kita memenuhi syarat dan apa namanya ketentuannya. Di antaranya adalah kita punya kelebihan makanan pada malam Idul Fitri. Kemudian kita saat itu wajib untuk melaksanakan zakat fitrah. Terus kemudian untuk zakat mal. Zakat mal itu nanti untuk kriterianya itu setiap zakat bisa jadi berbeda-beda. Karena zakat mal itu macam-macam. Ada zakat emas dan perak gitu ya. Mal itu artinya harta. Jadi harta yang tumbuh, harta yang bergerak, harta yang memungkinkan ketika kita putar itu mendapatkan laba, mendapatkan keuntungan, bertambah dan seterusnya. Hati-hati di situ ada kemungkinan dia adalah harta yang wajib untuk dizakati. Tapi setiap zakat, setiap harta yang wajib dizakati itu ketentuannya nanti berbeda-beda. Kapan dia wajibnya itu berbeda-beda. Contohkan seperti ini. Contohnya harta dagangan sama. Jadi harta dagangan itu artinya adalah mulai dari modal yang kita keluarkan barang dan seterusnya itu nanti harus satu nisab. Satu nisab itu adalah satu ketentuan di mana orang itu harus melaksanakan zakatnya. Kalau sudah kriterianya memenuhi seperti ini, berarti dia nanti harus mengeluarkan zakat. Kemudian di antaranya lagi adalah ketika dia sudah mencapai satu haul. Satu haul itu berarti hitungannya satu tahun. Jadi satu tahun tutup buku kok dihitung ini zakatnya sudah satu nisab, berarti dia wajib untuk melaksanakan zakat. Maka zakat itu nanti setiap zakat itu mempunyai ketentuan berbeda-beda untuk sampai pada wajibnya. Semuanya akan senantiasa bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia kasih. Tapi begitu juga sebaliknya, ketika dia ada kemampuan kemudian tidak dapat zakat, mungkin dia tidak disanksi di dunia ya. Karena setahu saya, amil zakat itu belum bisa memberikan sanksi. Contohnya gini Pak April, kalau orang kaya raya, kalau ada orang kaya-kaya, crazy rich namanya, crazy rich dari usaha, apa namanya ya, make up semamanya, crazy rich dari usaha make up, pendapatannya itu luar biasa, kadang-kadang MMR, kadang-kadang kelihatan ini kerjanya kayak apa, kayak lagi apa namanya melihara tuyul dan seterusnya itu. Itu sebenarnya wajib untuk melaksanakan zakat. Kok dia tidak melaksanakan zakat? Aturan di Indonesia ini sementara amil itu petugas zakat namanya ya, basnas dan seterusnya itu belum bisa memaksa orang untuk berzakat. Karena belum bisa memaksa orang untuk berzakat, maka amil ataupun negara lah sekalian gitu, belum bisa menjatuhkan sanksi orang yang tidak berzakat. Jadi orang berzakat sekarang itu di Indonesia itu sementara ini aturan yang ada, beda dengan dulu yang di apa namanya, di zaman dulu, di zamannya awal-awal keislaman ya, belum ada aturan mekanisme baik undang-undang atau peraturan menteri agama dan seterusnya yang menjatuhkan sanksi bagi orang yang tidak berzakat, itu belum ada. Nah, oleh sebab itu ini sebenarnya zona rawan. Kenapa zona rawan? Kadang-kadang orang itu kalau tidak diingatkan dengan sanksi, dia lupa bahwa ada sanksi yang akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengingatkan, "Wah, kita ingat, oh iya saya waktunya zakat, ya, akhirnya kita berzakat." Nanti kalau tidak zakat seperti ini ya, mungkin kita akan zakat. Tapi di balik itu semua, karena ini aturan dan mekanisme perundang-undangan dan seterusnya itu di Indonesia itu belum ada sanksi untuk orang yang tidak berzakat. Jadi ada kemungkinan dia lupa untuk berzakat. Kalau dia lupa untuk berzakat padahal dia wajib untuk berzakat, poinnya adalah di harta zakat itu berarti ada hak orang lain yang sedang dia pakai, yang sedang dia miliki, yang sedang dia nikmati. Kalau itu terjadi berarti dia sedang menikmati haknya orang lain, haknya fukara, orang-orang fakir, masakin, kemudian Ibnu Zabil, kemudian Horim dan seterusnya. Asnaf 8 itu punya hak zakat, hak harta pada harta yang banyak miliknya orang kaya tadi itu. Kok dia tidak mengeluarkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala? Dosa yang kemudian akan diterima orang itu pasti. Kenapa pasti? Karena di dalamnya satu, dia tidak taat terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kemudian dia tetap tidak berzakat, maka ada kemungkinan dia sedang menikmati haknya orang lain. Karena dalam zakat itu ada haknya orang lain. Dengan zakat kita membantu orang lain, zakat fitrah seumpama kita bantu orang lain pada bab makanan pokok, zakat mal kita membantu orang lain melalui harta benda kita. Kalau kemudian zakatnya ini tidak dikeluarkan, maka ada kemungkinan besar malah akan disanksi oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya dia dianggap melanggar aturan ini dan dianggap berdosa. Oleh sebab itu, sebisa mungkin kita bertanya kepada orang-orang yang bisa, orang-orang yang alim, bagaimana aturan zakat mal ataupun zakat fitrah itu terjadi agar kita tidak sampai melanggar aturan zakat, tidak berzakat padahal sudah waktunya berzakat. Ingat, ada hak orang lain yang kita miliki, yang kita nikmati, yang kita pergunakan, kalau waktunya zakat kemudian tidak melaksanakan zakat. Kalau poinnya sanksi, tidak melaksanakan zakat berarti tidak akan mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mbak Abdul.
1: Baik, terima kasih Ustadz Faiz Kurnia, karena waktunya sangat terbatas. Kami persilakan untuk memberikan kesimpulan.
0: Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada poinnya adalah beberapa ibadah yang amalan ini yang pahalanya setara dengan haji atau kadang-kadang setara dengan umroh. Itu tadi saya katakan bahwa ada beberapa hal. Yang pertama adalah membantu mencukupi saudara yang sedang kekurangan. Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada orang tua, yang ketiga menjalankan tugas sesuai dengan keahliannya, menjaga lisan untuk tidak menyakiti orang lain, mengerjakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah, mengerjakan sholat subuh kemudian dibarengi zikir, kemudian berangkat lebih awal ke masjid untuk menunaikan sholat jumat, bersuci dari rumah untuk menunaikan sholat wajib di masjid, kemudian yang terakhir adalah berzikir, baca tasbih, tahmid, tahlil dan seterusnya, puasa tarwiyah, puasa arafah, itu nanti akan mendatangkan pahala yang luar biasa untuk kita. Bagi kita yang mungkin tahun ini belum mendapatkan kesempatan untuk berangkat haji, maka amalan-amalan tadi semoga bisa menjadi amalan yang pahalanya setara dengan ibadah haji dan umroh. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama, semoga kita senantiasa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Baitullah, bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa melaksanakan ibadah haji rukun Islam yang kelima, dan semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah memberikan tausiah pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan bersua di lain waktu. Selamat menjalani rutinitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu dalam Mutiara Pagi Berjaringan. Tentunya sekali lagi kami ucapkan terima kasih bagi narasumber kami, yaitu Ustadz Faiz Kurnia SSC MH selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jember. atas ilmu dan tausiah yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan pada pagi ini dapat memperkuat keimanan serta motivasi kita untuk semakin istiqomah dan menjalankan amal-amal soleh meskipun sederhana tapi bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, kami juga mengucapkan terima kasih pada seluruh pendengar Pro 1 Jember yang telah mengikuti siaran kami di pagi ini, dan juga pendengar yang bergabung melalui jaringan Pro 1 Surabaya, Pro 1 Malang, Pro 1 Madiun, Pro 1 Sumenep, serta relay RRISP Kediri, RRISP Sampang, dan RRISP Tuban. Akhir kata, saya Pli Perpasari pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan

As-Shuriful Masduq meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi mengingatkan kita, sepatutnya setiap orang mukallaf menjaga lisannya dari seluruh perkataan, kecuali ucapan yang jelas menampakkan kemaslahatan. Manakala berbicara dan diam seimbang kemaslahatannya, maka berdasarkan petunjuk sunnah, lebih baik menahan diri dari berbicara. Karena perkataan yang mubah bisa menyeret kepada perkataan haram atau makruh. Bahkan itu sudah banyak terjadi atau biasa. Dan keselamatan tidak terukur harganya. Kitab Al-Adhkar halaman 284. Rasulullah SAW bersabda, "Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, "Barang siapa saja yang menjamin bagiku terjaganya sesuatu yang berada di antara dua tulang rahangnya, lidahnya, dan sesuatu yang berada di antara dua tulang selangkangannya atau kemaluannya, aku menjamin surga baginya." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Anas radhiyallahu anhu pernah menceritakan, "Aku tidak pernah menyentuh kain sutra yang lebih lembut dari telapak tangan Rasulullah. Aku tidak pernah mencium aroma yang lebih wangi dari aroma tubuh Rasulullah. Selama 10 tahun aku membantu Rasulullah, beliau tidak pernah berkata kepadaku, 'Uh.' Beliau tidak pernah mengomentari terhadap apa yang aku kerjakan dengan berkata, 'Kenapa kamu lakukan?' Dan beliau tidak pernah berkomentar tentang sesuatu yang tidak ku kerjakan dengan perkataan, 'Kenapa tidak engkau kerjakan saja?'" Muttafaqun alaih. Syekh Husain Al-Awaisyah berkata, "Betapa indah lisan beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak mengeluarkan kecuali ucapan yang baik. Lihatlah kepada lidah-lidah kita, berapa banyak dosa yang telah ia bukukan. Betapa sering kita mengatakan 'uh,' yang begitu dihindari oleh Rasulullah SAW. Bahkan seolah-olah kita tidak bisa hidup tanpa kehadirannya." Hasyaidul Ahlsun, Husain Al-Awaisyah, Darul Hijrah, cetakan 1, halaman 15. Begitu pula diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW lebih sering diam dan sedikit tertawa. Hadis riwayat Ahmad dalam kitab Al-Mishkah. Menimbang bahaya yang mengancam dari lidah yang tak bertulang ini, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada seseorang yang meminta nasihat kepada beliau, "Jika engkau sholat, kerjakanlah seperti sholat orang yang akan berpisah. Janganlah berbicara dengan perkataan yang engkau nanti akan meminta maaf di hari esok. Dan janganlah berharap terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain." Hadis riwayat Ahmad dan Sahih Ibnu Majah. Syekh Husain dalam Hasyaidul Al-Sun halaman 15 juga mengatakan, idealnya kita mempelajari etika ini, budi pekerti yang luhur. Rasulullah lebih banyak diam, padahal setiap orang benar-benar menyukai sekiranya ia dapat mendengar perkataan beliau. Sebab beliau tidak berbicara kecuali pasti kebaikan. Kendati demikian, beliau SAW lebih banyak diam. Bukankah etika ini lebih pantas lagi menghiasi diri kita? Diam dan memperlama waktunya.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Pemain itu dibentuk sejak kecil melalui latihan rutin, kompetisi, dan pendidikan karakter.
2: Untuk memastikan kesiapan terkait dengan pelaksanaan Arbusnah.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Jumat 22 Mei 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan Buletin Berita Pagi selengkapnya. Proses pembinaan pemain muda menjadi perhatian serius di tengah euforia Piala Dunia untuk mencetak pemain yang dibutuhkan oleh Timnas Indonesia di masa mendatang. Tago Anovantrian berikut melaporkan.
4: Perjalanan menuju panggung sepak bola dunia tidak lahir secara instan. Kesuksesan sebuah negara tampil dan bersaing di Piala Dunia berawal dari pembinaan usia dini yang terarah, berkelanjutan dan didukung berbagai pihak. Pembinaan pemain muda dinilai menjadi fondasi utama dalam menciptakan generasi pesepak bola berkualitas. Mulai dari kompetisi kelompok umur, sekolah sepak bola, hingga akademi profesional, talenta muda mulai ditempa sejak dini untuk memiliki kemampuan teknik, disiplin, mental bertanding, dan karakter sportif. Pecinta sepak bola Sumenep Hardianto mengatakan, negara-negara yang sukses di Piala Dunia umumnya memiliki sistem pembinaan usia muda yang kuat dan konsisten. Menurutnya, pemain hebat lahir dari proses panjang yang dimulai sejak anak-anak. Ia menambahkan, Indonesia juga mulai menunjukkan perkembangan pembinaan sepak bola usia dini melalui berbagai turnamen kelompok umur dan meningkatnya perhatian terhadap akademi sepak bola. Hal tersebut menjadi langkah positif untuk menciptakan regenerasi pemain nasional yang lebih kompetitif.
5: Semua berawal dari pembinaan usia dini yang dilakukan bertahun-tahun sebelumnya. Pemain itu dibentuk sejak kecil melalui latihan rutin, kompetisi, dan pendidikan karakter. Dari daerah juga harus lebih maksimal untuk mengembangkan bibit pesepak bola agar talenta pemain muda lebih terarah. Sekarang kompetisi kelompok umur makin banyak, jadi sangat mendukung perkembangan kepada pemain.
4: Euforia Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi motivasi bagi anak-anak dan remaja di Indonesia untuk semakin mencintai olahraga sepak bola dan berani bercita-cita menjadi pemain profesional. Dukungan keluarga, sekolah, pelatih, dan pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembinaan atlet muda.
3: Piala Dunia menjadi ajang sepak bola paling bergengsi yang selalu dinantikan masyarakat dunia, termasuk pecinta sepak bola di Indonesia. Antusiasme masyarakat terhadap turnamen 4 tahunan tersebut semakin besar setelah perjuangan Timnas Indonesia yang mampu menembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah seorang warga Kabupaten Sumenep, Budianto, mengaku bangga melihat perkembangan Timnas Indonesia yang dinilai semakin mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Menurutnya, perjuangan skuad Garuda telah memberikan harapan baru bagi masyarakat Indonesia untuk bisa melihat tim nasional tampil di Piala Dunia.
6: Perjalanan skuad Garuda menembus dinding ke Piala Dunia 2026, putaran pertama, kedua, ketiga, dan keempat saya nonton terus. Tapi saya kecewa setelah di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia, perjuangan timnas Indonesia pupus setelah kalah dari Irak dan Arab Saudi. Namun saya berharap perjuangan ini belum usai, masih ada harapan kembali kita melaju ke Piala Dunia. Yang penting kita yakin dan percaya diri.
3: Budianto berharap pembinaan sepak bola nasional terus ditingkatkan agar Timnas Indonesia mampu tampil lebih baik pada ajang internasional mendatang. Dukungan masyarakat juga diharapkan menjadi motivasi bagi skuad Garuda untuk terus berjuang membawa nama Indonesia ke panggung sepak bola dunia. Berikut tanggapan, pernyataan, dan harapan masyarakat tentang Timnas Indonesia untuk menuju Piala Dunia.
7: Saya Joko dari Sumenep. Kalau saya lihat perjuangan skuad Garuda Indonesia untuk melangkah ke Piala Dunia, saya kira sudah bagus. Strategi kekompakan di lapangan sangat pantang mundur sampai menembus putaran keempat. Walau akhirnya terhempas di tengah Irak dan Saudi, Piala Dunia zona Asia menurut saya banyak memberikan pembelajaran berharga bagi timnas kita untuk menatap ke depan. Ayo bangkit, jangan termenung dengan yang kemarin.
8: Saya Runi di Sumenep, Menurut saya, jejak perjuangan timnas menuju Piala Dunia tahun 2026 sudah pupus. Saya sering mengikuti sepak terjang Garuda. Perjuangannya sungguh luar biasa. Saatnya menata kembali tantangan ke depan. Jangan patah semangat.

0: Menyongsong mimpi besar Piala Dunia di masa mendatang menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi RRI Sumenep hari ini. Komentar ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Sepak bola bukan sekedar olahraga. Di dalamnya ada emosi, harapan, dan kebanggaan sebuah tim bahkan bangsa. Bagi para pesepak bola, pecinta bola, bahkan sebuah negara tampil di ajang Piala Dunia merupakan puncak prestasi, sekaligus simbol pengakuan di panggung dunia. Tidak mengherankan bila setiap negara berlomba-lomba membangun kekuatan sepak bolanya demi satu tujuan besar, tampil di turnamen sepak bola paling bergengsi tersebut. Pun juga Indonesia, kita tidak pernah berhenti memendam mimpi itu. Dalam perjalanan kualifikasi menuju Piala Dunia 2026 pada 2025 lalu, perjuangan timnas Indonesia memang belum berbuah manis. Langkah Garuda akhirnya berhenti dan gagal menembus Piala Dunia di ajang kualifikasi zona Asia. Namun kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Justru kegagalan itulah lahir pelajaran, evaluasi, dan semangat baru untuk menatap masa depan dengan lebih matang. Mewujudkan mimpi menuju Piala Dunia bukan pekerjaan instan. Negara-negara yang kini menjadi langganan tampil di ajang dunia membangunnya melalui proses panjang, konsisten, dan penuh kesabaran. Mereka memulai dari pembinaan usia dini, kompetisi yang sehat, kualitas pelatih, hingga manajemen sepak bola yang profesional. Kita pun harus menempuh jalan yang sama bila ingin benar-benar bersaing di level dunia. Karena itu pembinaan bibit-bibit muda menjadi hal yang sangat penting. Potensi sepak bola Indonesia sesungguhnya sangatlah besar. Di berbagai daerah lahir anak-anak muda berbakat yang memiliki kemampuan, semangat, dan kecintaan tinggi terhadap sepak bola. Potensi itu harus dipetakan, diarahkan, dan dibina sejak dini agar berkembang menjadi pemain berkualitas internasional. Sekolah sepak bola, kompetisi usia muda, fasilitas latihan dan perhatian terhadap kesejahteraan atlet muda harus menjadi prioritas bersama. Selain itu, kompetisi nasional juga perlu terus dibenahi agar mampu melahirkan pemain yang tangguh secara teknik, mental, dan disiplin. Yang patut menjadi optimisme adalah Indonesia merupakan negara pecinta sepak bola, bahkan bisa dikatakan bangsa gila bola. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola begitu luar biasa. Stadion selalu penuh, dukungan supporter begitu besar, dan sepak bola menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Modal sosial seperti ini tidak dimiliki semua negara. Kecintaan rakyat terhadap sepak bola adalah energi besar yang dapat menjadi penggerak kebangkitan sepak bola nasional. Yang dibutuhkan adalah keseriusan, konsistensi, dan visi jangka panjang. Jangan sampai mimpi menuju Piala Dunia hanya hadir setiap kali kualifikasi dimulai, lalu menghilang ketika gagal diraih. Mimpi itu harus terus dijaga dan diperjuangkan melalui kerja nyata dari semua pihak, pemerintah, klub, pelatih, pemain, hingga masyarakat. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan juga YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Pamekasan menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP tahun 2026. Forum tersebut untuk menyampaikan sejumlah layanan serta meminta saran dan kritik dari para stakeholder untuk peningkatan layanan di KPPN setempat. Purnama Iswantoro melaporkan.
2: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Pamekasan menggelar Forum Konsultasi Publik FKP tahun 2026 di Aula Joko Tole KPPN Pamekasan Kamis 21 Mei 2026. FKP tersebut menghadirkan sejumlah unsur terkait terdiri dari Satker, pemerintah daerah, akademisi, media massa, dan pelaku usaha. Kepala KPPN Pamekasan Trimo Yulianto mengatakan, forum konsultasi publik ini merupakan sarana untuk menyampaikan sejumlah layanan KPPN, termasuk perkembangan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan APBN. Selain itu, melalui forum tersebut, pihaknya juga meminta saran dan kritik dari para stakeholder yang hadir untuk perbaikan layanan atau hal-hal yang perlu disampaikan ke pimpinan yang lebih tinggi.
3: Masukannya tadi salah satunya terkait dengan untuk aplikasi itu bisa lebih sederhana. Karena kalau dengan banyaknya aplikasi itu bisa jadi akan sedikit menyulitkan penggunanya dengan banyaknya aplikasi yang kemudian di masing-masing aplikasi itu kan banyak ada minta user password gitu kan. Sebenarnya dengan aplikasi lebih sederhana akan memudahkan dalam penggunaannya. Samping itu juga tadi ada juga masukan terkait juga dengan KPPN memperhatikan juga UMKM terkait dengan keberlangsungan usahanya UMKM di tengah situasi terkini yang ada, kaitannya dengan adanya program MBG ini agar tetap dapat bersinergi.
2: Pada kesempatan tersebut, Trimo juga menyampaikan realisasi APBN di Pulau Madura hingga 30 April 2026. Dari total alokasi belanja negara Rp7,6 triliun, terrealisasi Rp2,6 triliun atau 35,28%. Ia mengimbau seluruh mitra kerja untuk mempercepat realisasi belanja pemerintah, khususnya belanja kontraktual, yang nilainya di atas Rp400 juta. Percepatan ini bertujuan agar dana pemerintah segera berdampak pada masyarakat dan mencegah terjadinya penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang terus mengedukasi masyarakat agar penggunaan LPG subsidi 3 kg tepat sasaran. Berikut laporan Khairul Umam.
4: Pemerintah Kabupaten Sampang terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi penggunaan LPG sesuai peruntukannya kepada masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Sampang. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Beri, mengatakan edukasi dilakukan agar masyarakat memahami pentingnya penggunaan LPG subsidi secara tepat sasaran bagi warga membutuhkan.
5: Kami buka selama satu minggu, mulai dari tanggal 18 sampai tanggal 23 Mei, dari pukul 8 sampai 2 siang, 8 pagi sampai 2 siang. Kemudian kami juga upayakan untuk terus melaksanakan kegiatan ini setiap bulannya di awal minggu. Mekanismenya tinggal membawa KTP atau foto KTP, kemudian membawa LPG yang akan ditukarkan, LPG 3 kg yang akan ditukarkan, maupun LPG yang tabung lama yang biru itu, yang warna biru ya. Tinggal datang ke stan, kemudian nanti di sana akan dikalkulasi berapa kompensasi yang harus dibayarkan terkait penukaran itu.
4: Abdi Beri menjelaskan, Britgas dinilai lebih aman dan praktis dibanding LPG subsidi 3 kg. Menurutnya, penggunaan Britgas juga diharapkan mampu menjaga ketersediaan LPG subsidi di masyarakat, sehingga tetap dapat dinikmati rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro. Pemerintah Kabupaten Sampang juga mengingatkan masyarakat mampu seperti ASN, pegawai BUMN, BUMD, hingga pelaku usaha besar agar mulai beralih menggunakan Britgas non-subsidi. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sumenep terus berupaya memperkuat pelestarian cagar budaya yang tersebar di berbagai wilayah. Hingga saat ini terdapat 8 cagar budaya di Kabupaten Sumenep yang telah ditetapkan, sementara beberapa di antaranya juga telah memiliki status tingkat Provinsi Jawa Timur. Pembudaya ahli muda Disbud Perapar Kabupaten Sumenep Bambang Sugiarto menjelaskan, sejumlah situs yang telah berstatus tingkat provinsi di antaranya Asta Tinggi, Masjid Jami Sumenep, dan Benteng Kalimoo. Selain itu terdapat sejumlah situs lain seperti Klenteng, Pangeran Lor, hingga Asta Blingi di Kecamatan Gayam Pulau Sepudi yang turut menjadi bagian dari upaya pelestarian warisan budaya daerah. Saat ini Disbud Perapar Kabupaten Sumenep juga memiliki tim ahli cagar budaya yang baru untuk mendukung proses kajian dan juga pengusulan status cagar budaya ke tingkat yang lebih tinggi.
6: Disitukan di sini yang ditetapkan oleh kabupaten tinggal diajukan lagi ke tansukan ke provinsi langsung. Nanti setelah mereka oke, baru mereka datang nanti ke sini untuk mensurvei, untuk mengkaji apa yang sudah ditetapkan oleh kabupaten. Gampang aja.
0: Pengajuan peningkatan status tersebut bisa dilakukan secara langsung dan akan ditindaklanjuti dengan survei lapangan oleh pihak provinsi jika dinyatakan memenuhi syarat. Namun, upaya pelestarian cagar budaya masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk dalam aspek pengelolaan dan koordinasi.
7: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
0: Menjelang puncak Haji Armusna, Kloter 72 SUB Bangkalan terus memantapkan persiapan. Sejumlah langkah dilakukan mulai dari pembekalan manasik, pengecekan kesehatan jamaah, hingga konsolidasi dengan karukarom agar seluruh rangkaian ibadah haji berjalan lancar dan jamaah tetap terkontrol. Miftahul Umar melaporkan.
8: Survei Armusnah Jawa pembekalan akan kita laksanakan besok malam pada seluruh jamaah.
9: Menjelang puncak haji di Armusnah, jamaah kloter 72 SUB Bangkalan akan mengikuti pembekalan manasik khusus yang difokuskan pada kesiapan kesehatan dan pemahaman fikih haji agar seluruh jemaah siap menghadapi rangkaian ibadah di Armusnah. Pembimbing ibadah haji kloter 72 SUB Bangkalan Wafir menyampaikan, selain pembekalan manasik, persiapan teknis dilakukan dengan ketat. Petugas juga melaksanakan home visit ke kamar jemaah untuk memastikan kondisi kesehatan satu persatu. Juga melakukan pendataan jemaah yang akan melaksanakan murur, yakni langsung menuju Mina dari Arafah tanpa bermalam di Musdalifah, terutama bagi jamaah lansia, sakit, atau yang menggunakan kursi roda.
8: Ini didamping oleh petugas dari Syarikah akan melaksanakan survei Armusnah. Jawa pembekalan akan kita laksanakan besok malam pada seluruh jamaah untuk memastikan kesiapan terkait dengan pelaksanaan Armusnah.
9: Sementara itu, Ketua Kloter 72 SUB Bangkalan Muhammad Wasil mengungkapkan, pembagian gelang masyair akan dilakukan sebagai tanda pengenal jamaah, dan jamaah diimbau membatasi aktivitas di luar hotel dan lebih banyak beribadah di dalam hotel demi menjaga stamina menjelang puncak haji di Armusnah.
8: Kamar-kamar jamaah untuk memastikan terkait dengan kondisi jamaah. Ya, kita akan mengecek satu persatu tentang kondisi kesehatannya, lalu kemudian kita akan memastikan jamaah yang melakukan murur tidak bermalam di Madinah.
9: Ia menambahkan, konsolidasi dengan Karukarom menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko jemaah tertinggal atau tidak tercover. Dengan briefing dan koordinasi yang matang, diharapkan seluruh jemaah dapat menjalani puncak haji dengan lancar dan aman. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut laporan dari Arab Saudi mengenai kondisi terkini jemaah haji asal Kabupaten Sumenep. Selengkapnya disampaikan Ketua Kloter 79 Embarkasi Surabaya, Andi Widodo.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Widodo, Ketua Kloter 79, hendak mengabarkan informasi pelaksanaan ibadah haji pada Kloter 79. Dari Kabupaten Sumenep yang terdiri dari beberapa wilayah, baik yang ada di wilayah Sumenep maupun yang dari kepulauan. Terkait dengan kondisi kesehatan jamaah haji saat pelaksanaan ini, alhamdulillah masih terkendali dengan baik seluruh kondisi jamaah haji dalam kondisi sehat walafiat. Namun pada beberapa jamaah haji yang lansia, yang risti, yang memiliki riwayat penyakit-penyakit yang sudah ada sebelum pemberangkatan haji, kita dari saya selaku ketua kloter bekerjasama dengan tenaga kesehatan Dr. Tini ini terus memantau dan menghimbau untuk seluruh jamaah betul-betul menjaga kesehatan, bagi yang sakit, bagi yang risti, ya, bagi yang lansia, kami himbau untuk melaksanakan aktivitas ibadah dari hotel Avant Tower. Itu kan ada musholanya, kita himbau untuk beribadah di musola ataupun masjid yang ada di hotel Avant Tower ini. Sedangkan bagi yang sehat, ya, kami berikan semacam izin untuk melaksanakan umroh atau aktivitas ibadah di Masjidil Haram, tetapi tentunya dengan memastikan bahwa semua terkoordinasi dengan baik. Alhamdulillah sejauh ini tetap terkendali dengan baik. Demikian laporan dari saya, Andi Widodo, selaku Ketua Kloter 79. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

bola Piala Dunia semakin canggih. Pendengar, perkembangan teknologi juga menyentuh bola yang digunakan di Piala Dunia. Salah satu contohnya adalah Adidas Al-Rihla pada edisi 2022. Bola ini dilengkapi sensor canggih yang membantu sistem VAR dalam menentukan keputusan. Sensor tersebut dapat mendeteksi sentuhan pemain secara akurat. Teknologi ini membuat pertandingan menjadi lebih adil dan transparan. Evolusi bola menunjukkan bagaimana sepak bola terus berkembang mengikuti zaman.

ada beberapa hal unik yang mungkin belum Anda ketahui tentang Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas. Pertama, peringatan ini baru ditetapkan secara resmi puluhan tahun setelah lahirnya Budi Utomo. Pemerintah Indonesia menetapkan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional melalui keputusan Presiden pada tahun 1948, di masa awal kemerdekaan. Kedua, organisasi Budi Utomo sebenarnya tidak langsung bergerak di bidang politik. Fokus awal mereka adalah pendidikan, kebudayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pribumi. Namun, dari situlah kesadaran nasional mulai tumbuh. Hal unik lainnya, Hari Kebangkitan Nasional sering disebut sebagai awal lahirnya semangat Indonesia modern. Karena sejak masa itu, perjuangan tidak lagi dilakukan secara terpisah berdasarkan daerah, melainkan mulai mengarah pada persatuan bangsa. Selain itu, banyak tokoh pergerakan nasional Indonesia ternyata masih berusia muda saat mulai aktif berorganisasi. Sebagian bahkan masih berstatus pelajar. Ini membuktikan bahwa usia muda bukan penghalang untuk membawa perubahan besar. Peringatan Harkitnas bukan sekedar seremoni tahunan. Di baliknya, ada pesan penting bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang terus bangkit, belajar dari sejarah, dan tidak mudah menyerah menghadapi tantangan zaman. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pagi ini kita segera ikuti perakiraan cuaca yang akan disampaikan langsung oleh BMKG Trunojoyo Sumenep oleh observer Dibyo pada perakiraan cuaca untuk hari ini, Jumat 22 Mei 2026.
2: Halo pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Cuaca di Kabupaten Sumenep secara umum diperkirakan berawan hingga berpotensi menjadi hujan disertai dengan petir. Hujan diperkirakan akan terjadi pada pagi hari di wilayah Kabupaten Sumenep. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 72 hingga 99%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 28 km per jam. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di perairan sekitar Sumenep diperkirakan dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 0,8 meter. Pelaku moda transportasi laut diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Dan juga untuk pendengar RRI semuanya, diimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui website kami di www.bmkg.go.id serta aplikasi kami di info BMKG dan media sosial kami. Saya Radibyo Trihastyo, observer dari BMKG Trunojoyo. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, selanjutnya saya akan lengkapi info perakiran cuaca untuk Sumeneb pagi ini dengan informasi dari 3 kabupaten lain di Madura. Ada Kabupaten Sampang ya, dan Pamekasan juga Bangkalan. Nah, untuk Pamekasan, hari ini Jumat 22 Mei 2026 diperkirakan udara kabur dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 69 sampai 96%. Sementara untuk Sampang, hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 73 sampai 97%. Kemudian terakhir untuk Bangkalan juga diperkirakan hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 76 sampai 99%. Baik, selamat pagi pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung di 101,3 MHz FM Pro 1 RRI Sumeneb. Dan untuk yang barangkali saat ini sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk beraktivitas, hati-hati di jalan ya. Untuk yang sedang di perjalanan, yang tengah mempersiapkan segala sesuatu untuk beraktivitas, selamat mempersiapkan dengan baik. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Wah, kalau ada hal penting atau barang penting yang ketinggalan di rumah, alamat terlambat nih masuk ke tempat tugas ya, jangan sampai itu terjadi. Baik, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Untuk informasi update harga pangan, beberapa komoditi penting ya di Sumenep dan sekitarnya. Saya awali dari harga beras jenis premium per kilogram hari ini Rp14.600, beras medium Rp13.000 per kilogram. Untuk gula kristal putih Rp17.500 per kilogram, kemudian minyak goreng curah Rp21.000 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, dan minyak kita Rp15.700 per liter. Sementara untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp40.000 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Untuk telur ayam ras Rp27.000 per kilogram, telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Sementara untuk tepung terigu protein sedang kemasan 1 kilogram Rp12.000. Kedelai impor Rp16.000 per kilogram, kemudian cabai merah besar Rp50.000 per kilogram, dan cabai rawit merah Rp75.000 per kilogram. Bawang merah per kilogram Rp40.000, sementara bawang putih Rp26.000 per kilogram. Kacang hijau Rp22.000 per kilogram, kacang tanah Rp34.000 per kilogram, ketela pohon Rp4.000 per kilogram. Kemudian sayur kol atau kubis Rp8.000 per kilogram. Kentang Rp15.000 per kilogram. Untuk tomat merah Rp12.000 per kilogram, wortel Rp14.000 per kilogram, buncis Rp18.000 per kilogram. Baik pendengar, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
2: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep. Menjaga kebersihan kuku juga menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan diri. Memotong kuku dengan teratur bisa memusnahkan bakteri tinea. Bakteri ini yang dapat menyebabkan terjadinya kutu air, ruam merah di kuku, dan menyebabkan kuku berwarna kuning. Maka dari itu, sangat dianjurkan untuk memotong kuku secara teratur karena juga bisa meminimalisir cedera akibat kuku panjang. Memiliki kuku yang panjang sebenarnya memperbesar risiko terjadinya cedera, seperti tercakar ataupun mengalami cedera ketika kuku Anda membentur benda yang keras, yang tentunya dapat menimbulkan rasa sakit serta menimbulkan warna hitam di dalam kuku tersebut. Maka dari itu, untuk menghindari hal tersebut, potonglah kuku secara teratur. Penampilan kuku yang bagus dengan ukuran yang pas dapat mempercantik penampilan Anda tanpa harus memiliki kuku yang panjang.
3: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.

Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: satu perusahaan lagi, impornya 1.444.000. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit